Yengalo lengu ni atinye bi 70 Cheka baksi ligishe miatano Gutkutu mignyuru confirm Yati bagudadi Star 441 hash Star 441

ya jorono ci mi tolimbo county na tan banandi legi to shalom shalom shalom e shanik tugul jada jojop ci ni ge bitu tap khadi sa na tan ba bitu tap karong legi to ngan eye shalom shalom shalom kerge ta county na tan ba wasan gisho legi to shalom shalom shalom inge ni sil friday ko bitu ka besa na tan ka go nyu mood na tan ba weekend go mood again ka go nyu gara go na tan ba kanisa enge saturday akwa gijegat kora jada jibendi en cuma bil lagne tugul en tugali ki legi to shalom shalom shalom shalom Mesiane jomi de count na tan ba el gio marakwete gujor weni jaktino engolimba jebararwa angana le bid tabanda radio enge gune kabesa shalom shalom shalom Magutia kijak kimi tolimbo Tranzoia olimbo Kitale jaga maga besa kole kijop tinigago takijak petuna tan ba sapat petuna tan ba ke bakanisa kabesa

0: Yes, a dagger I say some Agangan Jagabat and Saitam and Agang and Nathan Basubu in above to Tabran, Jabri, the Quellingin, Mamajagi Gaga got missing, Amajagi Tatutinatan Basutugo Malaj in Bit Tabrani, Amajagi Tatutinatan Basutugo Malaj in Bit Tabrani, get us a tie in Gulip Studio, Subui, Nathan Garar and Cabessa, Nagago Gunego, Mutuanik Jamage, Agunita Gogi, Nathan Gagi, Kimaji, Ajectul Tasayeno, Gilengin, Englabe Tutti, Gumi Tai, Enkaje, Gumi, Gagatul, Enkaje, not a good missing brand, Nathan Garan, in Bit Tabrani. You get to sit in Gulf Studio, so be tied to Soko and Gomalo. The two Jonathan was to Gomala and Bitu Tabrani, Major Gitar at Gumisan, Mama Ganga, Nathan Gagawa, Cabessa and Bitu Tabrani, Gavama Mama in Gulagabun, Juwin, Akimwani, Cabessa, Gawain Gas Abandon, Mama in Olega Sartan, Nagituno, Manutioni, Coginion in the Kitenda Lakwet, Nagitari, Ago Lakwanego, Gangeta, Kingo Jonaga, Gongeta Cabessa, Nego. Mama ini, gini gue sekarang aku tak ini, engkau lepka, engkau serta nanti nego gitu ni, tindak lagu galak je sere, aku engkau lembri je tapi kalau jin magi, elenam baris sekarang lagu gitu ni, lagu ni tindak lagu je sere, cik ini gue kata senggai, agam kan engkau le karib lagu juga besar, amanai kabesa, engkau le negitu kau makuan, melekat juga kau rumit kau meseng mama ini betul tapan, kau nega pun, unik jatuh jijen kabesa, kau engkau got missing koi any gotesco gotes lago. Quingle got me lakwet again and gaitu. A mugango jon mamma and willing you know but can you know about a lakwet? I go keep not another go meet and be to rani. Go ne negago my mamma in the Kango Satanatanago is lakwet, go to abus for yonder and cabessa. Mungala lakwet and tie. Ingle gwana bruce gap coming beach when we cabessa. Boyondani, Gauss Lakwet, Nathan Nigimutunda Gamet, Ungus Lakwan of Banabrusco in Ginile, Kango Kusitak with Matago, Matago Nanguna, and Gatasta and Garbage. Kulakwan is to Munga, Kalikin, Lagago, Yagago, Mago, Jamu, Yana, Mago, Mita, Lietum,
1: Lagan, Gauss Kwan,
0: Cabessa.
1: I go cognizite and you lack one.
0: Oh,
1: yes.
0: Yes, Kangimus Ganyus in Ganyus, Boyon and Lakwet, Banabruce. Ugi lakwe itu lemah mita namna. Kau betul tak lakwe? Ada kau betul tak lakwe ni barang Bruce kau mita form two. Inga kau betul tak lakwe? Teng giling giling aja. Kiki aja yang kabisa. Kalau kita itu kita angkasan aku tu tuh ni. Kau yang lakwe nunggu ngam mita. Kau betul kesi mita. Kamu tu lemah aja yang asai di mita lami. Guna kejadian dia dengan barang Bruce kau jiwa kosungguan kabisa. Kosungguan ageng-geng tahun ni sih. Kau mita limbaga. Wajinatun bi payshonik engko lawu nyege yan ni kay kita stigmatized kabisa abala ko na to kita gin bana Bruce na ko tile na ko kita ko ngeta nagdi magin yo ayad tabak biju lakin ni gin ka goro mite ko naga sungu kan lakwet ko beto kabisa ko beto embitu se kima nigi tara ayata ken ganata no ko sulda bana Bruce ogi birci si metla ko ani na ngeta ida birci gamet oleje na kamaje ke ngalal Yakwa rabisha kigile anyagoiga nge mwa nyiko mita ka jana yana ngumwa sigine tuleje in amaje ibekta sugul agonde muga kse me nda sugul nyine git kala kama ta bye to kabesa le ye kala mujam ko sahen yo imagine mama ina bana Bruce kala awendi kila suku kanisa negiti ne mama ina ngamola muga tuligi awendi kila suku kanisa pugeri murta yo kabesa kala kutko nyuman lakwe ka gonyo ganyo gitu ye angeka satan ganyo gitu ye kalau boleh jemput aku tu lelu, kau kau buat itu jadi orang boleh jadi mami nama na, gamut kau boleh itu ni mesti sama yang boleh berubah vale, kubur ibu tapi aku mahu zaman ini, kau yang boleh itu kau gori blackwet, lalu gini kau gori mitra nampak Bruce yang kenalali, kau boleh bayar nana kau jadi orang ni dia, mandengu, kamu kau ni kau pergi kau buat utin apa kau tak lakukan ni sebul, kamu mama ni luka kau kau ini magi kabisa, naga gori mit, agam aku lakukan yang bawa nampak aku tu aku. Nebota kora mago mago macam kau magengai. Kalau mungkin juga kau cerita kau ekta lakwe sekolah negi macam sekolah. Kalau tos mana niu tak tos ka coba kita man kalau une impikat juga se impit tabrane. Misi se tu ni tak malah cikiran gak kau mite jugur main bana Bruce.
1: Kau ramu besar.
0: Padang ni tu bawa jalan aku cikui kira ngam. Mungkin kau dah kau girang lakwe negi kau kau ibu kau sekolah negi kau metang form two.
1: Yes.
0: Asal kau guna jalan jalan kau lekam metang mata sekolah. Kau mungkin nak apa jijat apa kor? Aku melingi lagi kalau esok yang kita kanya lilit napa jiji?
1: Wah, kau ni siapa sah? Tapi ni ni ko kiko silo galak.
0: Tidak lah, aku kau ni jezere jezere. Jadi mitos aku lulus lalu riba tinju. Tapi kamu kanya apa kau baca jiji? Kau nanti ni kira kau punya lama mai ni. Imeja kusi tu mbetu tabrani kwa mwalaj bana Bruce. Ameja kiyati big soko inyo kabesa. Mitarabisha kinyo 3,000 Kenyan shillings. Chakamwa gila baso garu. Gila rani kwa Friday. 3,000 Kenyan shillings. Chameja kinyo chika jitu kwa ing barayinda na tanda bajib chumdari mitabarak. Awani bana Bruce kwa big 50.
1: Yeah, single 3,000 itu kemarin kan namchi tool. Kalau sih orang kemarin kalau china kau itu, kabisa tiga tiga ten so kau message kau badai badai. Kau yang itu so kau 3,000
0: Kenyan shillings. Ia cik yang betul tabrani kabisa lagi namchi ke para indah nanti ini gay, nanti macam ke kau engke kau ni. Agaknya jadi nama hati ayah kau dialing kita cungan *274#
1: *274#.
0: Yes, *274#. Jitu so kau ingin guna kengalali bana bro. Still tiga titik jaga engke. Agi ramai sih tumpang congratulation. Menti tiga titik aja sekarang. Agan ini engele bi 50 senyum matu lejit ah. Toko jangjo. Mara tanya urcini ke. Niko na fast.
1: Chako makinge abigrabise.
0: Ago makinge abigrabise.
1: Friday rani. Chutu unsoko tiluka titiko gebre *274#.
0: *274#. Til tiga titik jaga engke nge. Mati kita cina boeing. Kuna tak jengkar yang rasi inyur cikai 3,000. Ijam setahun yang akan nunggu itu betapa ni kita setai mumi teh kabisa mepanggo jebai inyur cikai jepun dogo inyur *274#. Congratulations Phyllis. Miti kita titel titel tak kan? Gaya mana tak? Ah, gak Phyllis kita nambah seven. Nengi bana Bruce. Gak ada jalan kita number one. Miti kita kau jual ready. Yes. Gila kau congratulations.
1: An pungesi an. Agere fikta pongesi fikta eno kakasi kia gine
0: yes
1: pita antuul Brian cheruyo kakasi ki agere gimure ticketed number 10
0: gimite ticketed number 10 nge gune
1: *274#
0: legend *274# nge gune gicho 3 good minutes agene picha kwa ujutsoko mpetu tabrana goya tui Samuel Arab goro nguli mbaka pje mibai Samuel Arab goro nguli mbaka pje mibai
2: mge
0: Samuel
2: iyo ocho mewa gane moti nyingal gara gara anget Kangen ti boleh juga. Lagangnya cincin, aku berperi. Tuhan lagi mutundo lakwet kamet. Konyo kungus korang kamet. Anong kau us lakwet popor lakwet kungus kamet. Mago saya cincin kat sini. No macam mui kamanon. Ker lakwet mati ker cincin. Oh mati ker bare neti ker cincin ni letiana. Ngut korang pama uli iman de, iman de. Isobe, oh mungune oleh atat. Ore ngumnye ko tujubo mande no kichengi ke sobet matite magengi omotige lochongi sibujicho na ilo paraka yenyi so amuni nuko chengi dito aminde ndanya kitagete rengi leji lochwa gisike le togi mutunda inini geni kome legi ndoka chichon swetu wagi taranji mande na taranji jon sibori bulochun chungi gisike iri ningi gisike unoni tane wogo mizi
0: Wong kau biasa, kau biasa sama dengan aku. Kau lima kali jemini gay. Beres kan? Valel dah, beres kan?
3: Heh, kira tu saya tiada itu pun ada. Kamu lagi tinggal tu kamu ngah?
0: Gay, jangan gay, beres kan?
3: Nah, masa ni aku ngah, mula ni cuy. Kau nak aku nyawa kau kau lain? I love you, I love you. Acam ni kami kau bawa sama kita. Kau ke, kau itu kau ikut. Kau meyeri lagi tinggal laku ya. Anak angkat tu kujang kuku istiak dan ni ni. Kotor ni usah kau usah lakuat, usah kotor orang lakuat. Aku di bawah sebelah lakuan nak nak orang. Dari lakuan na na ya, usah di bawah kau yang panggil kau yang maju. Ibu aku aku bangau eh, aku nyawa mai orang suku. Kau mengat kau dah orang ilang, ui. Iku na, kami yang tu lelai no nongu no, anak kau tu lelai no dan nongu. Kau mula cakap dah jangku orang kau, ada orang jangku. Kutu mati wewe mama ni. Ngo boroti nye lakwa ni kapisa. Kesa niga abu mame, tu ngo boroti kapisa. Situ ngo kere ni neko kere ni neko kere ni neko kere ni neko kere ni neko mana. Ndaki suomisa ni lakwa na. Ako ino ye nanyi leche kuk chono. Ino ye nanyi leche kuk kime. Ino ye nanyi leche kiseke ni jo. Nenge nkwanda abu lakwa kame. Kutu ni chirite ne ha, chirite ibiringi nige ni toni. Kutu ma iwe, yonga mwango le iwe. Mwai teno, mwai kipta ya di mwai ngoko mwongi mwai chetutcho Ake tebo otake ngana lage tebe ngeleji Ehe mwai magosa ditinye mamani Koto mwai stejike chichono Makoti ishani neni yano kwa lao mwache iwe Iwono, imuti wabano lao chanjika njo Amuni kako mamachi no nina mwa mamachi wete kwa suhuke Koto mwai stege Ito kino teviki leo gileonge mwai Makiru wakini nechila gini Ama tebe kwa awendiyo na nyaku lochu Agora, se não vamos mais ter fogo, vamos levar,
0: Yovri.
4: Agasi no tinga.
1: Blali wa blali. Ske wega iruo.
4: Blali wa blali. Kamanyo wala nezi mwenyo. Loto je ngwana go. Leji. Kau go. Yeke goge guna. Kanyila yengu mwogero. Nego goktabu.
1: Ha? Kwa nga lala go. Ime jisili buwe titi.
4: Anget. Eh, Kogi tam giverbere otege age ge tur kwenik kogi gitiu ne ba kwenik en olin asinda nyo ngwa mise bo yote nga olugunge no to uribka ani warja inye uso de la kwet chongu go go gicha bengol yani go chongu go mabustos enga ma mise ba sitine eto go si us la kwet Nego aru ni bare ger kono anita ni nyugo tuje goya ngumi. Bago tina bara ager jugu gomu nga izi. Ba mi bilo, gibare bilo expectation rawewe. Me mi jugi na mwan. Ba mi bilo jugu go. Bago ni ngele le exit. Ka ibe ni sarunge. Chef kizaz kota tunge chame. Ba utam gele le ne ringwa ngoti nge. Tumare chef kizaz kopalvi. Me wazen nga lego. Ingo kasi na weiron, maite wiso zizi yona anyin, ako mocho mwochi kumye. Aki ngomitu mama ya, onkisa wala kweti ngomitu, kerekine kaya enyon, letam kukunga jebyo soktu kukikye. Aki kwachi kwa rong jota batozo, bruce 1 week endi. Kare kelekele na, kule kwa lele nda wale nyusyo mo, ama mongu.
0: Paul Gorgoren naga ko tikiti tagenge bana Bruce
1: kamo angelen tikiti sekso mokche mutin inor chige PS tikiti sekso 5000
0: agel tane gure Dorin Cherotich aitel tikiti tagenge ni tiji tane ge gure nyu Sara Rotich ago mite Ellen agel
1: parenta ni ba kriya gne gatel tikiti tagenge
0: yes
1: *274#
0: *274#
1: inyoru PS system nebo 175,000 koka itwa kabisa en mungaret kuje igombonda yen kila betu 5000 yes anaonge na mwana siasa imuche ile betu tagenge go 7000 niona ibe ko baka ni saina ile ko atwa kanisa ngune gi promise ni ile all instruments ye baka nisa
0: ko ga itar ngale jo kabisa
1: *274# ye ba ise ngi tokwe no tab 20 ak 30 shillingi ak ya tige tige ti shak somo gi inyor chige na fast ne boy tilde ga chit ne gonin I chige pa pin system
0: yes agere jita ne tanyi ko tilde ga chaga yamba ran bruce ke gure yes ke gure marion kibure marion cherono mitei na tanaka ko tilde ti chaga yeng kagile ji ko ni barai da ko na na ba dake kimi je ko ni dake shaka ngona ngita ban bruce mo ngene le yenyoro ngi ngele bara tet kabisa *274# namjige pia system ni mp tutabrani ya yiga sema mananse randish engole imbaje bonya mananse
3: jamge bruce pe tak tinge
0: jamge mananse
3: ongo
0: kabisa
3: ide tutya no no go gere gane go tole kabwane chicho bruce pe tako gigi kiko gere slagwane go mutu slagwane kamani nyin Kwa kika cham kubotar kwet, otam kwa mwa kipta jit kwa le Bruce Faith, makibire enda ima. Kwa anko kira nkwara imbo jondo nona na jicho kulo kapire enda ima mo le gama nono. Kwa omi tu kapisa we gama ni, okile la kwet icher kwa soma kapisa, kwa nere la kwet kapisa, ili indi kwa soma kapisa. Kwa tatu nukumara kwa kusko kapisa jicho, kwa noni tondeke esabe na moon, kike nyo sinye kwa kamwa chobirie nyongo liyo. Kita mesti nyebara kuku kuandau mesti nyebara kau nengah gulir lakuan kuku mau bojod ni, anda bongo. Inke kami sekarang melakuat kumye, mainye nengin. Inke ni lana kuku kiki lele kaki bana baku endu kamu. Kita boleh sekarang kuku kita kuku cuci bi, cuci belok. Kuku ngah me jebioso, kita endi kuku gulir nengah kuku awen nasi dah cuci endu kumi ni. Kita ngah me, kuku cica kuku bapa sok kami sa, lakuan aku neta tunggu bore nengku. Kwege ri lewa ausi kabisa kumongongino uzo ausi lakwe iche ngot kipta ini kapko kwe tanda hii hobi senyo iwe kap chindret aki mwai lewa ausi lakwe akono kwa timin mongino legibu ane jiji akono ngolole kukama jesu kwa mwango kwa legibu akongonge lakwano obade lakwano ni mwazi lelo kutu waka lo kinda kwa korowon ngot kumiga asit kepche ji lakwano ki takatukul akobu renda bani akobora kutuno bore dugul ndapo jinda kwa chambi kia ucho chame kuwondo asu kwa orongo wekike ongo chame kwa ngule tinye lakweti na mutu kimo ngongi cho na mamiki negi rogi kongo inongo nensirani jiji bunyo
0: ngongo misung ngongo misung mama nensirani chingoli mba jibunyo kolonge na bagab ket kolonge
5: shalom waitinge
0: jamge kolonge
5: amo na gete si eto tinge
0: dame ke
5: uo ngale yu gater gitene jaga amwa bichu ngete ani mutu chi ne tin domo iman lakini ko bari tuga ko mo nu go bor cho bie tin ko ko lu tala go cham ni ko mama o iru eri so iti mara mama ni ko ga nyo go cham ni ni ko me togo ide le ba de ye bo sai to tinge tele turto no mama ni ne no eri ko ki mo ger ko le Abai mama ni huo mtu sina wazas la kwan ni ani na gumie wo negete suti gumie ni bichi pamna kwa mama ni etu ni mi ho longa
0: yes kongwe mising bana go longa engolimbo kap ke tingi bana Bruce kaga mwe ngi lengo tel jita tikiti shiksomo Jambi jawab buat jale negit kuatel tu katisha ayengai mumbi jibinti tanu gure Daud mite Joseph mite Moses mite Sheila agere Brian agere Emily pichu tu juga kuatel tu katisha agenge bana Bruce
1: inggal na fas remite nuri yoga kule
0: tiketisha semuk ni tanu gure na fas agama mije iga agen ni takabesa alih jingin mengatie dahulu kita ngan *274# kimi gitu sun dage ga shaga ingi to bana Bruce ingile magaba je yunda ne gaba samu nungun brainda embitu tabrane dano gitu *274# embija ga hotel tikati shaga yengayin ndewen ditu tikati tagenge engi guni ge ngaloli indage shaga ingi bitai mara ga ginyana to ga sikki I nyoru PA system embitu tabrane gitu stai Wesley na ba chongenwa Wesley
6: o mule ingi ata Bruce
0: jamge
6: Awan jito, ano wala gembi, ano wala gengkoy, ako ikut yon naman o yun. Magili akwanda, ena munagaan akwanda, orayo wala akweta ilipitin mo. Mama lakwa, mama ne. Uwe rina mwawu, ako tuul, uterira kitu kitunga yere. Mita ni uze, kono tumu mwe niye, ne tuutaru nye sabi mu. Ne tuutu nye kukanabi niwebi ya yuwego ka. Tanyan, kwenye ndini ina kuri hirate, kwenye hini tuko lukejo. Imanu uje kwa nyoka angali, wataka mai tuko lukejo rabani kipeni reo. Tene mni ino irana kwa rupataka tena, ali tege hirate, ali kusato kwa, ali tabe nate, ali tebati, iswe, imitani hii mutunda ita matiko ume, ni ajena la ajena. Kepa asemu mnye, akutuko kwa ya kune, kumi vetu jito wala kwa hirini, akutuko ribu dite nakarara. Yang saya katakan, terlelat, aku nak mau. Yang satu itu apa yang saya katakan, mungkin mirang itu. Ker, jadi wujud dia nak nak ke sini jangan, oh tuh malah ni jangan, oh ni semua habis kita jadi itu. Jadi dia wujud dia, tapi tuh sih, tuh sih semua gugur itu. Ni boleh terlelat, mana ni wujud dia, ni mana lawat yang kita terima orang nak itu ni.
0: Enggak misal, Wesley, enggak limba, jangan mah. Ia adalah lelaki atau juga main banam Bruce. Negeri macam apa lagi? Macam begini juga lagi. Ya kan jam tetap kok jam tamu itu. Aku banam Bruce. Nyalu gini ni tu juga. Memegis naga aku ibu cicat. Gua lagi semua macam lakukan kau nyuruh nama na. Kutu nak naga cakap orang mungkin nampak wajah syarat tu kul. Banam Barbari.
7: Bruce, sakit gak? Good morning.
0: Good morning.
7: Iya nama full, weh ini tu misi akademi tuh, kalau sebab itu ramah non, weh itu kau kira weh ya, pon ini kau kira lakukan, unfortunately lemah tak kau itu, kau kau mungkin kau yang orang tak sedar, aksiden kau bintang je, boleh kau lihat pun lah, kalau sebab wahsyali, walaupun aku apa, sikio laufa alisikida, ni weh, weh, kau tu kau ini baru yang lama yang mutu bangun tua. Nama tinya lakwa, nenyo nama fresh. Kudinyo ni jun-jun lagi, jun-jun lagi. Kau kau nyoga metang mau ita. Inyo ni izer lakwa. Nenu gur. Iyo abuanu. Eh? Angkai naik lagi, boi mutu kawai iwe. Kau boi mutu naik mau ita iwe ro. Kau menyo iri betul lo. Agi nanti tahu naik lakwa, kau nebaba nol. Enam korong-korong kosika asitka laku itu guru. Tiga barang-barang yang kumui. Ogat korong tak kari dapat 50 million. Sinami regret. Etap merujuk. Ngaji awak nak jutor. Nampak tu cuci. Nampak tu log yang gay campur. Wah, yang ini cerita je biasa cuci. Orang aku anin no. Anak aku anin imut. Konek ina witi anu. Konek korang tu cuci cuma beli siapa aku. Aku orang juga malu juga tidak laku ya. Ibu, lembaga kena nata rongga jam apa
0: punya. Ongga misal, ongga misal dia mana? Barbari menyewa. Amin je, enam jatuh cerita ni kejutu sokon enam jatuh tak? Suka bete kibatun. Kau misal, yang aku ni kan, enam jatuh nata naga kasih cipal kualiti sokon betul tabrani. Yang aku kasih Joyce, lembaga ceri de. Joyce, lembaga ceri de.
8: Ini orang barbar ni, ni lebih dari asuhu yang ni agak pelikkan. Orang punya Bruce, something dia, bye bye. Jangan
0: bye bye.
8: Kumpul apa sah? Orang macam makan nol. Orang guan senyok si cecik ni, ko kolok, kon ko mutunda, ko nyong, ko tiang. Amat tak kalau sahle. Insting ko mutu, kini mager boleh gitinya lah kuat. Kita sah mandan. Kita ni amat je ngetua, buat pokarar. Betul tijang kata sa, aku macam si ni tambi keja, tambi keji kosar betul kata sa logo kami. Iba aku mutunda nak buat lekang aku ikaru. Kalau aku si cecik, iba aku letle nanai nore tay negi mutu. Yang ni mana aku mutu kiri aku tay nu. Jauh jauh korak terserkan ni. Aku orib ke, orib ke.
0: Iya kalau mama, mama rejo soi nampak jam gaya na.
9: Lebaga ramai kasih janji jo. Oh, ini kau buat ni tuan kau kira lagu. Awan itu, awan itu enak ni aku buat lele ni. Sebab kau kira jitu orang buat lele. atindoi lakwet komakaba chaman kocham da lakwanoto korok ine ndamukosot koyoche kocham lakwet korok sikochaman amun noto nemi ongen ine kole kimoko nenyi asinye kobesho korotyi lakwet aibu akorotyon aibu kora amun yekos kora kobwote ongi ele kokonai ko kole maninyo lakwan ingen ya kasit nemokimwoe katoma nyokose ra chebo in yekimwoe kele mi chekibo kwenik tokatai raini wan kimi chekibo kwenik chekitesetai neanyen kwenik chon amun in ikeny kokyoke ibwata nyokoten kanisa kotam kinete lokis kobur komie kwonyi chumengechen mi ga komanaany ichechu kakimwa kele kibo kwenik eyekorom kasit amoche alekityo kwonyono amoche inyet in kotokoyer ile kasere lakwet zaidi koiten kwo gaa mobete yoabrata nemuche ot bokotoret asitoreti akinye kora kiwendi ikoti amun tereti akoi awany inye nemuche kotwal meti lakwet konam bunyota sukaruk ana konam presha kongoye
0: kongoi mising kongoi mising mamara jose wengolimbo chemngai na bwana Bruce inye hile katep kule liyona lakwet nebo kwene
1: yes
0: yogi jamulakinya kongobe inga liyona mtu kutipe baishi kule tos iba sarpoch lakwana anan kotep chek kole anan kitiune teta kuinet anan kele tos kiba kwenek lakwane uli kitip tos faisi tu miman jiba kwenek hao
1: waro miman
0: yes krom kabisa yata wana brusi
1: yes kimache mande nasi kenyoro loka ave mech lagini miten pins maha kwek chepo 12,000 tinget
0: jepo 12,000 ninyo
1: kogi gochak na mama agotike tishek 37
0: tike tishek 37
1: tishek 37 chepo ak na mama agotitae ngu mama etul nagi gotiam kabisa kuchut soko agotop gai nyoro gi
0: yes
1: haiguni mara kwek chepo 12,000
0: yes
1: iyae mungare titao ugele mara kwek nguni ko
0: mi para kabisa
1: mi para kabisa iya imungaret
0: ngegorin 12,000 njubwa na brusa kwa imama akonda memoji yaljige marakwe
1: yes
0: awa kikuni ngujib kondo kwa kikuni ngupa marakwe kama lakini nyiri titinye biashara jajang imuja koti iwa kina mas biashara na marakwe kialde anana koti itasea mungare nige itinye nito kikuni nafas kabisa dahilo kitu ngane *274#
1: *274#
0: Okay, ni kaja mbwana mbrusi mama na kanyo PA system mbetu tabrani ure Sicilia Sicilia Serem
1: yes
0: natana kwa siki kutumisen kwa jige PA system awuni kwa higo jige na mama jige 12,000 ni jine agani jine *274#
1: *274 chutun soko tildiga tita sisi kisa *274# na vasku bak na mama tika check 37 waka gimwagele mama ne tumga inyurugi ya nsoko nengung na vas itildiga titko gave it *274#
10: going to have elections and they will be peaceful and there will be no violence and they will be free and fair.
11: We received a maximum of 69 students, sustained different levels of injuries, most of them simple musculoskeletal soft tissue injuries, dislocation, brain dislocation.
12: Logo you have met in Touch FM.
0: Itakajita kwa njina yang logo ya kabimi ito yung kainda jibawa saita manaka yung nabawa subuhi nabawa pitu tabrani ni suman wakwane tuman melim kwa ipi ito isa panu kwa hake kip suman nikta managlo ako nyura kakutu nushake sitini akso kole kongo taige mate enge kimba utu niko ikine pitu tabamote ako bel gote negirwe kip suman ni jautaki eng sukulit nabawa utumishi girls academy senior school namite engil gil county nabawa nakuru kwa kimo shukora kimute kip suman ni kete sabe keba ishe ndege ite ako isu vitali nabawa kenyata enyutak nairobi aso konyura ganyashit nami barak kusupke aka kutu nushake jijin chupa mate konga Dr. Collins Malalu ne inendet ko resident medical officer nebo hospitalitab St. Joseph's Kilgilgolem kwa imuche ko taache kip somna nik siti na sokol kutinye kakutunushe gabi maate ule siti na kakenge kukoko ginya agitiakta kowege
11: highly suspect at least 7 of them might have sustained spinal injuries which are yet to be confirmed by MRIs and

0: All right, Tendanata and Alagigo Navuan, Agui Paragolin, Tendanata and about Pastor Charles Patkri, Rago Chetego, Shake, what I was to do, Gotego, Shake, Tipton Max of Congo Missing Loga, we met around, I said, inside Doc Keterter. Karibusana Chitabrieta, Colin, and to leave Chinini to get another watch from Kagtachin Galen Karibu,
1: Karibus,
0: and Gorunet Nemi, no Nutok. Friday, Members Day, Kamakawaida. Yes.
1: Ya members day bana Bruce ko ingle da jo I banga na tagni
0: mhm
1: mayu me go member ko me tinya gi
0: yes
1: we gite be gele tinda na verio
0: mhm
1: o go me gite be gele tinda na jiji
0: iman
1: ko ba tinago ta jini le no ga to me ja gele yao
0: yes
1: ko ti tinago ta nya ala ko ko ba na ba jai
0: mhm
1: ko ti te be ago ta nya si lo nga nge ti we nga vir group ko tap ko le
0: yes
1: ingle ya ta gele members day
0: mhm
1: ago be tu ta ga tulu gi ya ko te ba ga te ni
0: yes
1: so be tu ne ko ba bi got message ajam group bi shek ajam ma ko ba engi ba gengi shek mi te ko ge buru ko mi
0: yes
1: so ingi go be tun got message ko ma na ga ba sangi nya ga tu kol lakin ga le jeng tyo ya members day I ba ta ko tagi ni leng mi git musa ma ba na bros ko goi bangan ge I gu jine mi te engi mi pango jo ma ende leo cha ter ter jo mi te lim ba ko ko tnyo ki ba ga I gu ni le tnyo got message mi pango ise kya te ter ter mi ti gu jine ma ne me mi got group ta ko ta gengi no ba ishet ba na bros Miji mi ngut grupi naba pe naba ga.
0: Awanga le grupi seke banguni tinget kogi go toret kabisa. Yanga bi shida ga tubul. Ko yo ami grupi ko yo ta lego sa ruga besa
1: cheta. Miji le majo. Ma miji ne muga ke go kote.
0: Iman.
1: Agun diti nyu tubun. Nam dog boys jo igi go go tutane na ga we ge nyo. Nam ga boys jo tutane ga cha e ge nyo. Te be le jigi name anu. Onet on ne ke go mise mutu biak pik. Ki maji gole magar netet ko big banam brus amu grubi se juta ko tharet ne ndi guna ko tikwa nanga lega black pet of school ya mi to limbaga ko ngi mi to grubi le noye members ongeti
0: kana ma ko
1: ma ko mon e gelo o da o gerji be roge na ma na je ko ko lege gel yonoti e angeti mreju e katab ko leb katab ko le ka ma je gen ga ma je ga ma samsling ko mi ko nam ge bi ge ne gelo grubi ni ki ga to interest mi ti ko ji ni ma tenda mi pango grubi na boda boda na ba kina mama Nababi cai kau nama ni apa niyo? Aku nama bayi sih. Eh, mana kau tahu mana leh ni guna kiki kau ni bayi sih pelajinat kau tu kau bana Bruce.
0: Iman.
1: Kita tak kau betul sih kau janji kerana makan ma kerana betul sih kau ikhdi ni bajak kau dah.
0: Yes.
1: Nelayan ji besen mu. Kumpa jengi besen ni kumpa ikan ni sih elia sih direction. Betul sih juga leh jida oh besen mu aku tetap kau leh bayar kau kerana ni nonton kau guna kau tak ni. So ikil kau aja kau kau geri leh mi teng engke bagai kau bagu rubi sih keter ter. Aku tu kasih bukan siasa ini cukup mahu aku lain. Kau lain kita ada TV kilian. Si minggu bagai engke. Iga sih lain apa sahko? Ia apa ko beritif? Apa iku gule gule gule? Kalau suka bi nyum nyumin dan bagi ke tarik pik sabar maja. Ku sabca bi ke jangan sabar maja. Ui ni apa kan Bruce? Sab nyeke ya aku.
0: Lagi ni tinggal korayon kau gigun ini nafas indo cikru bit nego gigun iri cibik tu kuku. Mana isi tarik icha man? Ana i treasure. Ui kamu sa si gede kau gigun batai beriyo sekiu coba gugu ego because kuku kau beratif setua grupi setua gigi. Mi wak nama mak engke cegi tu na coba kiambu tinggal. Kiko teh korba isha kabisa en Nairobi niko teh ceh nanu. Kau wak cebio sojo gigi nama ni kasturi nanyu aku gigi nama kabisa tu ke tu tegen. Kau because pikir kau gigun cili leadership kau giri tu gabi.
1: Yes.
0: Kerja itu apa cuba kerana cuba bahasa keluarga yang kena goi perabisan
1: cek
0: 4.6 billion
1: ringgit.
0: So yang kaki kau ni nafas indo cikgu itu goi ini nampak cebio so kau nampak parnoti, kau nampak poda, kau nampak boy shek. Iya di lagi tu nona ini manda.
1: Iya di lagi biar tak apa sahaja. Berusin kalau kaki mana berusin juga. Batai kau ini kebo atau apa yang ke challenge. Iga mana lagi ni te guru bagi kerja itu ni ke guru ini dek. Kau ingat tu ya boy sejauh lagu tak nengga boy yang gawat jaga kena saudara sengaja jumpa biju. Kau iban plus kese benda jep kondo engkau lah betul tu kau rende ke gimana biju tu boleh sih juga lagi macam kau itu Disember ke lanyan dege itu gebe gebe beri kita ini kau guna tak kau challenge MB galak oleh boleh sih cuma jadi lanyan dege kau kaiti apa Christmas nang kau kaiti Disember lagi ni jep kondo juga kese benda plus kau nuke kau ntarik tutup nabo nabo galah Disember kau ini TV kau sebe ni kau buat tu aina agen gebe kimite kau kimite engkau dege ni tak benda plus kau Ini ada tu kunci na, bayi sioni coba kau tukul. Galengi nabi jo mite baru aja galengi kagak bayi sioni jo. Cikgu tu terutama kau tu ini tinggi tu banai robi. Laki ni, engkau kau ngeteh saya subui. Yuta kaya ngalah jugo hoteli. Kau ni negi kau ipol le, ane nauni hoteli ni. Ini ni jugo negi abis aku ni ngajero gugus. Kau ingat le, engkau mandangnya atau kau gaji 350 shillings. Coba ngalah kau sabe, coba mete tenegai. Kau seven silim yang bilingnya atau. Bwana Bruce, ingile hoteli ni sikia watu usai siki uji mga kwa mizi mahaba bikini hoteli wako chupkafisa kwa usave kumetasalimu ya mbili kila vetu kila ngile hoteli mwembe jani kikere kila suku mingu unu hoteli kwa kujiga kwa 7200 shillings akwa na 150 kwa mungu kutini na bagla nilijine jijia Bwana Bruce kwa ngeteke januari na baga jini nguide December kwa jijia kututuwa chepkundu kisira kwa 77,000 almost 80 kwa hii taijo kujo ugimuwa wale jina mwakaste kala kya wae na school fees chapa januari kala manme irebi kumwae baishit mara irebi kumwae baishit na kim kasi tamu kutini kwa rangnara bikutunda jepkondo kwa nyite jamu kutini kwa nyite jaje kati ngosusa kira smash chapati jitab kukwit kususwa kutakne kerege jijok kita na kwa kutakne brado ni mitake bivru kato jitirichin so ngale jitukujo kujo wakile nchi kujipanga ibang kwa wakile tapke akun ne tapke tuku kato jikara nene saita katukul
0: Yes.
1: Yes.
0: Star 274 I said it about Daily Nation, Kokamagole, oh no, not a cane, hello, ye matata quapen, and a matakoyak to Chuchum, Mona at Don, Color Organet, Logok Tamanaglo, Chagoimuchko Bet Savet, and Utumishi Kalse, Kilkil, Nakuru, Agum Yosalago Kissi, 70 and Agonio Gagotano Shek, suspected arson, keep water Gelenitago, Kogibel, Logochu, Magilemat, Ketunongalola in Egene, or Wataki Water Gelemi Logok Chagoinabat, Agolagogi Tape Say Logok, Chagi Watching Kele Koi. Pel matura isi tagenge ago wirchi domidori nago lal kutko wetu la woksa bwa nwekyo kaimo ile double tragedy kimuwa ipole kapsa kaga sikele bichu to mineke konfamen chukonyo raksident kutko wetu kovetu saveti ya biwasa kubunu mpureti kuruwayo kukango kasko lagago lal suguliti kuhunyoro accident hago wetu saveti mama kutesta kuhunyoro po yonda njini konyoisit enzi
1: itali ngele bwana mbrusi yaga bwana kujuku mena uti logitau ne logipekyo nkwano nyasan kitu kago ikpanda nyasan kago ya bagitu
0: Mungkin sahit, mungkin betul. Kalau dozens of students killed in school fires in recent years amid failure by authorities to enforce mandatory safety measures. Aimage lekaa kote stai go paid sabo anwe klago kwenye shughuli shagi. Ago serikali lugo tom kwa suldain tetu tik angma gutik chapa kikiri kile yangu kabin mat ke saru sabo anwe. And 1991 kose in kisito mix school kogi imuch kagimage le kibel. Weri suguli tab TV ago much konye ren kot kait ko logo galak aum kot kait ko bet logo tamano sogol sobet darasha po isa under school 2010 ko gibet logo ay musabet kini tagara ko gibel school kip somani nik 26 ko bombulu kal isa under school 1998 kini tagogi ki gai ki stemet ki lal ki bit mahatne bunu stemet asumbi kal isa en 2012 ko givet sa bonwe logo xisitu ago ni tagora ki goy mu tetap stimet nyeri ay 1999 logo gangwan ago ni tago kibele logo xugul step choi po secondary school kiambu 2015 kibet logo goy mu sabet ago chutago ki logo grache gi no memat 67 ke bare kiangu le secondary school machakosi n201 ko kibet le logo goy chagi na ma ten school logo ta manen mu kal high school nairobi 2017 ko gi mat korana gi bele kipsomaninik hapa ili school kola kwe tagenge 208 agibuote gele ki kipsomaninik chegibele nito anitako testa chigilishi iti nipo Hillside Academy in Darasha 2024 wapatako negit nito iwote la waka basa tinge chegibe tsobo anwek tiptamaka genge ki goro meet kon misik so wale katesta kolalyo logo gen sugu logo betsobo anwek enka sarta negoi akutom kuhip kwa utik sergali chepo kugiri gole nyolu yon kabit maat kesoru sobonwek. Ikose kimwa kele lagok ko kurgotik ko kakiker kabisa ak grillishek, trishoishek kou notok, ngolal maat ko momi les kebendo lagok. Ikere ot kou sugulit nebo utumishi ko kou sugulit nebo koroba. So uyo tele tuonindo lagok ko kromit kot mising.
1: Korom natok baran Bruce ak ingene le ribet mbak kipsomaninik komite barak kabisa ako ingele lakwet akine komite sukul kaje kerib ko ngora komite sukul kaje kora kerib abwate ale mite kit nekakimwa kotumise kele meche kinda kit nekure flash dose. Flash dose kunakimwa kele yoimongungwa ko ngiwendi ichuto kot orit bana Bruce kobendi akor ket tobeweksei kora kowekse kunoto flash dose choto kiakere kotumise sukulit akenge nekiakoib kakwautik cheu choto. Kora ngiro nginde grillishek ngalekab dirishok ikikire kora ile kora agenge kora eng kaimutik choto cheechen amu ndoinde kot kobit ngolio komamite ole rukondo lo anan komamite ole twoldoito tuguk choto chekoromen kabisa. Kamwa kele 16 girls killed in Gilgil, nito kasiti noto bo Star Gilgil school fire komito kiaror kabisa sigik choto chemitei eng mood noto nebo Bantele nata nipa araginet bana Bruce. Ngile nira kabisa logo yu juko kaibuar kutumiseng eng kimnatet be segi chata jikabun uinwe kijen. Awe ge mwe kutumiseng ile ge mwe polem family na kuibet nubo kibet mama. Kasarta nubo rwaye kutumiseng segi gen gango kaskolo urunin maat kabit ng sugun ni mita lakwet. Gero rwaye kato garapko kabit accident. So tubu jigen ka apko agis bana Bruce ile gorong kabisa. Magile endless wait as parents search for children after utumishi girls fire strategy. Go ni tadi kut mesti kutu kutu stalo kui bejum. Mak kita wakna mungkin sama ini barang Bruce bang kutu tinggal mungkin lagi sama ini gelo. Cuba wakna em sugulu tu. Jitu stage tips. Kau tinggal ni lah. Aku nak tanya ni, mana kau bersegel? Agent demo kau sih. Kau tak kerja kalau kau bersegel kalau ni nak terstay barang Bruce. Engkau meeting, engkau sugulu sikit ter. Semua baik kau mesti kau bejum. Mara kau meeting lagu ni kau gigit kerja macam tiada. Anak itu kau kebengke jen aku kau nama hatam. Mau makan gelap aku tol. Emu jilin kanan ane nyu. Anggap aja tak aku ni. So, kau kau korong buat mesing oleh gandolan doy. Lagu juga temu aja kara. Kau kebuan subuh kau mizin kau mahu lagu lagu. Subuh letakkan kau limba nama orang usuku. Aku mesti ketepe orang gelap. Mana subuh lisan juga nampu subuh lalu skempa. Amane ya mita lagu terasa kau mungkin kau mienye. Kau malal mat kecik bocah. Sekarang lagi lagu mita kau mita kau kau kosen. Mai kau ira subuh nampat ambaja school. Kau ambil sih kikiringin. Kolal korang sebulan so tu kita tak jengir kabisa ile nata negorom kabisa engkau sama ni coba engkau guna kalau why Mount Kenya MP could be plotting to ditch UDA ni takut misal kalau boleh kaya cakap juga yaror kasiti ni bah the star.
0: Yes, pergi tahu bang kasih nampak daily nation kami logo Chang Ri lagi. Agar organet, ia kongoi tasi gig sebulan nampak indah rasa. Nampak muk covid logo taman nuk la sabit agi kote nalak sabi niak tersab. Agoi tanya atau minister nampak somanet nampak kecuali asokamba PS Pitok nampak education ag CS nampak nampak riset apa kalian met ori
1: nampak
0: cuma murkomen kubat nampak DCI director general ini orang cak. Playing with fire, kalau kicis on yang mat, kalau safety warning on school that authorities have ignored. Kaki magele tese tai god missing ko maisibi authorities ana serikali god missing tuguk chegige ngon kimi report ne igon ngon outta general en tayon ne igamwa kole nyohalu kotepto ano sugulishegi sindawe yon kabit mati ke muchege isto en ke so kole maisibi god missing authorities anagandona tete nebo sugulishek agot nebo emet koger kole kogisip magutik chegiginde sigwit keger gele kogisto en ke mastinwek cheibeten sabonwek logok utumishi kalis has been here for 7 years kagama gele utumishi kalis kogigiyote en kishek tesap chegigobata wengele suguli ni tinget kondochi National Police Service
1: ya
0: amun miten miten yong training end of psyche wa police
1: ingele kaguma kukile suki kejangke ba suguli na bana police kwa psyche wa police so yigere ile yata kukina hata nangu maan kabisa kwa ila wuktu kiati jivu juu kabisa
0: en bechi ni wala kukanda bicha ini miboyo atake kabisa neki goi goi negonge so manulisti chiba lagu chika sabcha kuma miten na nyini so yigere ile kwa ima got missing agoto kubaru kabisa sigik chika umioso sigik chibune mwanendo ako ibaru kora kava na nata nisa nikiiga kungolo alchila kwe takenge nego misipitali nwa St. Joseph Mission Hospital nego nyor agine kagotenet kobun mat ne ko la leno limba sugul yes
1: nota bana bru sigire le logo wi kyat jigi men kabasa lakini
0: ibati le goto age amute tinget ngale gab elsa miten yupo nairobi ago kiyen kicc kobwa provision cheter ter chebo sekta et nebo tilinda clean public health ago mi gora ko miten ps nota meri mutoni ago ba gora grubi cheter ter ago nyo cheter ter kingalale nago bo ngale gab chamet ab ke ana tilinda en yutoge nitago summit nebo petu shek oeng en kicc yes
1: amana bana brusa le tosko katalina serikali ko mi bi jogo mi to kulimbe tabon kutunda wasu wasu bi kabisa wirin ji dagai tunai gasu kutubu kulaka te gasu ne kutinga ga bola ga lo ga nyi jita ne itina ya bola ngimano agar ga sala mi jogo president ne ta mu bi ga bemet ko konsan ga bisa bana brusa ngi goni mana ala jama isko health crisis ne na tu yo ne kutme so ta kinga ga ranga ga tere na tra ba ge ger ge le mat ko sit ka bi shit bi ga bemet ko tinga ga ga bola
0: yes kale ma last my tv ko tini immediately ana en kasarata ke yon ka gnam chin ma ko sa che ba bon ga boret ni ta go ngatu tiki ko imuch ko sit sik ba ngat ne ban DSA and the Twitter movement. Kala inside Kenya's plan to push Justice Ndung's ICC pit. Ingele Justice Ndung Njoki Ndung ko agengen Supreme Court charges. Lakini gigi ko itoka ina nyingo iga agengen kirwogik chiba ICC. So kagele mita tatu tukinguni chiba wa kegergele kagiso kuman kabisa inedet ko soit ko iga agengen charges chemiten kebaratana wato nebo ICC.
1: Yes, kama ile XMP petition court over Jubilee leadership changes. Nita kutu misenko ngunjiri wa mbugu Nako kale ask the tribunal to suspend implementation pending determination of the case. Juta kutu misenko tinge angale kapkano na tete nata ni mitei Enge chama ite ananuri nata ni ba chama nata ni ba Jubilee Ngo giai walu tukimbetu shikia jengiri ngen Ruta Woods Aslas with salary tax relief. Nita kutu misenko mwati kile announces that workers earning 30,000 or less could soon stop paying pay. Pay ko jaram gelen pay as you want. Bana Bruce gira le logo bekim jamnya jenjo. Enki baitine.
0: Kaga ba kap kirwo Katiba Institute komo ego yesho kwananda in center and a facility. Nagi nyo en big chaba imeta ba merga chego na munyo da nebo epola en emet na watu nebo DRC. Hagima gile kibe indike chabe epola kwananda in center en Laikipia. Aga gima gile gonyo eke miyo watu kumabo imeta kenya bunu imeta ba merga. Ache nyo go tore tibi chegi mutu. Kaba aten esho abike chang nitogi. Aga gima gile kwa ginde ole ngo yeme kwa gire aga enge ngalo ole chaba imeta ba merga chinge. Kwa mga olegi protectini ya merga aga rip kabisa mogi onchin big alak tubul chetinyo mbiyo nebo epola kuchute beta ba merga. Aku lagi coba kuaran dah encer en East Africa region. So ini dia lebih bagai bika apa mereka. Lagi ni kau konyol luang ni encer kali. Kau yesio. Simbah mai nama kau yap tak emjodan.
1: Awan dah gile lagi biayi be lagi biago mibi. Nipi kau yap tak e.
0: Yes.
1: Waktu nak bisa tempeh. Nite jita lima lagi beti kau jangan kau jilam nero. Kau jilam jangan. Kau nak bawa nampak jita geng. Pas. Kau mai kau curi mibi. Kamu sabo betul. Aku ni tak mibi. Tengok kamu sangat lega facilities. Mibi tak kena. Hilah kena tu kiki yang lega corona. Ile itu udah ut agoran seru nuk aguru jengkarangko magle matket wake, mungkin kamu orang lejenin korom kapesa, mama jadi king tangkoi bana blue samu, mama jadi tak cikak crisis agak, nuhun kengen tuh cik tapi itu misalnya lagi apa korona, kita bela agoru begini sih agak enggak, ni magit cie sugur, kita begitu coba, kasih tu kira nuhun nuhun agak nyun agoru sih je, amat tu wake, kata korut tunggu tarik timungku, gimana ke skapen lagi apa korona, so buat yang lain itu kawan itu bana blue, sih game main ni. Kumagumu amu magingen, gimu amu kinyenge liyago mele isawet pesio ngemeta Kenya, tinga mnyanda nabo COVID-19. Agle MPs decry 57 billion budget, whole as help JSS funds slashed. Juta kutumisengko budget nina watanaba abu hoteli nito nabo ganyini, nikita kingere baginyita 2026-2027. Moi University mired in a 9 billion mess. Aku sekolah ni mahu invest dan barang berus mana lagi kira kau kau betul nana kau besar sekolah tu nanti ni gigi. Agak invest is battling severe liquidity problem as it struggles to sustain operations. Ni tadi aku logo ikhikar orang enggan dah kasih titi nanti nampak star page itu. Not okay number CC.
0: Halaga ngal alen kandra te ne bokonyi ko tinga pa election ne bol kalaw ago hagima gele tos imuch kora ke lewen kuondo kondo chike brato te tat ke pa election en komalo. Yes, sagere ko negit ko lego yek chaga bunjaga manut kon missing set it no other for Daily Nation. But then it's about county news. Kwa return Johnson Sakacha in edit cover and Nairobi. You go and go to traitors, Chonol Dotubuk and Quinet Nebo Nairobi. Thinking I was set it no Daily Nation. I set it not on the wall. Well, a school car attack with acid. Suspect flee. Here go grooming the leg. I was it. We got a 17 year old from four student who was dosed with acid by a man after she reportedly rejected his advances. Here go room gabisa. Oya jagi tung a leg up.
1: Regaliaji.
0: Kogitum chilak with acid. The bassa in secta manakta sabe. Agolabat kabasa chitana go isuldoen ya utiona tok testa chigili shete ena kuru ya gichenge wele bat kenge shike atipta magangman nego tumji ela kwet nabo ni shikta manakta sap giuren charity kirimi go no nabo police commander ena kuru wago le kita sta gichenge chichotok nine cleared for Olkalau Pai election kagimuch ki clearen pi sogol chebendi kosawa menge cheret en Olkalau ago chang chamaisha kabasa tinget Mayor Abdullahi Abdifada Hussein, Federal Party of Kenya. Kariuki Timothy Kamau, People's Renaissance Party. Samuel Muchina Nyaga, United Democratic Alliance, notable UDM. Edward Matenge, Kenya Moja Movement. Rachel Wangui Njorogi, People's Democratic Party. Wilson Kikwi, Jubilee Party. Stephen Wanyoike, National Liberal Party. Kamau Ngoto, Democracy for the Citizen Party, DCP. Agatun Kiri, Muchiri Party of National Unity. Igele le tungepche gura isha kabesa. Lakini kwa gira wale mita kwa wale tapke egwenuta ap DCP. Agnota nba UDM. Agoti nigere lega mwangu ndogebi. Yes, kima sige wege nene machan. Kima che ino mchiwaru kura ensoko. Na mchini wana ensoko. Sige wege nene kimu wa unkelenchi nito osu nene miten. Tosu nene isibu ensoko. Nbe tuta abrani. Na mchini wana toki sige mwa unkelele nesibu ensoko. Matichu tusoko. Sigo bit kimu wa unene machan kelenchi nene isibu. Nemi ten soko. Yonkiko sitin donato nego lelele nevi.
1: Agobana.

0: Chovri mutai kwa lege mande anage tuano Chovri. Egas kemei tafanya nini kemei? Kemei kemei?
1: Chamke Bruce wewe kaku mewe.
0: Chamke.
1: Gongo iwe na dunia na nengo leo tamutia in lochon go bun mat ago go ak family se chua kama chua lengi pole. Nani bara kwa ne tu ne gine te yagi la ne gitu ngobi ngalechu. Kwa vitu ngalechu gine te ke yanga ngobi tacha ali ne gina gina geru ate nlo kileo chige aine inyoru suguli se alakto ge atinori inyoru bara suguli la malachanga la bara baje ne kige makosa. Kumagia ingolio ni nire ono. Ni haleke kara kilinzi. Ngoo ya chike kizibi nito kara matino koko kisha ya waka nisa kuhuno ono. Kumi tuunche kia ote nire u. Ake kere leka burta sukul. Ngale ya sitime ke sukul mami ya leka kubo itenda umo. Ite tombe jistime. Mami betu newe keba ishe to chishe. Kotor kelele lakwe taka tunge sirun kele jile lazima kumi tochit. Ala lazima kumine. Kiki kele sukul kumi sitime. Ako ya kaka vitacha aliko uni otamke kule kondi se chok. Kelele efa ya kisungu shani kari isha chukinto chukinto kao dini kongo itu sukuli na mara kalal kuhunon kupatae wako sarwana inji kimache kile kito mucho misingi en familia awa amacho wale kimache kile kao di isha chok kogerine tista lepa sukuli isha chuchok yue che ari itamak kuhunono akutungu chukupa ishe ne sukuli isha chu nene kine kwa chakine nerido sukuli ni yakine hii kongo ane meto tuko mwako ngeko tokwa ishe machine isha chono Ama jua sawa malipo ya mtu hisa jamii zuguli hicho, wala ane kijio risa tena wala ni malani zuguli, lakini mata ni baishendo kuchota mika, niwa bara ni wawa kijio zuguli, kile kichuli dunia ni wawa zuguli, kama kile kubaishendo kuchota, inyoro ziki kama kurele kwa chia kwa kuvirima tichege, ama jua sawa malipo tunga kwa wajacho adamu kwa wanyo tu dunia ni, matongo kwa kati na damu kile kama kwenye display, asiye dera zuguli hicho, kama kile sawa mani, kwa ama first lady, niwa ra ruto, na nata kwa niwa president, hicho ruto. Kalau rasa saya mungkin kerja, apa jual engkau yang tukul, alamak saya tukul semis saya mungkin kudu lagi. Kalau kosong, game saya tu sukul licik cia, cewa TV aku kiri, apa macam ni lepas tanya mai, kalau nama kau kadesta engkau kau tu nih cuma tu luar, apa macam ni lepas kata kadesta, kau yang main ni ada nak lepas pol, saya minyak kau tu lockyo, apa jual lagi tu lepas tu nih berusaha tak cuma beli, kimi tengok ni lepas nak kau, otak engkau ini dia kiri. Kau macam ni buat tinggal aja ni kelengkap, kau kelewat ni siapa murwad lagi? Kau kelewat macam mana orang kau jambi nampak murwad lagi? Kau lagi nampak tu apa boleh sholik? Aku kau kau kat sini tinggi minggu ni sakumi, aku kau kat sini nampak ada orang tu nampak lagi cuci. Jemaah kita nampak orang kat sini, kau angkat lelap ke semua ni ni, aku macam ni faham kelewat sholik. Kau mana mahu cuci orang lain ni kau sini kau buat, kau macam kau siapa kelewat lagi mahu kau boleh sholik? Kau ni buat tinggal aja kelewat orang kau kita dua, sini kita kelewat orang lain minggu ni. Hari ni berdua 27. Kau kau kita berdua 27 minggu ni. Kemana kita lelaki kau suami je, engkau mungkin nak kira je lelaki. Cuma kau mahu ibu kita dalam lain, kau mesti kau usin. Mana kamu ni minta dia nak, kau mungkin yang macam itu kita lagi makin ni kan? Yang macam ni murwadi. Yang kau ni yang alam tu kul, agak berbaik kau cuma sesama tu kul. Kena cara betul kau jambi korang lepas murwadi. Kau tak tahu ni apa ni yang mood. Nanti kau orang cinta nak makan sahaja kan? Nanti umen kau ni, atau yang lain tuh tak tahu ni bawa 27. Aku masih kicau sesam kau tu cak tul dia mengira ini. Aku cengka mana negas terap. Gak kau kau yang tu tunai di bangalat. Aku ambil minyak di bawah permisan. Aku manifesto lagi. Kurang nak kau tahu ni.
0: Kongo missing Arab. Kemei and keberatan atau nebo Narok. Meeting 160,000. Me 160,000 to meeting you. Coba big lagi gigi kau cinci. Tuan negas til dekat titi. Kau bangkan ke? Tiga tita genge kicau ne meeting you. Tiga tita genge. Aku cita genge nenyuru. Cita kicau ne til tiga cisha kecang and 3 minutes. Ingat titi ya. Nebo 801 ko chitane atil tete changi ki go chin 160,000 mpesa kwal bigit imuch kwal na sekenan ana kwal nemja asiko banga game star 274 til diga titu tun so ko en nguni ga mwale chin tele tete sekechang ko nyoru chart na mita bara kombe atu chitane atil diga tanga na atil diga chegoeng ago 3 minutes ke chechele ndango itagat nebo 801 koto mitil diga sekechang ko menyoru chart na menyoru 160,000 chimita nguni an soko star 274 tete tagenga go kwenu ta 20 ak 30 shilling agi secure star 274 tun so ko cheng na vast til diga tit si sikye yegi te seta isaiya na baga mna det saya.
2: Good morning. Yes, congratulations. kongwe ena fase na ke go ne tsa se go bitse ke mwa go go tsebisi ya sa go tshiu a ke ne a ke le mwa pole e ni tu ke go a ke mwa go go ena fase no ke mwa pole ga tsa senya le e se go le ka botunishi le ni pole la go tsompa se go le no ntu go si gi ti a po ke tu go ga ga ke mwa pole a tsirga le tu la ke ma tu go ne la ma ke mwa tsirga le ti lo ke le ma gi sta boarding baca itu kisah kami bikin orang orang tu sekarang sahaja mungkin aku tahu pas sekolah kat sana mereka juga punya logi sekolah tu orang kaya kau punya pelakuan ni boarding school tu orang kat kita cakap alamat orang kaya panjang je tak atau kalau ini rezeki tu lalu sekolah sok kaya sih so we play mau muka orang nak aku tu sistem ni dan aku perlu bersih mungkin mara kata aku kau pernah mata orang itu kau mana view nanti aku perlu sih mungkin tengok ni aku pati musuh mata kau perlu alam mara sih mungkin tanah televisi I blame ni wan gora ku. So anga vitacha long ine ke gele pole. Ile impole family so paka go tsigi chon gere tsigi ndi go tsama la ko ni go la ba tsi bi ka fisa. Ko ni ra cha le ne o ku ku go le ne go ke la ko ni. Ke le ne pole. So ma to ke go no blame ke le ne sergale. Ma bi se ke le are nda sergale ma ni ni ni ka u ga tsi jo lo le tsi go ko meto. Ka ne tane go go di o lene ni le me gusta ke mor comer no go in pies no paso mane to campo como ya pero tú me vas a ni hobby ta cha le go a cha la que no mato un pie me cerca le a mato un pie me cha que todo mara que tu voy este me mara go go vete con este me tengo no tú o ya me ngale yo que mo de le que me do me ta que todo lo con mi por todo te go en un yo lo ento para no voy más gente to say that onde ber go vinga la posi ke lumando e lo onde mo ke tri sho kala go ke ke tsho onde ki ho te ki tual do e ngora en tri sho kala magina u ke tsho ndu tsho ndero ise a ke na mo tsma ni ke ga go tsiri ya se ka tsino ana ke da go go ke ri ke tsho tsma go go ne ke tsene ka bo tsaru lo ke so ne ki mo ke ple me no tsho tsma na ye se ro tsma ni ke ke mo su li ke ke go ai ite a go ita ita to sa go ge re ki mo ga ti pa ne go ge le ne po le ku mo ke tsinya ngal u ke ne ga ra ra ke tsho o ge tu yang go ro go ra
3: Wegi bai bai nang jang gole kop tumo go sabja tungwe war ya ja tungwa kidogo awe kine gongo ba muta inde kwa mye itu pas gongo ngi bin dine ka ibwe bona prospect asegi kwa nyama na go bai kine mu changin ngin subuli na ba utumishi agwa na punse go ibe sa bon wegi akke to mi se vitale abu akio le go gore mi ka pesa prospect mu gere ile ngale pole ka sa musi ginda na go na go go endi go go sa la kwa tsi gulo go go ba yuna em nandi yu to ma sene ke mo ga ina mi se la dile o ye mutya ka sa go na je ka sa go ka lia ta ka na go sa mi se ka sa o ye go inde na ka na ka li le go lia na ti o inda na ngale pole ka sa ta ti a ma le ki a ki na ga go ma sene ka le go le ke sta en ke sta po ke sta su gulo che ga pa o le ke su gulo ke ka ma man go mi ya mu ki ga ki ya na ke je ke le angongo na matu ine trazo jepa wini chukola pate mara moja araka abu yituma igere nguna ile meyo shagiro meyo toko ora kora serekali kwa taketaka nne shiakiyo gile ne gina nyumnyum nengopiti matu kukukuraisi araka kwa jio kwa nilago usuguri nata kora kwa maka kora kwa chinda kapsa security usuguri na maka chekeiro watu kora usuguri ishe pira ripuwa ye nengopiti amunda kwa kakiro iye kapsa kele kesu kujo iye to yesu ko mangere le go se ke saru la go jo ngere le ne ke komo go mite ji garo ne go su go ning yo o gere go le une ngale ga be security ne ba la go no ta ka sa ne gere nda go mito go chi ana go nda go mi wa je mana go tara o ne ta gere le go ta saru me ja go tiro ke ne ka ke ba go tsu go tika ye no go se mo ke ba emergency ya ne jang go se go go le kwara ka ke tiko tilta la go gi trisho kwara ko mo go me je trisho ke le ja ja ke le ka go gi tu trisho ka nan ja ke pe le go ya go go nge te ko ba mito go to le ke le go tilu ne la go mete ke je pirisho kenge na go taeng ke kenge a tkole o paro a je tilune la go tilu tilu la go ke ke na mensango li ni ke faru la go da bu ke le ke tiong ga bo le na ne ma mete ke mwa ye ga go pita ja le ba ma ke mwa ke le ke ke ma go go go ke ke ke ga tsu li se ga po dingi le se ga ba yin se ke le se ga pa se ke ba se ba de isku no to go man to la go go ya ye ga pita ja le go ga pita le ke tiong na ne go a ja le no go sa mi si kuruo a ke so ke le ma to go pita sho komke kwa kwa tia makai serikali ya kaino kukire kele kwa matutu maraisi toko vitu ajane ne ulota no ngiro kitia kele serikali kiso yuoki ato kwa pito roki itakene toko neinyumi ne kwa pito ajane kisaru lago kwa misi mpana Bruce Pitt yuuna Roger Miller kusikia kule kwa ptubo
0: kwa ngoi misi Roger Miller kwa ptubo Mwagimu enchile mei Mwagimu
4: Bruce
0: yes Mwagimu
4: Mwagimu Bruce
0: Mwagimu
4: Kongo missing now, Kongo ya kana Bruce na baadhi ni karanyo ro, aga amecha honga liyani ba pole kabisa en changu nyuri nyasu chik aga mwa pole kara en families chabo, moon aroge net no missing, kagi chunga liyani aga amecha honga aga mwa kugio bini leader, kagi mwa ge demucha, aga namgara tu kuga lakke na ge lugo mago ya oxi chuta kila, kugi chuga chali, kwa lago se sigi kibare kuyo ene mwalimu. Kuya ne murugo men kuya ne in minister neba education kwa macha mwaji bijana leji minister neba education ne akitumba murugo men ko maruwe sukuli je ko tendaruwe sukuli azoko na tuke ga yake sa no to ko tia sukuli se kemi ganya ka mo bara bara bi jugo le le o je ga ga sukuli je jamba private tugu amunne ya ago amacha mwaji jole di mogele private je ga je laldo kigere ke laldo town news ye laldo acha algo mi laldo Tende mua era ille, alaga ille le mata kwa dalau zugul bagoru, zugo bende zugo yako bende, kwa alaga ille galu ungara kari, zama mata kwa ungara kari je, amata kwa raga kumbi kwa kuitro se, aga garangalal kimu gosu, magma tu kwa raga galia na se serikali, kima cha kama ille cha chagua achali, aga macha kichogi na macha kichoge, mua kwa magma kairita, jikima ille kicho chuo pawa kicho jamia che, kwa ya kicho chuo kara oron, che ziki ge bye bye kitu. Amata charoge en limit lo ni bitu kucha mya bicha ko gara ke amari da ma ayi da ari ko gile ke ko da la ko lun gari ko mari ka ga bu renga ko cho cho no ko abu na te cho na mo ngom na ti kima te ni de za ko ya tu ke goror a goro ba ne mon ne a ko ta tu tu bu de goror a de ke ta ge ai ma de le a ke za am gitu le sitimo ke ma je sitimo kima cho ta ke ke jwa le re sa biro Magelia ni tinya sitime kama siku lalgo tabana. Omo tiamo tinya kara sitime talaje lega de elgando litko. Ni tendo kugia ato kara kiguje. Acha lego acha. Kima tega kitoke na kitoke legilia na akeza kichuwa. Ni mpyo ana prusko magiri toaji. Amata kitoke lejo kibai bai na rogin ni kibai bai ne muruwa digiri ni kibai bai kara nuwa digiri ni. Kitinya kara maendeleo kara chukara oron. Chukwa banga mchuu mbene ba kurone. Aki inge kara gele kechera ni kitindai. Ote njikara ni koke kere ngu kuwane kwa teta ni kubira ote chiko kuluko ote konga andani ngao jita kia poe kinge ngara kele chika chika mongara kwa mwe kukine u so ndee nyomu nika ya meli kia tatara hile kwa luko ote kia rangani kwa 2027 kinyo kiko ya jitibati ya skoda angani
0: ngoi missing mama da bigi bigi tina mitendere yu anarabisha kibwa bigi bigi tangamun chito nego toibe negigure ne yes kigure Dennis ngeno 0719116 mwisho koga tildige tishek sisit kogerge itak mama agenge negigure Rebecca Sang so mama nda kachita yenge negata tatko no mchige 160,000 jibobi kibigi tamache kichoko kuni 2 minutes chige 2 minutes ya tatu ni toye nchi age tukul itile kicho tiga tishek ata itile tiga tishek chika changa tiltiga tishek chika changa sinyoru na fast nubo inyo mchige 160,000 ichi yole mbigi bigi star 274 ashutun soko and 2 minutes chitana ya tiltiga tishek changa kwenye uruna fast negararan nebogo siki ndi tuta abrani ega sange na Johnston ya ngitawa ni Johnston
5: jam ke Bruce mune
0: jam ke Johnston
5: kongwe missing na namwa in kongwe na bahay go nona agwe in kiti nya fani botan topic kwa yamsa na namwa pure noy sango be sabon kwa ye relivo tumishe namwa pure si yi kwa ye tia relatives agwe kwa tino kiwono mwasha mwane ata pure agwe in Tunggu juga plus kopi, kopi itu esanya magi buat je. Ini adalah sedenne. Semangu esanya magi buat tak gelagit tak guma. Kau yang mana tu yang cakap dengan serial mesias ni, aku tu betul tu kau tu. Kau mampu ni, ni tapi kita ni mata gaya gule. Negeri keriput. So mungkin so nangnya baru tu kita ni di plus ni. Kita lebih kerengan lagi. apana kina ramon ja haram the government administer the education ko tom ge gurin sugur puri school ko ase ge leya chu kunda 1 2 3 une de la detecta une ngala ya stimu ge ali ma rang ge ngala ngala ya fa stimu sha ko tuwa chu mi kila male all over the corners it was wool eject tale bara se stimu ge na ge in every month kin sur den ge une wa na ga stimu aje mi to metise a ke mi ten le mi na le bu magina ge mu ay ne a bo ate yi nga tutu ko tu ke ma na pusti na se yi bin ne a bo sa ma ra lo ga su wool je ga se kin na nga na wale ngun ga ri ta te sam pusti ta ma wa le sa manst ko a gita ki na me ga me da ge bin ko na ko ma je ko ma ga yo ga sa lo ga na ma ti e be tu ga me ga test ta ngi me so ma ji to ngi me so ma a go yi a ge te si mi ga wale ja bai Tiga tahap usia ini tengah, okay betul rana tak? Amma yang berjiwa itu tidak tahu mana jiwa no. Kuki kisah itu sih, bahas kiri bawah sekolah biasa. Aku mengalami apa dah macam ni tu. Semua orang itu ada berusaha itu. Kita ni pun lepas family jangan kau biasa lock lagi. Aku asal amma yang ribu lock juga kau ngeri ke? Berusaha tinggal pun kau orang kau no jurus tinggal kau bersih kau bersih.
0: Ngoj kwa ngoj mising ton stone ngi tobe ni kegas po yot kansula kone sambasa dana bako fi kansula
6: alo alo ojamge
0: ojamge
6: ojamge ojamge tutu ojamge vigap kwa lenji vigap kiricho kwa undi kisina tumunye to ojamge wacho wap ngabansi nyagane amwa negatabi kyo kibachili latul mutyo ela wujo tobo suhu juga lalja en metuan ia muda no, nasuji no kelene muda matong gindegi lekat tagi liang onge lekit cum muda, asyikwa ngeta ni kira ilah magri bebeka mam turu, amangwa lepang wan cai cengguni pigap suhu wan doigap suhu suhu si setuju, ucap betul jambu mulai con, kindoji suhu ko kasih nau ini, wan doi temite suhu Aki konetik Prisa boli nye Kuma marung tos di chani Ame oka puatu te gafi Kiri chando chane sugul Di tusheke chane Kuma kirwe Kwe eche sugul Gito mkwa isi moise Kwa la suma kaya sugul Kwa kete kese une Urujo kukwe Patatungu wege loo Kwa kikole wangi mutala Kwa sivitale kimo Awe mayache Aye, agi itu mukabit kah orang tua, kau tu kau punya agi itu orang tua, kau kita orang tegar riset. Orang aku engkau kau aje, mesti mesti tu je lu, ni setan, orang ulat tu. Orang kesa, kau mesti kesa, aku tarik lagu di kau, aku tarik cek tu. Pi malian tu, pi kau matu gitu si malian, macam kita kita kini korban cuci bul, kau mau apa yang ada, apa yang dulu ya, amun. Ebe ipi kuna mbigule luwa matakega o arab selim sori deju tu imuwa we amete wala koro giwa meche kege pe koro blimo e jiri jila yon siki katke awa tatu la wendi waro nanyi koro kiva lungu nyon kiva lungu ligi lungu teta moita awa amete agur susat nigi tenyo teta o nagoro wa mege Jadi, amat jauh kan tu lihat kenalal. Kawan tu ibu kau tu gigit lagi ni ngadek jom lagi kenalal. Kau gigit lagi kenalal. Kau ibu kawan tu orang gigit kenalal. Kau lagi nak kau dekik tu dahut kau dekik sih kenalal. Kawan mahu kenalal itu. Kau ibu ngadek kecang-cang ngadek kimi mesti sihir. Kawan tu ibu tu gigit. Kau ni gigit mahu korat itu.

0: lekarakin makibit nenako makiaburen kelilpanantan konmechonakiasomi kasit kelkelike chamena chomin ak family chechwak amwoi pole akonget makilenin makilaumen kuenin ak kudongokide aikityany kit nemache konget
1: mi meshaste kiyake kokisubi komonono ene simasubi best schools nyolu ko kurgotik konyolu kobaro en secondly konyolu keyotyi both side abare kiyekiiker in kunombo kiiker is chombo tieta en sipitali keyote kerkee wendi ko akomondo biik so konyolu kobur kunotet in nini chebo schools ako ndabotunen koik automated koik automatic netindo the exit nengo nini ngobit kii koyatak ineken tokichop kunoton amun mokere amune kolipani sigik fees akoron komuche inde komaribotin lok so nenon that's the measures nebo management non komelen ot makilaumeni minister aketugul amun wan nenon ko sheria nekikinde kele manyolu kerotin kurgotik en schools en dormitories so konyolu tokosip the measures the board of the management nebo every school I'm not saying the school nekokobit nganechoton ako bwana Bruce kora kaneon kamwa pole kwa niaba nebo biikab Nakuru wakili Joshua Rotich the aspiring senator nebo Nakuru County akatarene Bruce mi problem nekokobit nebo ngalekab these spirits alcoholic spirits ichu kakotar biik chechang nea nguni ngeng'alal aaba chorwa nenyun neki biik chekimi tugul kingimengech nalei pole kapchonetan arabiet nondiani en chepiliot kapketin en kabetetab bulu chorwa nenyun kikuren bulu biik chekimengech tugul ako konakas mongen inenani kwaskelaeming it's the cause of this alcohol so kakoik kokoik kit nekakoyait kabisa akamoche amwoi kora biikab kolenyun kokuyo kit agenge kitam komi kiyon central ko kiakeyai boriet en kapkokoyo kot ko kinekit kikwo ngweny ngalekab spirit icho kokechor any konyo koroninyone so kindly ngot ikose tatee maiwek ityem yemeiwek chema spirit anibuch kibendi keringet kongoi mising bros kongoi
2: kongoi kongoi mising kongoi mising takikoshek tiptem chekapatai lebo studio loboti kon mising kasarta ago ngo loboti kasarta Friday kama kawaida ago mi nafas nemiten soko mi nafas nemiten soko kakisir kele phone simet 25,000 ngoti mache yal simet it ndoi nafas nekararan iti mache yal simet ndoi nafas nekararan inyoru 25,000 imache yal simet nebo 30,000 itese 5,000 imache yal nebo 40 itese 15,000 imache yal nebo 10,000 kongetune kosipangane nge tiketishek 11 kityo kichegen tiketishek 11 ako chi age tugul neingen neingen ile Tommy sikini gi en soko labatun soko itil tiketit asisiki labatun soko asisiki yes til tiketit asisiki ye gitse tai en koroneta brani star 274 chutun soko tiketishe ko en kokoni nafas nebo nyoru 25,000 rani ko Friday ibanga ngenyege ni alsimet anakumaitach alak cheitindo itai leto nga nyoru gen soko kone ngu nafas en nguni itiliketishe ko en asinyoru 25,000 star 274 ash agisiki yegitise tai ekasak neno waen tepterik no
3: mizu mburu siamune
2: chamke
3: gelo muto rang la go jabo to misi atta ale bi ke ta ngutu misi ko mite gidil Nakuru County circumference of a kilometer en suguru na ta ko mi ko mite jeshi mite NYS mite DPO jabo and stock theft mite institutions surrounded that institution later go tagan another 2 hours as we period of the boy kita tukun noy logs in school or neither omission a commission committee to investigate and keep walks to kimbo school is like now after when you have to so many question like kigali am ke implementation to give by the first school say la lio what was the cause kigane kel estimate le gi ne way school or management management was school make improvement the electricity tos gobe lagu alake konete problem mo lagu ju kimate giro genegele what could be the problem na basake kolal sugule Gabinyoru lagok kuboru out the society peers. Tongolo ito in mandamano negigibeloti or atinueli kevele kiagatul. Mandamano no bakenya komat. Kibendi oreta kevele oret. Kibele tugu kia tugu gap strike tigere gotena ele desa destruction on prop. Ne anyun ne mujiguri blago chu mai guo esigi guo epi kalageng sang. Kau kan kan gimana sih ego itu agreements sih, mai tegel, amiu, kau ke aikin u no agbel tu gugi, kau ke mana lawa jun mabel ke aikin agin sukul, amu di sana pakai sini, cibo ini ni replika, lepas tu kau oksin tu ina orang society, lepas ulte sah tu laps in leadership governance, lepas sukul agin basan, kau kau tu lawa tu si dah, kau tu support kau ayam. Komaita, amun dari tebel lah, udah lama gue macam komaita kau lihat. Let moga si administration, keluarga itu angsir kan, moga tinggal dekat api. Kali lebih terbaca nih, tuh no problem, no financial bill, finance bill. Kata dia itu ageli, oke ngalale, kau moga si keluarga ali. Adik masih, nih leadership, nih mau muncul kau ikhji, anggur lah gue gak subur. Nih boyin, kalian subur sih ketemu gue atau capitation, orang. Kalau gak mau of the problem, gue nih gue lagi cek lah gue, nih kau jadi segi kau kamu. Si tuan segi kamu lagu juga ni tak segi kuat. Kau ni dah segi ni kau ni ganjar ni kau ni lagu kelion gitu terusnya ni. Proses ayam memitol lagu segi, awam memitol lagu bayar yo. Well rate, well absorbed. Lagu absorbed segi kau ni day in day out. Kita jip kunduk, tunggu waktu terkali le capitation. Apa nandar? Mesti tuan jip kunduk. Agak mesti jip kunduk. Kita jip kene guru siro balance. Ada waktu kau ni lagu, kita jip siro balance. Ama mesti jip kunduk jitu ni. Kau ni what is the essence? Most important also. After school, kule la kwe tibuwa inenga. Mi teki nishotan subulo kumiga, tomo ke observa ni tuta system na paishoni, tomo ke pakole, tomo kiri na gena gele, tar la kwaani subuli, ate kuwanu. Kulu kwa bi, there's no hope. Kwe kila uko less. Ngir gule, atara subulo, ako wago useless nge moni. Kule la kwe kika apeliso kika angamki, yani, there is nothing, mago mi tomorrow, mago mi tomutai. Kwe buka mati kwenye usirkale, na eko na gule, what is the main problem? Nipa maas tunwe, absubuli seke, kini nguno. Kabinyoro subuli na kapela huo, amunerege. Kunerege jejuka, ayene subuli. Kumyeno watchman, kumyeno matrole ni supposed to yagla huo. Kumyeno mwalumini, mwalumini kwa jika siri kapuleni. Ikuwagele report na mwalumini kwa lumeteko, igetike, maiko agetike mwalumini 12%. Ako pa, payslip, nima ako mii. Kiketile mshara jepotu mwalumini watu kanyalini. Kile jimjimaja housing, kimaje jimashia, kimaje ne. Kunyeso mwalumini, kwa hivyo urameti kiyo ngaleka education sector as a priority nge money. Kwa hivyo mwalumini.
2: I'm going missing. No, I know what I've said. Yes, Emily Pongesi, 25,000 man, si kagir ten sang, gya isikini Anita gige sikim, agere pornes kora kagir tasang, gigo sikim, chidare ngure Joseph kora kagir tasang, Dennis Pongesi, Elizabeth Pongesi, gigo sikim, Dixon koko sikim. Auto optika tisha chon 11 kamara, tika tisha kitukang manu, mutu, linda tika tisha kataum, tika tisha gloche mite soko. 25,000, anga mwono aleni takobochi hake tukule tomu kagusi kigen soko. Amaji kitukang 3 minutes ya mite tai, yema ndatugul gosawa, yema ndatugul kebwa kitagane mita soko anagebe gita gane mi soko tulika tita ni nguni 25,000 kuche gukchi ne tomga inyo rugu gichu tu soko yenga sartaga tukul star 274 3 minutes soka gaito apichon kwa kusikiche chwak yungitiza ta enkoro neta abrani ya sakine ruto sinendoig ruto sinendoig
4: mwana brusbe
2: chamke
4: Askungu bana ende budget mbarai ngalale suguli shengi kemwa wara pole ni sivi ga sugundu non kopi ni tutte temana kwa ene mana ni precaution je bo suguli shetu meta wara matu tiki yage go kwa che implemented that is the problem suku bi tusi tai se ja ki ga mwa wara meta e ga tutte meta ni ga go ke le ga che ke chenje ni bra de kitana ba ma masti ni Mandamano jebe ndi lo kone ta brusu bo ezu gundi ne boarding school go ajebo brusu gundi brusu bo lara ajebo miss brusu bo lara un ezu gundi ne ne boarding number two konga lega kurgotik tu kun juga su gundi ko ego tu di king ko ego agi lega ya komanda ya dengu kurgotik tu kun komanda nengu kurgot ya lo mulang go go go to so manda mai ra nyem di gran na wa ye rem di ye su ye re su le go go a se men go bi te ngo ri che wara we ta be ri che o ke ma di ne chu mai ni jeng ya ko manda wara ko ma du di ga go ministry of education koamwachi biik any kor kabisita ko minister ako minister marue sukul minister nebo security murkomen komawo iman nekibore komi sukul siketeben ani matron korok komiano matron neyoche korwok tibiik en sukul amun kot komami chon tugul ikere ile koui kasit kor kiblameni ko sitimet lakini moe kenai kele shita nemi kone ako yon kakeker tuguk cheu chon kemoe kochobok sukulishek alak amun ngobit kit neu non konyosin kora kowokse en olda age ako manetani kingobit en bombolulu bakaraini bakau akoi nguni komakiteken action kotesetai tuguchoto kora akoi nguni iyet ile kit nikaak komonetekee biik kole biikaak sikewal any atepto ak ele kiburto nibuch konyose biikityo kowokse tuguk karon kinam kora anan kotinye kora loosita en sukulishek komokose chi grievances chechwak mi chemoomishe komie kikoin amitwogik chemoome ama alak kiteri chelela momi marakwek ako liponishe sigik ko niker inei komokere ole committee cheyoche kotilene ng'alechoto chebo board komong'olole choto ibure kityo mokuitosi ole kasit neyoe kwaiwai nibuch grusbet kokongosh
2: ngoi missing ngoi missing yes pastor cheburet
5: Tus, nama nafas ini kerana awak ikut amuk tu hendak tunggu, amun ini kau tu ada tebara gini orang betul. Nanti aku nak nama orang jauh tapul, kau itu lagu tu kau je, kau betul kerana sabar nak kerja. Nama orang tu kerana sihir orang jauh tapul, amun orang aku orang ini no ubi betul lagu kerana cipta injo. Nama saya mana gitu gini, orang lain, lewat juga gini, nak kau masak kau tu kawan. Contohnya orang nak punya orang kau minta garis yang cukup, cumi semat, inwat tak ketuk. Kuya ngalai cuci ma, kuya orang orang ikhik kuya kita hari jadi eh ya nang orang ikhik sekolah kita tu kan, nanti orang ni tenen orang kau nang kau kuya agi nung nane sekolah ni buat kerap, esok besar orang lega ma tenen ni uyan dayo, so kau mau so mana orang kau dekat mana kita tu, mungkin tentang ini kuda kau di ini sekolah ni sepi ni tenen kau di sini, kuya orang kau nang kau preparean kau jaga tu lah, entar ikhik, agit aku ikhik anak stesen ikhik tu kau pasang das tu hari ikhik. Amun kita tu nunggu nunggu ajar, mungkin kelihatan sah gini nunggu nunggu. Kalau cuma cakap sah gini nunggu nunggu, kalau ada tiket juga ini kerisnya, asal kita itu usaha kita masuk ini cawan tu. Nampak kamu asal mana kerana kamu sahbin sukul, mana cuma cakap sukul ini tu. Ina kerana sebab tu mana siapa kerana tu kegiat kelihatan cuma dua orang kepas dia cakap cakap kita orang terperangin tu kau cawan tu cawan bapa. Anu mami cina yang lain kita mana tu kau cawan amun ajar tu kau cawan.
2: Patrick?
6: Bruce, jamke.
2: Jamke, Patrick.
6: Woiwe, nah, tu ni ngalih anu bermutja we. Mutja kata sa, elaku, kui cipta seta aku bete sabi, esuku lisha kengga sari. Mutja sigi, mutja enci tugul, relatif tugul. Cepoiwe lagu cep. Kangetin Minister of Education ko kisame engko mingine tapke amagia siasa. Ami mwani dana sire iok telakwe tenga awe prus kwa sukul ile ne mbako soman asigit chage birusi moit kelenjin nyoan sondugu tinde lakwe tiwe takwaka ngan misi lakwe ne mamian Peribadi tegi ramen, kuni negara kita mau cari gaya ti lakwe, emak awak saya sek cemingi. Kisah Ministry of Education, kima cegah orang neta, keingat tuntik, agen LGBT cecoran itu eksis, cecoran leh cegah tekat domitri, and it should be from the government, ag ke legi sekolah tegat tul, elegi macegah tekat domitri koi nun. Ingkau konec, kau kacau Ministry of Education, kau juga ingkau nama tiang gerang jangan terlalu yang gulung bahasa guru, engkau nyamun sana. Kemacet ke konec, entah private atau public school, kele approval cepat terkait, entik apa cipta, kau inun, negara corang korang. Kemacet ke gaya naik state, leluhur law, agai cap kurwatik aktrisio kacanga agu ecer itu. Indah muka si, kau mat koi korang baile giru, mateng gemua gele lembeng gajib, sukulenu meet demi, kote, kote bi, maturu lo serikali kesome kabisa eng kominetab keny. Nebo aeng, terter lok frus lakwengung frus kwanye mara keng'ololi sikwendi sukul kesochi sikwendi sukul komi nekanyo kityo ak stress chebo kwanda ak ame nyokonam kobel sukul koribore tebure komie neng'ung makomotinye ng'al lakini kakonam manekolole bunyone kotor komi komi lo mutyo kabisa ne neyoche keyai asimatakobit tuguk cheuchu ne neyoche kemwochi lagochu kora asikomatakoai tengek look alak cheyoe en sukulishek alak cheuchu kibolitei bel sukul kotar yon kanerech lakwet ko ne neyoche keyai siindet agetugul koune lakweng'ung ngonerech neng'ung koune kalya sichunde lakwet ibokokyi mwalimu kotakai komeritikone ngwendi sukul kwendi ak ngelelnotet bakoyoe tuguk chemochoto kotokoria meketinye ma lagok kii lakwet kong'eten agenge akoi taman ak lo kekonor imanu lakwet nekoikere future nenyin ile kakonyo lakwet nekirikilchigee lakwet nekorisomesan nekiwendi kobaibai ra ibeimutune sondukut mutyo kabisa serikali nekesome kityo kele ako ngot kobo maana kaamwa kora ale ngot kobo maana simoite loochu komoche korobwai nekeninat kechachene ondechi soketisiek ina kokenai kele motin kokirib sukulishechu netyan kokot koib lakwet simoit kwo sukul onde soketisiek chekichochine simoishek ina onde koyam simatakong'etyo twain akotuitos kole kosomanen ana kotuitos kole kochachene simoit ana kotuitos kole kobele redio ondechi soketisiek ina ui tugul amun ibakoete kora ako tor kotil wainik kotor kobel sukul kotor kora kochache simoinoto onde lesonit aenge simoishechu ngot kobo maana ui tugul kokiyan chi netinye kotinye kikoi 40 minutes en lesonit kila betut kochu simoit kobirchi kamet kobirchi kwanda kobirchi choronok koai chemoe koae simoishechu because these international schools ko lakwet ngomach kobirchi kwanda kong'olole momi kit netere tinye simoit iPhone kilen konoren yo kor kait ndak bokochit koker kole kacheng'a ng'o abirchini ng'o amun kot keet kora it long last wey bakobire kora o mutyo biikyok kongoi wey Bruce.
2: Ongoi mising, ongoi mising. Agere CEO Kimutai Maritim Yoliev Studio kokat biik ab buriet ak komwa akine ng'olio kotinge ak ng'alechu bo Man Maritim on ole tos sikerto ano ko kikere mi report nekikakikon nebo Utita General nekikakia en kenyisiek lo komi measures chekamwa kele nyolu kosib sukulishek akoi nguni kotom kosib ikere le ngeker kong'eten kenyisiek chekakoba kochang sobonwek chekakibet en ng'alek ab mastinwek mongen CEO ole tos neikere ako ne nenyolu keyai kimwoe pole en lagochon ak family non koibet mama koloboti kosue lakwet en sukul.
7: Kit netai Bruce nale korok chamgei ostondoni en elemi kit netai nomoche amwa ng'oliot ab mutyo and lagok chekokibet ak chekonyor kora kakotunoshek ak akot cheko mara manyor kakotunoshek alan ko konolio kemwachini kora pol amun ko terrorized nyani konyor kamuiset nebo barak nebo mat
2: ngoek traumatized love
7: kongo kakong'eti kit nekorom missing Bruce ko kikonai serikalit ab Kenya kole ngetokyingei kila exam kochang look cheyoe anan bitu nyasutik cheterter chebo mat amun kikiyobu maile Kingo Matiang'i ko ki minister kochang sukulishek kikibel nea en emoni ako kiit ng'alechoto en kasarwek choto ako kitestai koyom emotinwek chechang keboswek chechang chebo emet ab Kenya kiit nekorom nenyolu konai serikali amun kokotoke en komoswek chuto kotounenge ko konam serikalit ab nguni koib kakwautik koker kole koribok lagok ab biik en sukulishek chemi amun nekit keteb kemwa kele nekit koesho biik boarding kotesetai kasit neuni konekit kole nukoyai sukulishek tugul koek day schools asikobendi lagok korikwak akowekse amun niton ko kaimutyet neo ngomamele lakwe sukuli kimuche kemwa kele kai ngalek ab sitimet kit ne korom ko discipline kora netinye lok magerge lok mi lok kikikonaita komie gaa mi lok chetinye tabiait ne terter tienge le kiyobu lakwet aketugul mi lakwet iman ne kiwo sukul kosoman anyorchigei kiy ko tukuchu tugul komi akinai ile en sukulishechu kora kokikochut kerichek ab bokitoshi en lok makunoku chukich bendi lok ak kabwatutik cheterter akoibe lok tukuk cheterter so kit nemache keker en nguni ko keker kele kiriptono lok simatakoaki amun kingen kele yakas koaki en olda age konyumnyum koaki en olda age so kit nebo kamanut nguni ko temwai serikalit ab emet ab Kenya ak ministry of education netononchin somanet asikobit kongalalen kaimutyoni amun kaimutyoni ketakeker en yu kibendi mi barak yoche kisip keter mapema yoche kobur sukul age tugul akonde measures akonde kakwautik chenyolu keib asikobit keker kele mabit tukuchu en nguni kasip ot konam tam konomen tam 3 ikere ile kasip konam
2: ikere sukulit nebo Kasharage en olimbo Murang'a ko respond noto nebo county ko ikere kang'at ako korespondent kabisa cheimise mastinwek chebo disaster chebo Red Cross ak konyoik ko koitita kot kimuch kium lagok en fire assembly place akoit kora kesor maata mongen ra ole kakoit kasarta nekoib counties anan ikose counties chechok chechang chebo Rift Valley komorespondeni en kasarta noto ngamun kan iker kang'at ale korespondendo ko within a short time ko kakimuch kimis maat akesor kora lagok mami lagok chekaumioso akesor kora malik chekakibete tos ne neyoche keyai kot mising siketoret en
7: kit nekorom Bruce pa iman ngolionono ngemwa
2: yes
7: counties alake kochesani kora maisha nebo lo ale fire extinguisher nebo ra lakini maboisien betusiek somo okokiibu ikere ile korom no kit nemiten ko makityo kial fire extinguisher amun en lo chang tuguk chemuche koyaak chebo maat chemoche kamiset ab maat so kit nebo kamanut ko ingele counties alake ko maraisi kongen kole somanet ko part of their responsibility amun tindo lo kora chebo Nazareth ak sukulishek alak so chang boisionik chemuche kobit I must in way kit nebo kamanut konyolu keker kele anan kenam kele sukulit age tugul ndaimukokse nekatakiborchingei basit keborchigei karit nemise maat amun chang sukulishek chemuto muche kotindo must in way basishek karibu ako taman lakini matinye
2: kat nebo kimise
7: maat so kit nenyolu nendaimukokse kotanyor sukul komeken sure serikalit ab Kenya koker kele sukulit age tugul kotinye karit neimise maat in case ngobitu maat kotor kokaikoitu amun yuto kokokenai kele tukuchu komuche kobit imuche ot kindounen korong not komakindounen basit amun kimuche kesomgei basishek lakini sukulishek kolochin the time nekabitune maat ak kiakesom amun ya ile kabit maat en olimbo Nyongoris fire extinguisher komi Bomet town ibe saishek ata koityot ako kinyoru ng'o eng kemou noto nekabitune maat betunoto komara mami ot en tereba neketote basinoto karinoto betunoto komara maros kenyorchi nekimuche kemwachi kelenchi kero nyotoretech imiswe mai so ndaimukokse anan kot komaimuse konyor sukulit age tugul konyor sukulis chenekiten yoto
2: maat keba kele kotit age tugul kotinye karishek oeng akomiten within a school nekinge kele a central point
7: komayayon kora amun tor kimuche keityi ako kingen kele ng'o ne ingele kitebe ngot kele kibirchi ng'o alan ibirchi chito kikoker simo ingele niwe counties Bruce ko tabushek kimiten ko chang alan ko kikoker simoishek mara en kasumbwanet ab biik anan mamamache kemwachi kiy kowui ne kenyor chichoto nekakicheng so kimache kelenyin kora kang'ata nonon kokoibor leadership ngot ko koimuch kosor lok en safarit en mara moja ngot komabit kaimutyet age tugul so kimache kemwachin kelei kongoi kora amun lok tugul ko chechok amami sukulit memuche mwa ile sukulit nekomielin komami lok kyok chekosomane ongen biik chechang chekosomane lok kwa kotumishi akobo kolenji
2: nikere ot lok chechang en chekoibet sobono komi lagok chekakimwa kele nekit bunu Mutu anan loche bunu Kericho county
7: mi ota friend nekobet lakwenyu nekobet lakwet ako that mama nongobete sobet kolobot ko ninyon kora so Among gumi lagu enyono lot. So kunyur that family double tragedy ene lugo ko bitunda. So kimaje ke amwa kele ndo imugwakse. En yu kibindi.
2: Yes.
7: Ko sukulit age tugul kot ko muje serikalit ab Kenya. Ko ngumai muche konde karit noni mise konegitine ok sukulishek fulani che kakiumjine ne legil. Amun suka ko togele bitugi ko imutyani.
2: Ngila kenyit ko
7: bitu ngaleka
2: mat.
7: Ngundi engore ko yachu kubu serikalit ne ko yanga kimwa. Ak minister of education kubura ako nai kole tuku chuko mucho kopita nje chang enu kakiba ne kine ko nyolu koyai aso kopit keger kala kagerinda ngalek che tinye kok dormitories kaga speak ko lali
2: yes
7: kuma che taki ke tenian na nan amu ni gazi ke mu agelen ko kitem ke at kurge ne ko nyolu ke at ko wi
2: mayata
7: mayata ako mi biko mu kisoru so yo je tangi kwa tene ke ne ke kichop tonu turiche shegi kichop tonu kurgotigi nyolu ko exit Kamu suwe kigimon doyeng kau tiane itu macam, Aku cuma nemi orang tak kene gunyol aku, ku cipta ne alat.
2: Ensai tak ketukul.
7: Ma cipta ne nyong guru, guru jasa law guru jasa tukul. So ya cene gua kuat cuma gua kuat cuma, bawa cuma ne gaya bagiru, guru ya kene, law tak guru rumus.
2: Rom law tak guru missing, law tak guru ngalalat negaraan bosio, aku kigere guru missing agi testa agi mau epole, engalega mat ak tetutik cebitu, kit negara macam orang maritim. Ko mai koi gora kin sugulishek ak sigi gora nga munigere logo bege ke gose kango gabel ko gose tamba cha school ana ana paringwai ko toma paringwai ko tamba gora ki ga lal ki ga nam ko bel log wigit konyo nguni ko ki gas go about to miss konyo ko labata ko yulimbo Muranga mi gora issues maritim chana ko raise ni logo ki gose che gi bogo win chebok litein boys ki gere sigi ka gile chwa 65000 mona le tosne gora nyo loge ai ni chubo Nakote blog tu guke ten tu cikat tas kat trace ni agai ter kini mana kapit neu negi bela sekol.
7: Kita negu rom kerawake kunyo alu kuing ministry of education at the entire pakat teachers pike bit. Gumae bit kuwe sen rege kaplo. Tu gu galak gu kata ki kata sub kena kisto agai ter. Kita negu rom kerah nenyo alu kuing ministry enyu kibe endi kumi ngatu te kiki kuku. Kuwan kan tuti jatuh kima cegisip yang kabit gitu. Nyalah logo boys ngan tuti jatuh en kila. Ngot keger gelmi taisha kata. Ganda mati reg las ku malal. Onda mi taisha kata. Aut malas mak kele gochil ke log suku lal god. Mujud ku lal god ku mi log tamanu. Alangumu. So ya cegibat kele nene nyalah logo eh. Inori jatuh. Aida guru matron aglo. Ngot ku kal school. Guru jossok lo, siye kasartan ka bi nyosutjet, kumi tukul, agen agen lagi tirton, agir, amun pi galaku kut kumi lo kje notoria, kut mucho koger guru katu kuwe gitu, kut kuku orangu magiot, gap mi gini megoti misa, so kut kuku boys school, guru jossok ora, ag one of the people che mucho guru blo kotor gue iki, agir, so siye enai amun ala Mujur kau bina tu, aku mau mici nemi sul, Nek pengelin, nek orang netizen yang kau mici cuti
2: kau gumian. Matron neba untuk mici, kau kau mami.
7: Kau mami. So, mai gaya macam kau ikhlas mah. Kau mici nemi rutozok log, log engkau nunggu mekai gitu terus. Yang kau ngolol engkau mekai gitu log. Mekai neba mana? Nema resu kau buat. Rani kas kelakau birga lagu itu kau tiap. Kau fun jangan kau be, engkau roba. Mai gaya kira kira gelar dua metis kau nyol. Kut korau baca tiya, inge suwe ni tengok nyolok kuku mengundang nolok. So, mai kekiri all those issues, so kau bihut kotorit, lagu kabi moni, kunyur cikai jamai tapke kota kota subur.
2: Jaga suai sila rap ceria tuai sili.
8: Well, Bruce.
2: Yes.
8: Jamgai,
2: ngah nyumi tuan, jamgai jamurda.
8: Well, I'm not anyway. Cuma jika jawab Bruce, kau ingat tiap every week, tolak sama kau topat kau yang no niyo. Asalnya cai tu, tapi bawa kau cai cai kan tu. Kalau bawa kau cai cai tu, Bruce kebar kau kau. Biar kebar kau tu kecang, nampak kau tu win good. Cuma cai win di betul itu orang pinjong gibu. Kau kerja sebui. Ketepen kau ingin nunggu betin, ketepen kau ngalai kecang kiri tindai. Amun we ikir kalau dia loga abi tamanok lo. Aku juga pada ke sabsa mula angko isu tu gul gue aje. Kita kan negi TV sirkan ni, orang Amerika. Ah, Bruce. Eh, gua hari cuci, esok gul hari cuci bolol jauh tu gul cuci pada.
9: uchunguzi umeanza, uchunguzi umeanza. Guru result. Guru yime gage mwara gebe. Kitu wuli ne iya gya uchunguzi ne giba suguli e ko gitu nge sigele. Gine sai ko la suguli no ta guru result ti. Ba mamu ai ti ora. Kile ne gitu buche nyi ndange uchunguzi. Lakini mai go ne jis ke nai ge le korum ne. E nyi gbendi toi tei. Ne boen igere kora ile kagutoyo kachunjun kora kauntis. Mi kauntis che very fast. Correspondent en tuguk cheyache mi kauntis chebongonotin mi kauntis chetekeni nekit 5 hours asikoitu loto kwakumis mastinoik akusortuk alak chekakoyakitun en yoto. These are the problems cheyoche ketebenge kele konee any tuguchuto inyoin ngunon kauntis chokoruyo ak mashinishek chekomi ak tuguk chekonyolu kotestai. Nebo somok kora aramoritin en yofru kurgotic wiyenye yonge ngalang kurgotic yonge ngalali tebenge woni kiri woni kager kurgotic yani kutukur kumayo tokse kurget miyo ibu wole miyo ike kikindom chulon tamu ta kurget ne kuyo tokse ugonye kumayo tokse re yani kan liyalik kuke kuke kibente ke bimani kele kaune aya kaya itu kwenushe warayu kuchu ka api kira koitu amungo itu sot wasiri oi tu wasiri wasiri nama chubesho nama interia oi tu tavana oi pikyo tayu aha macho wara kwe isu kuma utuon amua mutia kapisa en family ne kongelenji ayu nila kwe nyuan pota chika kwe gimpon koro kwa esi vi nami para akoro gini nama ato utuwa kwaat kora mao miga kwaat atkele omusu ni ntareba ake nita kukai kai metit kidoga amun icho chukuri nyote kwa kwa chulori kwa shulori turis kwa kwa chabiyose kwa kwa sakam kwa sa lakwe tu maya kwa ngi nyoye lakwe ni sultani anole lakini kwa kwa sabit nama kwa abenyi kwa njenu imoni yonga kwa wane kwa njenu mwany kwa niki netu mkiru haya viga public works viga PK engineers cheti yonga rock tumiti kupa kusubu kwa isi bibichusu kwa ito satifiketi amuni bawa nae kule kurgoti yoche ke yoche ni ako yoche wala gindo kime ma yoche gindo kurgoti kwa changa kumandaye no lintu kuli ahuma gecho kii ne uwa jian kwa ndomare kwa biti macha nsiko nge chino tembi kwa yoto kurgoti kukul kutaka saru loga abifu anaye ni uyu haya mwisha ini asiko toko changi ambiga lak arama ritim mama ke ilo itu amunga leke mi yu kukwa wakulikole gitu kwa kawundi jabongo mechero jabongo yusye anja wano tolo lai kwa tobo ake suwere mi haino wane kibare kintiki wako lao shome murgome kabisa kia sumoni ya na kia neta kuandanyi kwa sana leke mi yu anju ake basa hii nge ngalol chito si kebe ntia kegele kele wane ya nerube ndu uke mi kondi mochitine wali wawe aramaritim kolive murejo live ibrus live chogo tinge wako live vitu
2: awe ibu tu kejol ngalale lakini ngamai ngoi missing boyot ke kasagne chelule boyot chelule
10: prus kongoi na ndo une ngaliota mutya kabisa engale jango agen my county enakuru mutya kabisa ago mutya ago mutya ngamwage na in iwesli no no ko mutya go ten siginde tenne ngo ke ko pensa bana ngwala kwe prus it is very pain kama ja mi gini kama mari ngwa ngi bare mari tim cs no ange le ngwa mbi cs ne ba kaundi ana mbi cs i know
2: sio kimutai mari tim sio na nyon kimutai mari tim ne chelule
10: hello
2: kimutai mari tim sio na nyon ne mi studio
10: yeah
2: kimutai mari tim sio na nyon ne mi studio
10: oh yeah ko ga ga manga le ne ga na sekunda ne ot ko mumi ga ba tu ti ga ga nyalu kila sukul ke gigochi lazima uger kole kaaleman abulence anangeal tuku ketinye gine tere mat siron nyokutaji de jong in fact kama a very good point lakini the problem Bruce nana mwauna muno ngen kitu nawe ngalega akonda anga pongeza ngora CS ko the problem ne kose ni sukulishe ko administration kondo ji ministry ne ba PS not in CS nonge no mitene de ono amungi kiko nge Bruce nana mwa unu kweli ya magyalimaike mwa nyalu ke ngangit siko bit kumong jokili nyalu ke mwagita siko bit kumong nyalu iwin kiko ndo rabini kusirwa isye nea echito kiko nge sukulise kuchame rabini nea watara kutkubala kutoile disye kima bendi miten minister nebo health netonyalu kosobasa kokere ngalekab kokere kosungwani akobo ngalekab afya nebo lagok en sukulisiek kokiketar chon wendi kityo kobakikochin bashait ngwendi sukul kikochin bashait ibwat akot yon kaai tuguk yomoche koyai in principal tuguk yomoche koyai en sukulit age tugul abwati sukulit nikibo nikiyome lagok koyai boriet kobel kora sukul en kiroban wakati ngine en Nakuru yuteta yu nana mwau nyone DEO nebo sukul ngonyo koitu yoteta hakuna kitu ya nasema because nyokikochin kityo bashait kali asukondo rabinik en emetab Kenya amache asom arap Ruto kongeten today alenji nget in kur ministers ak PSC chebo any ministry ko implement ay koger chitugul kole kaai kesinyin bilivyo ako ngenyor minister anango PS nenyine nebo ministry take tugul ko kaai makosa konyalu keitchi hatua nyalu raisi inka arap Ruto ko kongololji kityo minister ak PS nebo ministry take tugul kongen minister ak PS ko akiche ko kongololji bikwak chemiten kila kaundi yani keger kele kakiyai kiy age tugul amune sikomongu ng'alek cheyach amune sikebendi kokoma ng'alek cheyach chematoreti kiy amun kibet sobonwekab lagok en oret nemakarkei akere akot cham akere ku sukulisiek chemi olin bo Kibenget oli pale toilet nekiiten niwenyoru lakwetab 5 years ile kotinye infection ako lakwet ambao sio mwanamke ati amekuwa msichana unakuta ameshikwa na infection amun toilet nebakiachin beek asikobisto beek kotinye lakwet infection inashika na watoto inyoru lagok tinye typhoid inyoru lagok kotinye ne amun kikofailen ng'alekab public health kiketamben en everywhere so CS nono mi ak Bruce tafadhali ngoipchi tugul jukumu yake amatotongecheng rabinik 100% ib rabinik cheomege en kasit nekeyai matiib rabinik chemacheguget yekai
2: ongoi mising maritim akamyeit kakamwa konulek chekoronin mara ngebendi 2027-2032 ko CS nebo in education
7: kachopta
2: boyot matiwendi loitu ikose boyot ilulakata ale kiongenge lakini kakonin kole CS nebo education
7: kit nekoro mising Bruce ko in ngalek chechang kemwoe kila ngoketkei makosa kila nekerkei kochongoitu tebutik chetebe biik kimoche yan kakobit kit keib hatua nemowekse amu ngoketkei kotebengei biik kole ngalek chu ripotishek chu kikium tugul komamwoe kiy amun chang kila alangeto commission kele ko ai ngwarini kokini ko yekatar bichu kokinisi ko ne kit nekimwa kole nyolu keyai amu yoche kibwat kit nekiyae yoche kibwat malazima kibet sobonwek amun kimoche kibur en boarding mwache kibwat kele kiyoe ne asikobit koter kaimutyoni yu kibendi ko betushekab exams ko exam komi kila exam viva yani nyogorie no jute log and ako biik chebele sukul kot ko log ko lakwene ko mapangange ko exam amun nekopangange komabele sukul amun mi kit netokyinge mi biik chemabendi sukul konyorchigei kiy mi biik chekinyoru kingoitita kotuyo ak choronokchik ako mas banda koker ole ake so chang tuguk cheyookse lakini ng'alek cheyoche keyai ko kebit korok keipchin it lagok sukul ngot ko strikes kenai kele kalya sikomach lagochu koba strike tos tinye iman amune neyome kotor kokeshikei barabara tor mekobel sukul ako mi lagok che extremist akichek en boisioni kikeker ele kikibelda sukulitab litei kibel biik kokotil otwa tekere ele kaim ne ikere ele kiyait
2: mising
7: mako strike kicham ot kebendi strike lakini kimoketinye kiy kikimondoe sukul amun kikingele ngeweksei kelenjech obwan otech sukul obwan oibu rabishek ako motinye sigi kialak mara kaba lagok sukul en stress buche kakilen mobendi aptam komonde kikonga serikali kolenyo kikoko kalenda nekibendi en aptam komi lagok amache akonin example Bruce mi lagok chemoche mandait mi lakwet nenilipa fees ako ketorchi kwa kwa honda kwa fisi ino wakubi su tungeo nu chima bo chika chima amile wa fisi
2: kubo watu
7: amuma chika manda kwa pa kumbo chorwenye tungo wekse kwenye mkwane wa fisi ibaro kuyo abu kikoka aku moka
2: mawa
7: mwangi zikindet kulu mawa so chantu kukio chika yekiri ndai muwakse kwa
2: yes
7: yanga isu ulo kibri chisi ingiri nita kia tukul gilenji kwa hili wa fisi chetia amungi ngegele loke chango kwa unorifisi mwagulipone amunga chitungo chengene legi mwando ito embe tunde mwando loo kima nae njeko chenu indili cheki mwago tinye siki kwa fisi kwa lupantukul so chango kukia wache kikiri
2: nigeri namba fisi kwa maritimko sigi na nigeri kwa raisi uschekako sigi ndet ngo katar lakwet kwendi university kwa mito sigi ndet kwenye inegen kwa tukanyo wane college and university tunge lege kwa graduation kwa rote bi sabari tenka kibuone kai ge graduation ko mami la kwet ma graduateen ngamula kwet ko ginyo ko ay tugu kige chemo chota ko gimo isip sigindet ko mie so nyalo kora sigi gi ko sipse ma bit issues che u chon ke
7: ti ngale chon ke ti bro kot ko university ko haza bunol e che ke libo ni fis kitu lakini mo ke pindi ke te be ke lu ne la kwani zu wendi ton ke ay test ala ngunyo ke la tun kinoy ke te zu gol be ko monja ko le giga po bi ki ki abo ni ba masauli o ga kwa sigi koso mla kwet kaun ngap ka ma gira juete apo ko tini no sigi ba dai ko ne sigi ko lu pa ki mo ne yin ko ki ma so man
2: ma graduate
7: ki mo so sigi ne
2: ona ga le ban school
7: ona ga le ban school fees so tu ko ke jangu ma je ki sibi ka go ya mene ki sib chichi ku to tungo tar sugun ko chunde ni ba ga ko ku ye ge ba dai ngo ma go turtur ba dai no ret ko turtur go ide ma go turtur yen ga sarta ne
2: ki
7: ma go mi aku mo ngem bi go le so manani ko ne nywa ma go sigi mi vi touche kiki toy tosi ake gure nge gibo ko kwit anan gibo nyong ch ko erga gibo nyonyala so tugu chungo ma bongo mi tito ko noy mo se geni lakini te chopchi ando ko mi nafas I chopchi amu mi vetu ne bokta
2: Alright, go yone tsaki mai sigo bit ke touch Timon zomena luga be met sige wega lane ko boto no lenche tun so komite na vas ngara nen so kom tildige tito sisi ke tildige tito sisi ke 12000 go sitya chitu le chabo shopping friday go banga nenge ibrek tok star 274 star 274 agi nyoru chance ngara ran isiki kiwe sei yebata luga be met

dagira shek tamana la chaga batang sai somo na tan basu bina pa betu tabran jita kalin chiga satani tun ka rasta tu kibat kan tul chiga tve jeng kulep studio ibrasta yu kyaman Eric Misoi ak director as chiba kips gi stija sako advance CLT tu yete abejem netun mite en kasita bangwan ko tarigita angwana ra ta blog ni ni en ai si cha cha kap katete kon ete site sumug no ba asu boi otaga tin tugule ibarasta iwa ke chairman Eric Misoi ak director as chiba kipsigis tija sako advance CLT tu yete anan tu yeta be jem netun mite kasita bangman targitang manara eta blog ni ni engi ai si cha cha kap ka tete kong ete saite somok na ba asubui utaka tin togole to sitinya gai mu jeta babor tane gi waimen enga sarta na goi ku ingwari met imroide la liat asma ruaita paratik sugaru ga mugong jate chemag sigi shei candidiasis prostate sueta galak ke jam rute ji doctor tuwete englitin opposite kari stage chep kosa hotel upstairs jumapili agoi ga sitamu te pimani agonyai prichisi metang number 0703 556 898 So setinya kami mutiara beberapa negi kami mengangkat serta negi kau ingwari met imroide laliat asma ruaya tap koratik sugaruk mogongiat cuma segiše candidiasis prostate suaya tagalak kejang ruteji doktor tawet englitin opposite kerja stage cep kosa hotel upstairs jemah pilih agoi kasih tamu tu pimani agonyai perjisi metang nomba 0703 556 898 0703 556 898 Dagi gai cek teman-teman si cek aku batang saya semua kena tanpa sebuah kasarta negi wang jenis ya tak agak lagu juga bermiati agak berasa untuk cek itu live studio

0: Sita kalian jin dagi ke sekarang tiga batang sayur mungkin atau nba asbuhi ke satu nanti tunai lagu iba kape miete eng maginda ni semua nak kena cuman melim. Tetapi kita ige anangka kita ige jadi lihat itu nba purwi ke cepat lagu ke cepat waktu misha kade mih cukup ibet sebaya teng betul tu nene lagu ikin karena nba betul apa mutu ikut tinggal angin shoot nba nyasucut nba mata nba ikut kabel ikut kait kau bete sebaya ikut sama nene teman agla eng sebulan ada oleh ikan nyisi gigi tetu cina tagi sebab bete agonai lagu kuagi cemat kele alaga eng purwi catagi kugul. Lalu aku siri, ia mau jadi kenyit enggak nyum-nyumin dah. Kagongang Ministry nabah somanet kawan Principal Sekretari nabah somanet Julius Pitu kagulen nyalu engkau netik je jene aku ike je kasih kip somanet engkat kan tu kagulen sebagai ke istai ke alag engkau imut ke cegi kau muzik organ je kusup ke angsetap ke engkau netap kip somanet agan netik kibah sugulisha ke cater ter. Kau baru bayi bayi itu bayi segi engke kasarta agen ku tinggal agni gitu nye Presiden William Ruto kule Wendy eng budgete nabo gini tapi lebih sedikit temak tip temak lagu nabo tip temak tersabe kiga jen budgete bayi segi sulubit kunjuk cegah jepun doh cite selingi segi lebih sedikit semua engke la arawe sen nabo kuar tege ku bayi segi bagu kuatune gapka. Jadi kalau ingin jatuhkan lagi, kalau logo yang kita tadi sebut misalnya nampak logo ini, sekutu kebun, ing logo itu, ing makin dah kau itu sahijit lo, nampak betul kita guna cuman melitus cai, ibu tajam, amoni tahu juga tap kalau ingin.
1: John kuga logo yang abis met, ing makin dah, ing tajam. Touch FM in Nakuru County, Kemiten loud and clear in 107.5. Kabarak, Moche, Kabronda, Salga, Naivasha, got quite Mount Narok.
2: 107.5.
1: Baringo, ko 104.4, got kona Melgeo Marakwet, Elda Maravin, Kabartonjo, Marigat, 104.4. Touch FM,
3: Touch FM. Touch FM. Janet Kibruto Avenue Marakwet West Elgeyo Marakwet County Amacha Chair Elgeyo Marakwet County Sokobit Kokas Agobai Baichi Tugeta Ab Kolenjin Touch FM
4: Gurena Pila Man Gmane Amacha Bata Mojibi Kap Kolenjin Tokol Ole Ungekas Touch FM Tugeta Ab Kolenjin
5: Kainaichu Kegurena Mama Figi Aleini Mungu Ndoywe Chagugile Ogeta Stai Mo Touch FM tab kolenchin
6: gane ny kekurena ros mamandon achere bi ko tol kengalare fm classic touch fm kila chik ngolar classic aki ikat mbachi katichi tu ngumreta nyenye mi firi mami chinyota ye mi was gongoi touch fm
7: kurena nao michebi apko tambal magasa ko te garam lakini leo kikas karam gongoi sana kuwe studio nyenye kikasa kila siku agebe bechi ni sana best to best
8: ane Robert Mchungu aku kibaibe en kapisa mu station ni kure touch fm so gile ni bi ganke touch station ni ni saita ka togal age ka touch fm
9: kacham bi goreti na touch fm nya kararan nya ko jogoran
10: 104.4
6: gongoi touch fm.

Alright, kwa sana ni ungu ito kula lemi peto take na otana agitu ye komut ka se Friday na otana batarigi 29 arawe ta mut kanyi tabeli boeng aga tiptem aklok. Agitu ye mbeto tabra ni gora hengte tuti na otana baga torore taga lasune teki lasu agitu rori jeb talel ka mukta inda nege mukta iwe gotke tu ye gora mbeto tabra ni ki wangu igi iten kore tene gararan ase kwa bite ne kwa beru reit kora ye ki bendi se kwa bite ki nam weekend aga ke suneta wigi itinye inne ba wigini kona toka sene ni wale jinen karibu ita agate nguitu kulo lemi ki beru ragenge pa genge konge teke nguni saite lo kako bata dage sikti sabu awe kutije saise sit ne ba be choba ge sigi beru ragenge pa genge kona toka meje ke betai tap kwa mukta net kesa ase kwa bite kete sai kwa mukta inda de jehova ne mi barak sengu tagi buata ingunga mingine tap ke ki la suna ki torori in jehova ni nyo kongwe amu kasarta negarara neuni negego nej agi jamwe chinye ka mukta indet keger betu ni negego nego rasuka bitke bata ingung kila suna gitorori ning chenwagi ara kasane ara jehova ne nyawagi sam asuka bitin do yechen ke ketul asa misuka biti beru kasane nyu ngui tukul le mi iya jiki ta ketul ne makin ge mi tene tindo ga ime tap ke mi tene myani nega nget ko magarara borta ni mi ta lage jami sibitali shakora ge ka mukta indet ruta jije ga ti agi nyam engir chegu chabuna bara gisang ko chamagra ta magie agisa jehova go baije ke ruta go bendi ke beru ke terter asuba bi tiru e muti je ga te enga kasari ago go itoli bendi go chamage mi te baisho ni ke jang ke tindai chi ya ke tugul jehova go so masuba bi tisul raje chi ya ke tugul same ta mugul lani mami ke ne te menen jehova ga ge go ri ning ga ming ne tap ke ke so masuba bi tiri ke ja gi te bi go ba te go ne ta mir mir ye ngun tilil so bi kon roi vej enga ke tugul ni gi ai hi ne ga mukta nen ara agisa ये नामी तेबी को बातें जब कोई कागे सुने तिंगाई ने नबचे सु क्रिस्ट ने तीन न्यो एमेन कसे ने न्यो हमें जगे जोरुंगलियो ते ने किचेरे के बेतु ताब्रानी ने किचोरचने किताब होता मलगी किताब होता मलगी को एंगरो रूतिया ते ने बगेन्ही को नौ तो किताब होते ने बमुशो सुगबीत के बारो रूतिया ने ले So ijeng uneolim bamuisho lin kitabu tamalagi somoge kaite taptaman kitabu tamalagi Semua kau itu tap taman ni, kau siru tiada ingin jitu gol. Lagi nama je kiki testa ya mu engkau kau ingat tu gol. Kau ngaliat aku magile ni kiki soman kiki kuiye. Lagi ni aja kiki buat ni gay. Malagi semua kau itu tap taman kau mau ni siru tu kiti lilen. Alah siru tu kiti lilen anjuran ibu kebe berdua tu gol. Cepat taman kau buat cakap. Asal kau bih tami tu aku kengkau anju aku tiama anjuran eng notok. Muai Jehova nebalugo seksioger angut ko maya tuak trishoga trishoga kipsengwet agara ngwak beruta kotko mami oleondai hey ngaliot ni kabisa ne bagama nutin jage tugul betu tabrani agui bagama nut kasani nyu ame je yepchin ngalionda ni kale oibu kebe beruek tugul jabataman mamwa golei ibu nusu jabakebe beruega taman kale tugul yani ngema ngema goni ngarorun kebe bertap taman ko gigi nyorun dano kebe bertap taman yani 10% ko ga mushara nguno ngele ko ge na melibut elibut taman nge taun elibut taman sege joruge ngele but taman Oke, berita pertama nih nyawa ini buat agen kita magati gua juga mukta ini. Nih magati ti telangkut kita kan. Nih magati nih mungko semua ni. Alah ibu, kungkut kau kasihin kata, kau kasihin pokal, kota mana kau bawa mukta ini. Nau tak kita nama je kibuat agen betul terbarani. Kamu ayu kau ngatai kau mie kau lagi. Oh ibu, kau beru ek tukul cepat teman kau buat cawe. Sekarang ini tami tu agi engkau. Aku tiama nyun engkau tak muai jehovah nih perlu gosik. Sioger. Ngoma ya tuak trishok apa kipsengget agara ngwak peruta kutko mago mio londai haya angaga ngomagi goite kebe bertap taman anyune kuma mita trisha ke tokol lege ate so magat ki roge le yo imi nye ko mie yo imi ko mie iko sege kap sai le imi ko mie kone gitne kiya ko bage bertap taman kebo tu anyo ko bajita naga mesa tepenen kasene nyu Kamu awa jingyo sekobite kobit serutan ni imbetu tabran. Kalau cara absen men kengyet aror juga mukta. Tengen lihat itu lejita kogi itu lejiju kolamet jaga itu kebeber tap taman. Kogi asyik juga mukta net kolejin. Koi itu kangku nak kengyet ke ageng engtu kacigi giberur koi itu kengyet ageng ke agoi ata agoi taman. So kogi magat kogi itu ageng ke. Oya kya gatil. Aku aror juga mukta ni. Kau ngip kau tina tak kau lejin ni tak kau mukta ni. Nagaat lagu ni. Aku sahaja tanya tadi. Aku lejin. Nagaat asal kau betak kiri. Kau kan ni sah mukhe be bertap tamani. Lagi ni engkau bau nata ke?
agile kiit chorik ak inyokochor teta kaitak ak kochor exactly teta kaitak in nekakolechi kamuktoindet nitoni kebebertab taman tebutyen nyu koni otoret tupchoni kakwo kebebertab taman kakechor tindoi kaimetab kei kateb kolei anamchini ano kebebertab taman amu kakoimak kiamwochi kamuktoindet alechi oroni akechor nguni ko Hiyawe korom, iyae ne inye ya imi komie ichamegei Nenda itun ngwanindo ibwatini Jehova Ale chito in, memwa barab sere makia 10% kabisa amukuldege tugul salya

0: Tebutyen oyoe ne nguni amu imi komie kastanenyu. Iyoe ne inye amu imi komie. Kole chito kit ne kiamuch ayai kityongon ko kiachor kamuktaindet werap serem. Kiachor, kiam tugul 10%. Ngeba 10% ak keba ngunon kanisan oimi. Ata biik che ikoitoi kebebertab taman. Katebe kityo kobor. Ya tugul utaretwa tupchoni. Tindoi kaimetab kei kabisa. Kiwo 10% nenyi ak ikomwachi kamuktaindet kolechi. Nguno kobetyin kole nguno kikongetwa tuga sokolu kikwani kikolechi kamuktaindet nengung ni. Nguno kobetwa le kaweke amu manyie juisten ara aliochini nguno. Ya tugul utaretwa tupchoni. Alechini kityongo chitu sokoni. Ekstra 274 asha kiwe duket number 1. Amecha kono sukaruk. Watu kunywe chai. Amecha kujortike bik chai. Sukaruk chepo 1000. Ekstra 274 asha number 1. Watu wapate sukaruk. Ameje big 15 nyo haragaraga. Chetai kabisa jemokinge sukari ukeba 3000. Ya nikana ame kabisa sukari yate. Ista 274 ash number 1. Ako yoke nyoru kwa rangyu toki buwa 10%. Selik mia tatu. Kijoru 3000 ni kaita mia tatu kwa kanisa. Ista 274 ash number 1. Ista 274 ash number 1 kasa ninyo. Istatu 74 ash magikasti bwana naga kuleji arab sere mango tane kabisa meje 3000 ale sukaru ma lazima kwa sukaru ndino ndinyu 3000 sai ko gako chapa weekend ngu goroji tane ta goroji tane ta ki ko jinyo haragaraga istatu 74 ash number 1 mami je bwana naga ko jute ye wewe alia kabano pika ko weekend betu tabrani friday ko betu ne boy boy yet kabisa Negligent Kamuktenet Konga Murips and Guri Beijing, we get Kamugul and Guniga get it Friday. You mean Jamet up can never borta? Eh? I got Domino Sogon. Imagine, Yanni, imagine it. Imagine Domino Sogon, Ijang Rabine. Elibutatu Kawatuam Senior. Kwanza. Is that 274 Ash number 1 Iran? Number one, Wagonio. Ako mitepo na sebo siling miatatu. Yani kikonin elifutatu wa kikonin miatatu. Hii. Yaskoro oroni jita netai naka kikoji. Jita nekikure lili. Lili kikoji 300 ya jikpana. Ako namdake kitongo lili miatatu. Ige ninguno elifutatu. Oroni jita ake naka kwenjen kora yin. Kikure Benson. Benson kikoji miatatu. Ake leji Benson tulia. Puwane elifutatu sime. Ai anga nam si mena ta inyo atukul kote sa ta bing soko ni statu 74 ash statu 74 ash number 1 anga nalaga lele bi kasa kapesa tamu ngali aku tingka tuh cano tindo kai metap kai ayat ta cefe melo
1: ratrim
0: woi
1: jam ke kuan
0: dah aja meke kuan
1: kamu nanya tesi
0: jam meke kita sih
1: kai nanti mau tiuran macam nara pura ni lupa mungkin bawa meko dia minta pura lupa cewa luar apa ni
0: karibu
1: apa sih benci dia mesti benci nuai?
0: Oi,
1: buat tamboya teh?
0: Tamboya?
1: Tambot itu nama saya siapa? Tak cek nanti kamu kan ini sendiri pada merasak nutupku turut eh?
0: Ayah kongoi?
1: Jadi mama jangan apa dia mahu sekarang pura mengani kongoi?
0: Ayah kongoi missing mama ngeliat aku bater tu tadi tak cek film hello tak cek film?
2: Arab terim jam ke?
0: Acha mek ayah kabis selap dah ini.
2: Bye. Ana kami man, dan arah jalan kita lagi go berur gamuk tay dan lain lagi go barang go berur gamuk tay dan kemudian gamuk tay dan lagi go aja. So go yang kah go berur gamuk tay dan arah jalan dia aja mati dia ni mah.
0: Iman.
2: Ayah kongko ya arah jalan.
0: Kongko missing. Aya statu 74 ash number 1 oranjo dege shengmut chakonget ke mandeng duget number 1 statu 74 ash number 1 oranjo jita negikure nansi naka konyor chike 3000 jajege oranjo jita negikure Manuel Patrick 300 koro ya negikunin miatatu koro ige nilifutatu anginye ni mi yone to minyo ige nine statu 74 ash oranjo jita negikure Elijah

0: Elijagi na kaki kujinga wajacik pana 300 ikan dikitongkan 1000 tatu. Istatu 74 asha weekend nengung kokararin tego nyo soko ni statu 74 asha mejo changa mukan mesas chisiling 1000 gabe. Mati sa siling 1000 tatu. Statu 74 asha number one jepa sugar rukyo. Kala mejo aljiji tukul sugar ruk. Ungguti mejo aljiji nyoru sugar ruk jauh tauki big 50 aragaraga kunyor cikai aga tukul iju tu aragaraga. Ya tukul lah geni ko ingkian bigi. Unga tau ne bigi mita conference dan ngure speaker.
1: I'm going to speak. Ugiyai borju Kristo Yesu ni whatever tap to view you gunon ago inegi nyogo ke no no ago tudu tu bawarna tena ter en chori tu ginyo ko chor tan tu nu en te ter we te ku di wata po ko ide ago nyo ro biru tu pichu ti di biru tu ga pa ya ta isa ogi mur ngo nyi en be tu pichu atu malo we mon ti nege igo tege igo ite komete boy ni mu ngi or ye go mu to
2: Bye bye, kabisa. Ni karibu lunch ara sirim.
0: Kongo yang lunch hijo.
2: Ngoko ami te lunch, lakini na so ger lunch ni mungut ko bungo mastaga.
0: U no taginye.
2: Bye bye, kabisa en betu tabrain.
0: Mhm.
2: Ko paten na bye bye missing. Ko sin ko gin logo chonjo ke chon ko nyu shi dan ko mastan ba utumishi academy en ko mastan ba Nakuru.
0: Mhm.
2: Kemua mudia lagu cawang kapesa, agilin tu betul. Kau kai family aja hova, apa kai kai aje aje tu lagi perlu kita tap kau lagi ni, agil ni tap kenya. Ni sekian dah negi sekian terus muka anda ya.
0: Oi.
2: Nama aku lemkono apa ana?
0: Lemkono apa ana?
2: Lemsuri.
0: Ah.
2: Yes.
0: Aiyah.
2: Ama je si inde, wei je nata nasi kopi tin. Segi kai kai yang kau tukul.
0: Kongoi.
2: Kau nampak ibu mahu tanya ngal, amak ini ibu rujuk tap kau lain jinlah jinatala. Kau meeting staring arah serem, engkau tuh siapa tap terakhir film. Kau don suwe tu cebir bela.
0: Kau kau missing suwe tu. Aku nekit kasih jalan, kaje suwe tu. Kaje lil mana kau lagi? Nenek ngalale. Amu mati nyangkut kitikin kita ngalale suwe tu ini. Aya status 74 as number 1 kasari new negit ke gara ro jada ga ya ta ke na nge ta te sunde ke shaka yeng kityo ate sunde ke shaka yeng goro jitna nyone ngu niki gaje 3000 goro jitna nyone agere ngu ni ta ko maga tin pi ki tamanu kityo pi tamani je ke kityo ngon ki nyit ko 50 yani ore datin dai big 40 wapi yo atu kumi ara garaka ngone makin ke 3000 na meje gi chep chep status 74 as number 3 Number one, status 74 ash, number one, kasarinyo. Aya wewe, ngorcho big taman. Oronoka kwenye jitake ketuma big sokolu. 9 people are remaining. Status 74 ash, number three, number one. Oya wewe, kama 3 kana nko 3,300. So nyo harakaraka, status 74 ash. Oronjita nakikure ina joan kakiko aje 300, koroko kwenye 3,000. Status 74 ash na oronika kwenye jitawa bayenge toma big sisitu kasarinyo. Toma big sisitu kaya guys tapasali ya meje jitu kulinukia kenga ginyo inyorchike liputatu magoi kiko itarabini juu amanyi big 50 jake jenge orono kakonyi ya tapika ta kakonyi big in yes toma big tisapo kakonyi yes toma big tisapo Orono kakonget piik lau. Twende kazi, twende kazi. Istatu 74 ash number 1. Toma bing mutu. Toma bing mutu ichege. Iroa. Ameche picho mutu nguno obwa rakaraka. Agikoche ketukul 3,000 agikoche 300. Ameche nyonguni. Istatu 74 ash kukai nyone iweke. Singo mapeti nyoru. Istatu 74 ash number 1. Istatu 74 ash number 1. Istatu 74 ash number 1. Kastare nyo. Istatu 74 ash number 1. Rekebisha yenga nete sirutin betu tabran ne gole buage be bertap taman sio ger kut ko maya tuak tirisho gap kip sangwet aga beruro agot ko beto londai lagin ni kimeje gilitit ke anyo amu ene amu ne simai tu ga beruro ichu ki ko maga mukta ne teng siruti ke tinile amu mi te ga jeli lu te ke mi te tu ko te ge ke ai engungot siri siri ngola tile kapchi ko legi koitoi ten pasen lagin ne koit setan ne gole jin galen ko mago mi jin ko gera ke chuki bana ni ak sabira Kenama gelejo gole atoge chun kulengi tongon ki boita tap jawab mubarikiwe ngoberu raglago kwak ye ke aimanda dele ni lei kungumal majulatin ngale kuna watu engko na to lakini megere wale thing sabenu amune moy goito gelege gespande ki ges kuniogin kunioge 100 ngamabiga maindi biga maindi munafuna mukege gespande ke kuniok pokol ka boise kwa mfano amu abunu transo yao liin kikole bande ko kege sunguno kuniok pokol ngakuma jita kule pokol arab serem nejo imuaya akes pokoli tatyo kukaita jita kunie etagenge haki manchoto ku tin pasi noto ki kule jita arab serem gime chata ai 10% neba 100 bucks agina ila ata jamakati goite ai akasere nyungu itu kula lemi Status 74 ash number ngapi? Ngere kipisha ni otakiyo. Status 74 ash roni to mabiga yangu kitongana status ngoro biga yenge jutara garaga. Watu wawili tu peke yake kemande nyoto. Status 74 ari biga yenge kitongana jage sige nyoru tenda biga yenge cho. Two people only. Aje we ko chal ko bit biga yangu gai tapasali. Angin alin lejen ke jita ke ina kenya ne rabin ke lagai gai ayah tu kuli kenya je lagai gai kongi nyoba ki kenya ke kone 3,000 ni chok magi mondo asinye magi so sale butar agi lango ten ka name top sabet ki no me ngun ke bendi bara no ta mu ne ka name ngun yo awendi bara mago ya chumda ki chongo na ka nyong bara golin sa wir ke ngun aja so kaga kira le ame ke kapisa ke taune number one Elifu tatu Status 74 Runo to majita Genge nege Status 74 Ash number 1 Status 74 Ash number 1 Good Runo ga kwenye So in Yes Peak 50 Kigojin Rabini kejito 3,000 Ake tukul Ako mite bonus Chaba 300 Ame je kebe nguni Ako number 3 Ngati number 3 ni Number 3 ni Ngebe number 3 Ngo kai Kuku Baga kwenye elifu tatu Nga kuhu ni njihila kaya kitoko kora 30,000 Kwe chibike na peak taman kora Peak taman njihike kitongon Kye kwenye 30,000 kile jini Kamata 30,000 Agye kwenye ni bonus Bonus nguno nyoko 300 kitio Kye kwenye 300 bonus Sia ketukul ni chutu kiko ajin 300 bonus Istatu 74 ash number 3 Kako nam noto nguni Kako nam kabisa Iro Aku emuji bayi saya aku siling tiptem ni, anakku siling taman aku sisi, anakku taman, anakku siling taman aku. Duga ni rasa status 74 ash number 3. Status 7 mami je nak aku jutang aku tak ingat apa. Mage kasih aku tak ingat, ngoro jita neta aku tinai kaiwe. Ngoro sah jun deh jiti anda. Jita aku ingat nyonya kiko aja miata tu korau aku leji kaya boleh. CL kaiwe, taban. Aku cemerlang hati nyetil tiga tisu game emuji. Yung kapisa. Kekoni paraindo itil jiketi ketishek yani ni to konogilen aya inye neme muji nyo sogo nera ko bato ngomano lagini ko titinda iseling sosam jeku grabinik chaka changa miseng inyo sogo ni pila kula semishwa amu rabeni chuko chegu maboto rabeni chu inye kosto inenyo nemi tabanda radio agile chegu grabeni chu imaje guro jitane tai status 74 ash mami chango takenge bwana nagagonyo Mami jangko cita kenge naga aku tilgu lerap serem kanyo soko ni kanyo ane kwane ngoro aribe cita kenge nega gitu ngono niki kajen 300 koke ne 30,000 jepang kokai ongke aling kokai konyo ongke apa ing kokai Imunyo ial net wire ak ilul getit ak itech kotab ngokaik ak ial ngokaik taman ako 30,000 chotok chekanyokotoretin. Situn ibwote sokoni. Is 374#3. Oroni chito netai nakakonyo kabisa. Kongo chito nekikure Wilson. Wilson nakakoyotwe kabisa nyo Wilson ak ikochi inendet 300 kokene 30,000. Is 374#3 changamukeni. Oroni akine chito nekikure Naomi. Naomi kakikochi 300. So biko eng icheke tokon chekakocheng bonus nyo akakoingian sokoni. Inya age tugul ameche chito sokoni. Is 374#. Yero? Fridays nye number 3 watu wachangilio pesa yani ameje o ingian sokoni kuhuyo yani mwigini tukul ni kwa kinami uchawai ingia sokoni chutunguni status 74# number 3

0: rekebisha ulikokosea ndugu yangu, dada yangu, mama yangu, iro, iro. Kale kasarta ke gumie i mingin ke jita ki ani leki jili. Lakin ko tinge tu ile ane mane agin ne samenyo tapka. Ma bendi tu gumie amu in magele mite ki ne. Kitne agi tongon ko to mi ani leki ile. Pe tu ne ke ani. Ko ya tok se trisho kai. Agi beru rinip ko pe to lindai. Igere jita igili geng sabetwe unasturagol unangangana ione imete mungare no nyoita uniwe kuruse nato la tugul ipko itu na nyoni kerer metalakan kutko iko itko nam kambet agolengkande tabusek cu kambet so isto geng ngunduni sima agere jepa ngunduni lakini korang gete lagi inda ini aginda kambet tabusek tuli ko tairek ti canam ya ane nagilin pia pokus canam iyo na aku na guongke So gini apa kamu nutko iya ni lagi jeli? Kau coba ini kanisa. Iki lagi ribio. Kalau kita orang kan Arab Serem neto mati lah kanisa. Leon til korokui kanisa. Amu nota kita nengi main ni. Amu is magoi kota ajak sata kajeku korok itu mian nih kau jini. Yani imu kita Arab Serem magu mengene. Kalau kita ngap sih ne? Mamin ngap sih ne? Lasi ma itin rey jame. Singi ya iya yang jame. Iya yang mungkul el dah geng. Ista tu 74 ash dan bateri kasar ni ungkur cobi gin mood kitungan ni jaga kitungan jagi kau jenak eri kang 300 ringgit coba ping mood jaga. So 300 ti jaga kitungan nanti jaga riot aje. Kata sun kasar tay. Ia ni waktu tahan tu abe 300. Aku sayu kau gini 30,000. Cutungku ni ani bijak toge kau karanti gigo aji jaga 30,000. Yani kangit ping mutu kitongon coba 30,000 lagi ni kimi jeki ko aja 300 asiki ko aja 30,000 nanu ya takwa kuansa status 74 ash number 3 ngoro mami jong ko takeng status 74 ash number 3 nganam si meti mara ko bi picho to gara gara gangnyu aiye mi te bi kyo gere chen number um kyo um changnyu ka nya ga bi kyo um jo touch fm hello hello touch fm Hello. Aya majoba tu chono ko ga jita ke touch fm hello.
1: Touch fm hello.
0: Yes.
1: Arab zaruf.
0: Yes aneni.
1: Ya muna.
0: Acha me ke kabisa lab ta inyi.
1: Ya acha me arab zaruf guru ara bas. Segerger aya buka masana bagi mujul.
0: Eh ha.
1: Do me tu se mala.
0: Karibu.
1: Hey. Agi sebena na arab zaruf ya amme tala inyi.
0: Oh, kya imetela inda nguno kai wege.
1: Ah, wege Arab Serem.
0: Aya, karibu.
1: Ki mwa ki temuja la guja ngona li Arab Serem. Na jamba se kula Arab Serem.
0: Uno ta kinye kita sta ke ni pole.
1: Ite ne muje, kune ne muje family. Muje family ti wa go te sala go tiwa. Ake kere tike somo tike taya chuku mbuto serikali siku kere kule nene kia hii Tike ito Siku kisip loo ngap suku Amun ingi loo kime kika plana uko loo ko ino sene Maike gini tos kotesta agi mo O kutaya ike serikali siku
0: Aya agere kako beti nende tsawa Aya imuji kura ya kwa siru tingu ngore na otane pa Facebook ya Ezekiel Serem ngore ta Facebook Anani imuji ija nga ngore ta blind up si meta conferencing yu tokpa studio Asa kubit ke ngololji nengi bagenge rani ku Friday kabisa Maneno mingi kidogo Yani maneno mingi ni kidogo Kwa kimone ngu Mama katko jaga ngala Status 74 asha jenge oroni ka anget pika yengu Ka anget pika yengu jagi kajin 300 ayo kajin 30,000 Awat waktu jodoh kese, engkau mengbi kong, engkau tak foto, kaya kerja apa? Engkau tak foto, kaya kaya sama sahle, kaya kerja insan, kau tu minyo. Istatu 74 ash number 3, jitu kau ligil kau. Ya meja enam si metungku ni, kaya kaya gitu orang ligil je kaya jauh, thati tahu sana jauh. Istatu 74 ash number 3, istatu 74 ash number 3. Hey, mami ji, aku bi kau yang je kaya jaga angin. Mami jago engkau ni, aku nama tu aku jauh istatu 74 ash. Aku na muto amekuja haraka gilia. Gilia anyo. Omwaiwa. Eke mungu rabe niketeju. Hingi nilega wara wagen kapsa aleji ke. Tati tau sana kubit chita nagabite. Salioji. Eh, magogi vekta tata tata usana kinyo acho kapiti tata status 24 ash number 3. Eh, angoti tata naga inyone inyo. Isike iti nukoge inyone. Kora, keko ni marambili. Status 74 ash number 3. Mami jina ago inge. Mami jina ago inge nangota genge. Yeye wewe. Maigastia kinyo goreni. Yani kitepche kapisa siku se kwa ngile tamanga apko mosji. Amegere jine masu. Iribe jita ope male, siribe kapisa ikusekong, kira onne kejum kule Koyoka yasta ke tele ni nye tanu kule ile manum ni na kinye tele ni kere kunyo ko sirta ene ni le Toka neju, kuna taki na misoko niwe kale na kere wale na kere maikasti Kuna wako iki wektara bine ke tejo mano Ista 274 ash number 3 kasele ni ungwetu kule mi Ro, mati chunda kinye to Ro, siling so samijia kia kitiongon kwa etene ni libu salasini Magoya kenye memu kse Majoba kse ngalejo Aiwesi, aini bambi Aini pei rosa Rosabi

0: Ana kina mama leo mumepotea. Mumi te in conference kapsa mumi mama angko tage ngena kwa kira lein. Kwa jiba rainda. Ana numi te in. Mumi osukuma ni muka angeta. No kina mama leo. Aya sawa sawa kage kira guno tono kako bit picho toka yungun kuni kastani niyo. Ameja ayap teni we. Enge daika isha katanyo. Ngo ita 50. Ngoitak 50. Yes, ameche kepe akwe 50. Kongete kepe nguni akwe 50. Kako ni kasarta na yame kapsa. Ameche nguni akwe na kin PA system number 5. Ako nuja ile mibara kapsa 175. Ako biko yengi cheke cheke kwa chun PA system inoto. Ibuati ile kwe kumake wekse yoto. So hitu nafunga saa hii. Konota mune kala ameche biko yengi kwa chake tul 175,000. Tatia kwa kinte po nasingyo chepo pike changa pesa kakinte kwe kin 400 shillings. So inyone inyoru 400 shillings. Is that 274 #5? Start 274 #5. Aye lai mami ji. Aye tayo na mesi me piga tago meja kwa na iko le piga no le gemi. Start 274 #5 gapi. Number 5. Agere pasta ne miyo. Gutarete pasta nyon togo nganyon pasta. Kawano kwenye yoy. Kage oh pasta Silas. Pasta Silas tarete.
1: Jamge arakirim.
0: A jamge.
1: Amuna wala amba studio na Bataj FM.
0: Jamge studio na Bataj FM labda inye.
1: Ebi jamge no jivo jirai. Agi mwa gongo ya mwa la jinegara aran. Kata mami tuwagi kitrori wa munto imbe. Kita kini kia kita mwa tarakini. Arakirim. Nabagi ya ito ila. Nabo kofi kofi. Nasti naik angin.
0: Iya.
1: Itu nak jarak guru di bawah kita lagi untuk mencari baju lagi.
0: Okay, missing. Tapi kalau ni nak aku tarik tapi pasti ini nak kafisa. Enggak liat lagi ni. Kau jangan cajik cater. Arah kita mau ini. Kita aja yang kita jor baik dia tak guys. Nek aku kasa. Kau tengah kita tahu. Aku tarik juga. Ya, aku tarik tajuk keluar orang yang kau mien boleh. Ya, kau itu orang guni. Malas mungkin orang baru jangan ini kita tetap negibet negibat 10%. Mereka angkut kau meteta. Aku ke kaya yang orang tergi saji leni kau ini kan nisa. Tetapi kau itu mungkin juga kita orang ini aku meteta. Kau negit ni ya yang orang ini otak. Nanti kita ini mimpi ke jangan kau lihat kaya ini agak kau itu otak. Kau negajeng ini kagajeng pasti. Naga kira kami itu konferensi lagi ke Maya. Utar teh pasti lagi minggu ni pasti. Uya agak manjur kapi sagu kuya tu dia. Aya status 74 ash kasaneniu. Orang jadi ke sekarang kita dekai sekarang tahu. Daki ke sekarang lo sekarang kita kau itu 50. Ya ni mami tu je naga kunyo. Angko tak yang ni ke number 5 PA system. Ya ni mami je PA system ni. Angseling ni neba kau macam agak jingo. Guru jadi ni macam ni lagi kau aje. Cutu orang kara ka 400 shillings ke kau inside status 74 ash number 5. Number mood kasaneniu. Oye we dah ni kau ini tak aju tu kita orang kau neba seling ni aje ke. Kutuh masuk wanita naga nebal lanjut. So status 74 as kata nino. Ami je kita cungkan pi cecep cebe. Kuti makin iju tu yang droi nato kita cungkan. Ya ni ke iju tu yang droi nato kekon ni miai ne. Kekon miai ne. Agi gen 175,000. 1,175. Cegi ni. Mami je nak aku nyangkut tak kengke. Status 74 as number 5. Number 5 kata nino. Kalian ni mami ji, kata buan aku mian nyon kau lagi kalian kapan lagi? Guru jita netai nengke kita kau jemai neng. Guru ni pas kong kau missing torgas. Aku ya tuh torgas kapisa, warna torgas. Kau ya tuh torgas ingyo kapisa. Agin, hey, agi kau jine ada tensiling mian neng caci. Nampai kau torgas. Agi kini kita cungkan kau kau ni 175,000. Kau itu tengah drawing nato. Agi kira kau kau ni nengyo kau kau ni tengah kapisa kau kau ni tensiling mian neng. Orang ni cita agen negi kurang om. Robot agen nengyo agilaj robot kaya gay robot. Main gay. Orang jauh silim nyai najaguk. Nam teh gay. Agi gen 175,000. Guru cita agen najab cebi itu status 74 #5. Status 74 #5. Kau sana news. Status 74 #5. Status 74 number 5. Hey, mami jiban. Hakuna mutu tafasali romano. Mami jake nitakunyone. Yani kwa bano kenyo. Oroni jita negure cherotich. Cherotich nyo kikwaji 400 jiji kongo missing. Oroni jita negure kilien Elseba. Kiso mandano Elseba, ingin Elseba okorom. Elseba. Kaki kwa jake ne 400 jiji. Oroni jita yake negure Nixon. Kaki kwa jake ne in silingata. Mene jaji kita negure in Kemboy. Kaki kwa jake ne jaji. Orang itu tak negur eh kemieno, kaki gaji 400. Ira tu minyak mana? Kasih lebih ni tapi agak ramai ni kemana? Kasih mana lebih ni tapi agak ramai ni? Istatu 74 ash number ngapi? Kimi tain number ira kasih ni nyoman? Tapi kaya seksu muk cakangin? Tapi kaya seksu muk cakangin? Istatu 74 ash mat kekir cinsang number 5. Ame je cep cep itu kapisa. Change kasih lebih ni agi gen 175,000.

Aya orang tak kaya tak kaya kena kongit kesan ni kau tak 50 kaya kerdu ke tu number 5. Guru ni neto minyak kaya kau ni mana? Orang ni cipta negi kure Josephine kaya kaji 400 Dennis kaya kaji 400 Geoffrey kaya kaji 400. Aku kaya negi tunggan 175,000. Ame je jutu raga raga. Ame je tunggan pik taman cile tu negi tunggan kaya kaji kaya tunggul 400. Ima kini kaya 400 nyoru raga raga nyo. Caka bit, ame je gitu lagi ni kamu lah. Ame je bikta mandapi itu bikta manu ko sawa. Amura bini caka angit gitu ngon ko 400 jadi ko ajin bikta mani je guys. Status 74 ash lah, patokoi duket number 5. Status 74 ash lah, patokoi number 5. Kaki mana je kerjain sang? Ko kalia, kalia aman sih kerjain sang. Ame je nyokoi ni, ame je itu lagi angit gitu ngon lagi leh. Dah nyuruh ne 175 ko kaya guji. Status 74 ash number 5, aku namu tuan. Mami ji matingka malu ko yuk cokor orang ni engko uno kapesa malu kime je orang ni cita netai kapesa nega ko ingja nagi ko aji kikure purity kaki ko aji nyop purity 400 dengu ni koto mabik sokolo orang ni cita negi kure Bathsheba ya Bathsheba jamku mitain ki Bathsheba ke ngang seru tu ketuli le Hagi kau jengnya agen aja jek petsi apa? Kaki kau aja 400 tu mabik sisi tu. Orang ni keladis. Kaki kau aja 400 tu mabik tesapu. Orang ni cipta negure Joshua tu mabik low. Kaki kau aja 400. Orang ni cipta negure Rose. Kaki kau aja gen nengnya 400 tu mabik mutu gitu. Tu mabik mutu kau mabik jatuh mutu raga. Enggak tersuntai guys. Kau yang gitu kan? Inyu raga raga. Taki kambili. Pegi agen kau itu 52. Oh tu. Kekar yoto, amam je kekar cinsa. Mian ini kerja angna, ingin lagu ni mian ini, asuka bi tisik cikor ayur 175,000. Wah bi watu ungkur cobi ko. Orang ni kau kau nyuci tak? Engku ni toma bi kau nganu, cinta negi kure in Daisy, Daisy kaki kau aja 400 aja. Orang ni cinta agen negi kure ngom. Timothy, kaki kau aja agen 400 dingnya atau kyo? So toma bi kata ubi semua. Orang ni cinta agen negi kure. Emi kaki kau aja 400. So tu mabi katau, so tu mabi katau, iro, tu mabi kaya ngui jaga, tu mabi kaya ngu, wah tumpili pegi aje mabagi, wah tumpili pegi aje mabagi. Tiada negatif setaya kon negi, tiada nilai kapisan nih bom, il dah jeb kirui, kupata judi langat, naga leyai, kau inye we kamu tanya.

nyo anyun sokoni. Aki yese ilechini metit itokang. Ha, megero. Ingen kaya saleni kero, kaya kosokit. Istatu 74, acha namba tuka sereni. Iro, mami jengko takenge na kako kastin dao kulechike yungonyo kabisa. Acha grabe nige. Mite bonus kakitasi. Chepo nguni kongeteke nguni, agoi gituji. Kakitas bonus ko ek miatano. Ameje biche jengkin ke miatano. Istatu 74, acha.

Oronika konyo chito agenge nguni toma pika ngwanu bato watu ine toma pika ngwanu kitungani cheke kakonyo oronwa konyo chito nebo aeng bas kawacha masobwa agere ale kakoyan chitugul kotepto sanit asikobit koingian sokoni status 74 ash number 2 toma pika tau toma pika somoku oronwa koingian chito age toma pika yengu kityo toma pika yengu icheke kakamwa ale kotepto chitugul sanit lakini katoma kakoyan pikas status 74 ash number 2 Lebatu raga-raga 40,000 ini aku kau jelah. Tapi jilid ni tak umang kenal sih nam jono. Eli bertam. Ingin ni le magi wek sewa tu. Yang agak apa aku kerita mau wek sele. Ingin lekar ini aku matin dah refas kia. Tanda tahu itu. Istatu 74 aja nam batu. Rono tu majita agengke, aku ingin jita agengke. Tu majita agengke ini ke? Only one person ni kejeng. Yang ni jita agengke, nang ke lagengke, kuagengke. Yes, status 74 aja nam batu.

aya toma teke ya tanga serenyo keger yo to kichongon kigere kichongon ko nata ka konak so sa mame teke kirchin sang mame teke kirchin sang arun jita ne kigure in joseph ki ko 500 nor nor ka ko 500 je ke ame che chep chep chia ke to kula sa konak so sa teke ya tanga ngena kongi ko timi wa kigere lende nyoru in rabene jo 25000 ko taratini nyonguni ame che jita ne yo ne ke ka bisa kula ne amakini ke in 25000 nataka wenya nataka sai Dega yat kwa yenge. Ame jita ninyo nini nkuni kunyuru 25,000. Nataka mutu mwenye anakuja saa hii. Kiko aje 25,000. Statu 74 ash number 7. Kama ananmama, kama kumia ale hii. Kutimi yo agigere ile makine kia 25,000. Agota waretin. Nyoso ukoni. Statu 74 ash number 5. Target yu genye. Statu 74 ash number 5. Kutimi yo agimakine kia 25,000. Ingia saa hii. Ingia saa hizi. Haya. Mami ji naga ko inge nangko tak enge, mami ko itu 53 kaya ker guna atau nagi cunga ane, zio ni mutu, mami ji naga ko le meja, uyi ama meja ji tu kul 25,000, nang naga jangan missing 25,000, status 74 ash, number 7, mami ji angko tak enge naga ko nyo, rono ane kit ko itu 53 kaya ker cinsang, status 74 ash number 7, status 74 ash number 7. Aya. Orono kabe tege shak mami jin ago nya status 74 ash number gapi. Number 7. Kabe tege shak sinye na age aya ndey meisha. Kage ger guno tano. So gut ko gama te nyur mama mingala. Mu ge chale wani. Lagini mama je imge engko ko nok so sakitu ngon rapini kitin bi ke jang ulogi nami number 1 ame je geras e ko ngiringin bi cha ka buat ten ko ki gaje 3000 lagi ningku ni ko 3000 na tempe ko anse sai tagi ke sekti sap ame je big 50 ki gaja ke tul 3000 yes ko ko to minyor ko ngete ka kita wa ko inguni ame je nyo number 1 number ole mi sugaru status 74 ash Sukaru number one, 3000. Status 74 ash Sukaru number one. Kama aliku tuto minyoro kia kwa nguni. Sukaru number one, status 74 ash Elibu sumok. Status 74 ash number one. Kasere nyo. Aye la mami jina kako nyo angota kenge ineke ni makin kia sukaru. Status oroni jita neta ina kako nyo kabisa kako la rapsere mane elibu tatu kajang. Ugure jeb kemoy. Oroni Charles no chepke maine ke Charles ka bola gai munya mugu cha sai ni chal chepke maine ke ne tele ling so ge to bi kyo oroni chita ne kure ali jagne oroni chobri oroni Eric thago babi status 74 ash aya oi to bi 50 mane ame jo bua singo ni 50 ngo te ke ta stai e ge ta salak 50 Mareru rabi ni jo changa besa. Yani agama kitunga na lei. Wale ngogi iti 50 joto. Status 74 ash number 1. Status of, yes. Kasere niyo. Ameje inyo. Kutimi yo elifu tatu ni yako. Elifu tatu ni yako. Mami jine ke metoa inyo lasima kwenye urchike jetu kule elifu tatu jaba weekend. Hii ni pesa ya weekend. Jayayi niye kumakari yot. Jayayi niwe ndo ate itinda inyika na tete. Ingin lingin nyuruh 3000 kau tarik ni event datang kau bisa itu nyanyi kan nanti nende event yang kau tiga rute ini mio ini mesti ya kita nampi kau betap cai ke agi gur manda se mereka juga beliin cai lagi nunggu naya meti nyanyi ki ini robot itu tapan gitu lima mio teli kau sekolah gitu rulin kau yang ibresi me so mami juga ini mati ke ame jadi nyuruh 3000 orang ni Margaret Faith Edina Franklin Yes, speak to our no Philip again. Neka gole Philip ameche rabini jo arab serem. Nguni ke ngolali ko bi kitamanang muti jege jaga ko ingen thoma bi mutu. Thoma bi mutu status 74 ash number 1. Haya. status 74 ash number 1. Aruno ka gonyi bi kata 50 jatai. So, ka geta sanada 50 people. Aya ubanyun engdege se jangwa na meje biga lagar aragara ka konom onyi taragara ka kuyo ko banun de kuno to na mejo ba kuni kora status 74 ash number iroka seninu number 1
number one, ya ni kutu tu miju tu. Mangen ala semua unem. Betuan kutu kunca mau namu isi. Cukur apa ini kapasa caga gigo ni gele lase mainyoru. Giroga kau itu 50 jatai. Igen ni jitu kau gigo 3000. Gunya nada 50 agen ni. Status 74 ash number one. Ingo siri ni tagi kasta ini nyoto. Uta jelah umu mainya. Ma aku bawa tane. Ma aku bawa tane status 74 ash number one. Asam kita orang alai, kau timi lagi keren deh nyoru 3000 ni, kau tarat ini, iwe duget number one, status 74 ash number one. Nangku jawab tu, mami jin itu kau nyonya, kau kuat mana 50 kau nato na, mami jin kau taki itu kau nyonya, orang jauh dek esok apa lagi, agoh pi kau juga iya takit tu, pi kau juga iya tak kau iya we, ogil ke apa ke, bohil ke aje tu kau, ya ni, ame jadi tu naga nyonya, ame jauh asam kau ni pi cakap apa buat. Kau kaya nyok tiga tiga nipu ayang ite si nipu somoge si kaya konin marata tu kaya konin lipu sokol. Yes, kia nunaku ite kaya tisek somoge kaya konin lipu sokol cegu. Yes, kau jitu nanyo nak tiga tiga engkau inai lenyo inyoru 3000. Nipu tiga tiga pilih kau lipu seta. Nipu tiga tiga tu kau lipu sokol. Lewenet kau nengung. Inya kaya negere le ite nya neng kempesa nengung. Ibu aku aku ceng cikera benjo tak status 74 ash number one. Oh iya we. Kau mai jin kucol kapisa. Orono kau itu pi kata, kau itu pi temani jaga eng big 50. So ame jaga ni pi, magoya kene last mai cai 50. Kau tu kau ni tu, ente kisah joss muk caga kau ngerti? Yes, orono orre dikau kau ni big 20. Tu ma big tadi jaga. So ame jaga big caga opo angguna, awe ke haraka. Murudi raga sigi kau ntar bini jo tabol. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Ayayayayaya. We. Status 74 ash number one. Nekut keme teni nyomang nale say tene. Si joy utafanya nini ukikwasa yo pesa. Irwa kasari ni utakumite deke shaka yungu kichonga na mandang yutak pa studio. Mame jige gerchin sang. Si taki mutu wafungi wa inje tafasali. Orono waka kwa itpik sosom toma big 20. Orono 20, aku ni big 25. Tuh ma bigin 25 je ke? Ya ni kalau tak malai, doji, deh nama kita si meta ketukul. Angku nak ayu nyoi percik eh, tayweke. Status 74 ash number one. Status 74 ash number one. Kau sini nih. Status 74 ash number one. Oh iya, we. Kau kromi, orono kau ni big 40. Tuh ma big tamanu, ame jadi tukul liwe gara-gara. Oh iya, mato aja untuk rapine jo status 74 ash. Inko anjing kiko aja ke tukul rapine. Iya, ingat ni lekong manjungku na big 50. Kau yang aja kau kiwe ekta so mati kan kiwe ekta status 74 ash number one. Ogil kaya guna tu no. Gue itu sana nega milik kaya ker guna tu no. Agi oki jia ke tukul naga kau ingat sokoni 3000. Status 74 ash number one. Kiko rena ezekiel serem. Kaki tu guna tu tu tiada baka toro tak kalah sunete. Amakun wike negararan nenyetat kabiru tab Jehovah. Nge tu ye betu tab jumapili. Nge tu tiada tiada baka toro reta kalah sunete. Betu tab jumapili. Sana ne aku isa. Sakumi engmisa mix.

0: makinige saayat, agi makinige toretit.
1: Duman basi jofre.
0: Macam kita ya 23, tak kuapa moja. Agi soajini suku toret kau muktoin de. Agu koro mimit puana doinet. So agi kita ya puana terer, suku toret jangan luke canggih mingwa.
1: Kongoi. Sesi kisah na basan doinet.
2: Yes.
1: Angke na lenge le meeten and jitan magi introduce ni gaya je.
2: Okay.
1: Ako magi to je gaya je.
2: Sawa.
1: So go.
2: Yes. Kungo iga wata ache.
1: Eh eh.
2: Atinye kagubwan kibidati ako usuti ande nyun.
1: Mm hmm.
2: Nota na chome.
1: Yes.
2: Nota ne suko maga inet kigurin Selina.
1: Mm hmm.
2: Missing. Kwa ne ine ne numwa.
1: Right.
2: Mama watuto.
1: E karibu sana.
2: Nito ni kiamu ole endo ine nyun.
1: Eh eh.
2: Ku kiko tawe na ta wanate au kito na kunaga wanga tu isoidi ai au wage kugi kuku ine deta ingu dibo sumu ligi na osom kwa yana ni ne deta
1: kumwagiri tuinda
2: kugi chaman ako yana
1: aku lugu aku gamuk toin ma pastara
2: mana kugi kibangange. Aku tunggu kerusi.
1: Amen.
2: Enganisa ni tuan.
1: Amen.
2: Kau guna gitu je log giveru roti. Kita je sigi kita je macam ni korang enganisa.
1: Gungguy.
2: So auto je ni detai so
1: komaga
2: ini. Aku kogotis. Kat pihak kolej itu
1: kurs. Yes. Kalau kita sana, tawar seberapa kau riki maike.
3: Shalom.
1: Riki ni mau maike.
3: Shalom.
1: Shalom. Shalom. Namu jina bapa.
3: Kongo yang entah cakap mereka dah tura.
1: Yes.
3: Awe kini kongo yang mukta hendet kabisa. Kongo yang nak kue ke ingin frada. Kenal cobi. Terer.
1: Yes. Karibu mami.
3: Kini kongo yang mukta hendet kau kaya meira. Kongo yang kabisa.
1: Karibu sana.
3: Bye bye uli nyan doine. Bye bye lah kyo. Iko to.
1: Yes.
3: Ki bye bye kabisa nak kue.
1: Yes. Kame taba mosaina.
3: Kame taba mosaina. Ka bai bai to ga.
1: Yes.
3: Yuta. Kongoi ga besa bai bai ga ni sa tugul ga gas ka mwa bot.
1: Kongoi. Kongoi.
3: Atesta go na na tas go veru ra ga mukta in de teng aliat ki go yam na ngwa in tugul. Go veru ra ta kit.
1: Kongoi mami agele no go ga giri bai basta.
3: Kongoi.
1: Dagi meto nonto mabasta ngun.
3: Ka net ko selina nvara aptiria.
1: All right. Kongoi, thank you sana
0: ngiri. Ile bigen limba ndo ine.
1: Ile jini mene bigen limba ndo ine te ag bigam nyumbani je kozine ni guni.
3: Ale no gati no kyuk tugul go te Miriam Noa Naptali. Sange nyongara wine. Ang ne baba muru Juliana. Joseph Jeruyat, Nelson Jeruyat, Sharon Jeruyat, abai abai kabisa, munga setuga nenyun, agata kabisa.
1: Thank you very much, thank you mami.
3: Aku ingo kue nyun tukul jeep kaburat, agata kara. Aku mangu alu abai abai kara ngeten gun.
1: Kongoi mami isi kiberudin.
3: Kongoi.
1: Thank you sana. All right. Kongoi bastando ini tak family nata nungete. Aku gigi ramos meeting lingua umbali mangu lo tu kau genge. Kasih kredit kara Thai bas Jeffrey. Shalom indugu.
4: Shalom shalom.
1: Kuai
4: terer.
1: Kuai gerobisu ngumana legelia.
4: Kiago na ngo mara gachanga shughuli kidogo lini ibita brani
1: yes
4: kungo ngo mukto ile tamungo chamu ile itu studio neton
1: yes
4: abono bo no missing ko mun gagi turagi kile jambisho si mutwe basta ko mo
1: yes
4: kenyin
1: uma be kenyin ganda kenye
4: chata te ko mon ho nga sulde so me nguni ke so ka mutu paka ko rucho ni to my guy ko tieche Nairobi engalega mara lu yek chemya che ni be tabra ne wa ko tieche liton ne le ngongwe ka busa ngo to le tamungo ko mukte we neton kundu buchi gemi pamoja
1: agoi age nganye mbiki beruro tigraini
4: kabisa
1: kile ke mutu mama le tumba kunyone Nairobi
4: tu King Kiko teche once line iga nyo paso negibo pisa lak polisi galak chegi yo tweno lipo
1: mbakasa so kukikiri lika mnyeite mbe tunibrani
4: mwagiro lia amutine nyate mbeza ngabisa amunino lika wapi yetika kitambea ngegir ke ICC ulin kundu mwago nyo utalai lupti omega shua lika lanyo kwa ibarakiat kabisa
1: kukui
4: kukui kabisa
1: imutate nba

0: मुतुत पकाते मिगुर को तो क्या नीरी की कोई आदत से जाएगा
1: उन्हों तो ना
0: बिल्कुल कोई थे किसने बस्तामोस ब्रदामोस आई गट योर फैमिली नॉट सेंगों गए थे
1: कुंगो या बतो का बस्ता
0: क्या मागूं जब जाते
1: कुंगो या बस्ता होता स्ता माय मल्लियों ताप को मुक्त है ना
0: यस कोई थे किसने एक ही बेरुन कुंगो ये ने बतून केन्यो की बर्तु बस एंड इन एलेस गोलियोटा
2: Alele kitu kiasoma na matao 2414 ku ngolione gim kuniote sitagila enka barasta ta ngoliote
0: iman
2: kungui ogutin brada jobri pasta jobri ipo isieno nugo gai ku asibi hoi ku minimbo kapserit awa ogir bo isieno ku kupo yaat kanisa endu limbo kapserit
0: iman
2: aktu jose ki bo alge marakwet wakana manwel Kungu boy boy itu, kau sih bi kabisa, aku itu agak musuh. Kau yang kungu yang mu poisono, aku kungu yang mu ki igunu ke, asyik aku poison itu niya mesia. Kini kini kungu yang mu tu anet in studio. Aku mami studio itu agak neteseta, kau kau tu mesia ngege nesirinul. Dan lagi kau bete na lagi kungu ini niya mu. Maru itu speaker, negit kau reurip tu balat tu gule, itu seta. Kau negau mua lo kungu employee ni bo lo kuyu kemej. Kau semua naya mata 2414 asyik agas.
0: Kali no brada. Yes.
2: Kau mua gule ne?
3: Ego ngalor 2414 gule. Ego lagi am datilu lo kuyu kemej bawa unatetsi, emu ngau mugu. Ego lagu ipar nate temporary oze tuli ago ita nyuko gesuni.
2: As kego se gele ngolionda ni koko ba orjanak. Kiki amda radio amlaniton.
0: Yes.
2: Kiki amda ago tese da ishek. Kiki amda enigona su tugul. Rift vale tugul ulibose ndul tugul ago Mombasa ago tilombo ulibo Burundi ago Rwanda ago Uganda.
0: Iman.
2: Kutoka ingeli tisita angaliona ni kuhiku bawar na tete kwa nivu ingwe ingo mugul. Asika vitu kusikpigi. Akot kutkumosikita kukiko kasi. Kelo ngongo ingo mugto aneta akawale ini chine kikas ngaliona ni maate uin mugule ltangu. Sikune agiyane ngaliona ni agibatisa ni engane tamesia. Kamunga mwane embo isu lektiri na hindi nisao kisune. Kumakule ika ikas ngaliona ni isu kwa nyagi walage.
0: Matigas kitio.
2: Mugi ni boka manu tieno koge bakai cho ituo kimi. Sigunet ko gile ko guyeta i bakai yo ituo. Eh komo ne.
3: E tri na di ngalal gule. E balo juguna ni na ko walage. E balo juga bit ki bukta tenge kuagi. E juga bit ka banyu ni e betu je ke boka munget. Chebunu taita kitayat.
2: Oh, shalom. Kega saingele hapa kupaka wama nutieno isuku agibaka yoituogi. Mungere ngwende itungune gile. Kako changa tenge kuogi. Changa yoituogi kimi miya yata ama iwe. Michorisose mitugucha antugul. Kemo kijita gile kawalage. Situnge na mtugul pauna titi.
0: Iman.
2: Ika wama ngwale kukungui.
0: Kenge.
2: Suku beru agibtayat.
0: So ajwe asinyoke wakan kitu aginyoke desakta tuzit kita direct.
2: Onge saing. Ego mukta anda nyonya, papa anda turun missing. Kau mukta anda nyonya kaya gipsen kau tangan. Kewe gun kongoi ku anda nyon, esai anda tane kimi radio ne pada FM. Kewe gun kongoi amungai mutwej. Ingen desa tapta tu ni kau testai. Radio ne tane aku bangolion dengu. Kesami ne papa kelsi beruri kau testai. Aku kaspi ngoliot, aku walak pik aku sik. Ingen aku tuh cuci cuci aku terer emboise no. Nota ni kau ay en studio ne. Kigo kayo chovri isiko testa agora en jile. Ako prada. Akto gule gipta ayat kesawame gile siya inimni. Arala itori ane nyon. Ako tegi mandaya gaya chege nyu. Kesawame gile siko testa agora. Poisho ne tande bolo goyo kemya chen. Baba nabaga amuktaet. Chetinye uinwek. Chemite sivitali ise kusi sob. Ara baba nabaga amuktaet. Mogine tingi. Akabaga acho limbaga. Kinge gile iribe logo. Iribe ngana se tukul nabaj ipkoburo. Tinto ide tukul komugul. Ako egipto ororo. Kesawame gile fiongo se tukul kusi igimi. Tugi toret, araba bana baga muktaet, mami jaga tugu lewe niye, iwe ntu kote seta ngoliot, igo chibi, igo hebit, agogas, arakage gurin tieni kele kaswe somone amune ngane ne tirinde sabe nba mesia giptande nyon
0: amen
2: amen
0: egongoi ko bir ko muktande ti
2: asante sana
0: thank you sana gogoi
2: yakut
0: egongoi kima kwa jamia chen
2: asante
0: iyo toto mitini town in Nairobi
2: asante
0: thank you sana all right
2: eh
0: yegibe ya hengebe siak pas jovrien ku ne kitu sonene and all right not again again ogole jigi tu ko sonene ni tong number 274 age Kasenyen yon yon giwek se Akbas Jovre in 1 minute to go sonene. A lady nini tenebo star 274 ash. Kasenji target to go limit in yon. Nitong nebo star 274 ash. Imwigi to go sonene. Menyur chige 12,000. Kasenyen yon gi to go sonene. Nitang nabo star 274 Kele jingi tuko sonani kikoni ndati 1,000 Kwa kile jingi kikoni ndati 1,000 Chipwa tikiti number 3 Maji kwa kile kikoni ningoke ni kituko sonani kwa le kukujo jabwa 30,000 Chita notani jabwa tini nguni Notani kila raptere erwe mama jiki kirijo sange Only Gina and Nitong the Bostar 274 Aja Ticketed number 3 Ticketed number 3 Nitong the Bostar 274 Aja Nitong the Bostar 274 Aja Ticketed number 3 30,000 Mingi giri sanga Yane nyo toje Basta Jofri kichu kosto nene Ale jigiru Tikiti number 3 30,000 Tilane tikiti secho Kutoku miga zarta Nitong nubo star 274 Aje
1: Tikiti number 3 Imaji kikuni 30,000 En inguni Jitano tene miyona
0: 30,000 Hey, aya.

Alright, tu kosten ni agak kiri kita kini orang ni kami kita koi kopi kita koi muci ni orang. Alright, bijang kau beli juga orang jauh congratulations ya. Bijang kau beli juga ni orang orang jauh congratulations ya. Orang jauh congratulations kapi sah lagi ni kita kosten ni agak kiri kita ni orang kami kita koi agak ni tak ya. Abad kapi kita delay kido ko ni tete. Agere kabe dile e nonito kichu kostene ni so alenji kichu jano to ne mitenyo ni.

0: የተላትን
1: ሰላም ሰላም ሰላም ወራ ደረ ሪያሙነ
0: ባይ ባይ ባይ ባይ ኤን ሜሲ አብ ሬዲዮ
1: አጋመ ያ ማብረ ንጋ ቋኝኝ ተቱ ተቱ ያሙነ ብራ ታየኛ
0: ባይ ባይ ባይ ባይ ብራዳ
1: እንደ ለጊ ወጆ ጋር ቢት ቢርታ ገኝ አራ ደረ ሪጊ ወጥም ሻለ ጎበረ ወጣረ ጥቆማ ለኝ ፓቶረ ቲ
0: Karibu.
2: Dilong yati kiblat ke yati awat ramai ni tangeng. Kunaan awat ala jam megoi bayi tamu ni ini nampak kongut kat sana engkau mukto ini yang ini. Kau ini nampi cute ke? Kau turun coba ramana ini ne jauh ke nampi cute orang kunjungan. Ini lagi ni lagi ni tu lagi ni kau perlu tahu ni kiri lagi ni kau perlu rasa agi agi kita ni mingguan kau mana ni curu ni lagi curu. Anu macam amak kau guru rasa malu ada kan kau ni bos ini dekat kau ni guru ni kau ni kata tak je malu moyon ni kau betul ni kungku etap kari ni kau pada je jamu kor kau kata tu guru guru etap ni agi etap tak je lagi ni beri kau kata ni di mana kau kata ni cuci itu. Kami tu pun kau tak kari, kau ngeten urutia tu mai, orang tak urutia tu mai. Kau tu kau ini, kau kau makan ni kaya, kau kau lekuk jauh cikari. Kau meten tujuh, kau na, kau lekuk kau tak, kau ni miao remus. Kau cinta nak apa kami dah? Kau tak batal, kau buat nak kau itu, kau na nanti urapi esit tu mai tu. Anak mana kau itu asli mai, nampak yang jangju 0725 984 0621 0725 984 0621 matang kau seren malu mu awal negeri benda netway lah ni macam
0: thank you
2: overu lagi tu bahasa jauh birak para terer
0: alright agak lagi cuci tangan kenyan agak betul rata bahasa Jofri sabit betul lagi wangun mape ma
3: jam gay
0: bye bye karibu
3: Jofri amun ay Jofri
4: bye bye Mesia
3: Tiga tuan bawa mana aja beri, tiga tuan je berbeli lagi nan, tunggu lagi lagi juga saya tanya juga. Kau ni kau ni tengah pesan galak cuci pasta cuci beri kapasan, kau gerak lema. Kita ni orang kau ni cewa cecah kapasan curu ni, kerja kita ni kau ni cewa cecah tu nak cecah. Kamu aku nanti tet kusuk kau pichon ni mugi tak kau nak aku paras, kau ni kau mai di kau. Jika kamu tu ada, dia aje kita ini, jika anda mahu tap kaca, kamu makan aja betul. Anggap tu ada ti. Jauh perhatiannya bang, doro ral, jauh tak kau tiada tuol, macam jero anu bang doro.
0: Alright, cita agen yang kita kena honre bo rana lagi re cambi. Ini orang kapisah macam mana kita kena tilin ni. Nita ke? Rana. Rana.
4: Oh mune.
0: Kiba ben Messi ya?
4: Awai baik kapisah macam amda nombor.
0: Basta Jeffrey.
4: Awai bon juga lemah ruheran ne.
0: Kabisa gunge.
4: Agasin ne.
0: Mhm.
4: Kau ne tu dia tu nawei.
0: Mhm.
4: Awei awak teren ne.
0: Yes.
4: Kau kah umma aku bawa kau cium ne tapke. Pas tanya jalan umma aku gigi nuun ne. Amden maton, maton lela.
0: Mhm. Kau kah YouTube jalan ni. Engke. Thank you. Alright, gongoi. Alright, yote ni anawani kito pasi Jofri, agi wangu toko mapema, embe tunye Brani. Alegi tuko stona ni, matingwa dege na tunabwa gona mamute. Gotu manyuri chige 3000. Ago alenjine ni mkunu kito stona ni, hile na tunabwa star 274 ash. Tiketit number 3. No, number 1, sorry. E tiketit number 1, iwendi 3000, genya mani shile inze. Tigiti number 1 iwendi ag 3000 nitong number star 274 ash kele jigito gitil tigiti number 3 ne again gitugi ama inguni til tigiti sek sumo gitugi anatoje basi Jofri til tigiti sek sumo gen inguni gitugi wastani ni iyo ni amwisho embe tuni brani gotuga tumo itinjigegi til tigiti number 3 nitong number star 274 Asia. Nitong the star 274 Asia. Nitong the star 274 Ash. And already not again, Nene and it was to Nene. Tigitit number 1. 3000 main gigger genion. Ti aget tugul ne meet ni angi tuga Augusta ne so wale ki tuni tuni basta a 274 ash ago wale ji ud kiger ji sa angi ni ru ud kiger ji sa angi ma jen 3000 ni kere ni oni tuga ago ne bamu isho sinjera ne bamu isho in Friday sinjera be Friday sinjera be bituno tuni bago aron ali tigiti number 1 In digiti number 1 ko gile 3000 agunotog nige girin so any tongue number star 274 ash til digiti number 1 gituga kostani nenore notog nenegen til digiti number 1 menge girjisai

0: kabisa lakini ngotko mi chi kutoma isa ne kwaso kole matagi bagata no kai gaskele iberu urkibaiti ni
1: eman
0: ambe kogile tegisi chege agi iberu kuma kibaiti ni kuchutani
1: kabisa
0: kogile ame soko yota kibaiti yot kogile toki ne utinende
1: inende
0: siye iberu urizye kwa iberu urin mamia nyakane iberu urizye
1: mamite
0: kogile tizi kutizi kwa pasta jubre
1: abrada
0: Agum, ngele namuwa ona barata jubri. Kuhuruhuru ni kiyo beru rupichu ya, namuwa ona. Kiyo kubunchu kwa manu mise. Kongo isi monika, nakuwa kwa kweje 50. Pari kiwe sana. Chita nakuwa kwa kwe sili somo Matthew B. Chita nakuwa kwa kwe sili ngi shek Angwani. Na watani kure Mary Mutai. Andre Schilling, Elizabeth Tere. 0728-116-998 Mwango leo nubrata ya nagi aribe bijuto ni Kutorweche sabu nago wakere ni gite
2: Igo terer mwale nolo tinye ngaleke chang Au ikini mungu igosto iki oktu
0: Yes
2: Amu Tuko pamoja
1: Kabisa
2: Kile ini mungu
0: Ngele Itese tai
1: Ngele giri ilgut iti brata kabisa
0: 25 shilling terer nubat 50 shilling pita rono Accident man Africa el jamutai on matinga yo misa buna machu kujutke 0728-116-998
1: Regional
0: Obasie.
1: All right. Elijah Soy.
3: General Obasie.
1: General Obasie.
0: General Obasie.
1: Agde Biti Bilimon.
0: Can you rule over? Ah, me Bilimon. Baba Rijo Soy.
1: Yes.
0: Hey, pastor.
1: Yeah.
0: Okay, me here I go. Muruwai.
3: Ege nyita yolo Zuzi.
0: 2006.
3: Ige nyita yolo Zuzi. Ige nyita yolo Zuzi.
0: 2006. 2006. Kiyoba kamera. Kiapa abur betusi kan gua ngutuk bet tu ye ni kiu ni dia ni kimi muka dia
3: kimi muruga
0: murugan kimi muruga nai kimi muruga nai kita kicu yang waru mana kerwe asal lila ni tu betusi kiki tu alin ni dia elak kaca mana nai
1: okay lagi bedroom ni bedroom mesian ni kau lupa transmar
0: kini yang tiare kini berita kelihatan kimi kasih ni kau cahaya gua caca yang kita kali Nena mega chichon agi chichu
1: yegazi
0: waye no loni nena tagitwa ane ribe ni gigiriba
1: kite negarana ne sabato na mwuzuzi
0: magiru uta
1: sabato not ni wetonded
0: laini gibe ribe kite jumamuzi ama jumamuzi mukiona na makiome
1: Ago kame zizi.
0: Ya jogo ye na bas gabsa sulu muno le bagari ta sabato. Ogo kyo no le magbutul.
1: Ara man ga mo gita ga lenji gut ko mitte gine gara ran go generosity ni midren sa.
0: Ani to
1: ne sin ne gri betoy gi.
0: Ne ri betoy.
1: E bagari na ngo ko nyuto ne goro gi ngule o ka ge ta ja ni mane ga ne sa.
0: Aya mi chi tani gi tuno gi tmenyo. Ko mo tango ni. Ki fare ne ji.
1: Pune.
0: Hiyo parikiwe bune.
1: Kabisa, engila.
0: Parikiwe bune.
1: Engila.
0: Kya mso yue?
1: Yeah.
0: Oye, kya mso yue? Nekichiru wa mso yue? Nekichiru wa mso yue? Nekichiru wa mso yue?

0: Aku kiamu aku enggak mu ni. Kita mati nyur. Nenek kiamu aku rayin. Nih, tu bawa metu bawa ngelala ngora pasta jubri. Kau hep ke orang bi. Kita apa kami je. Amu je nak nyos. Ini lo. Kumi je niki kau hep porto mu. Porto ma porto. Kau je niki wasir dah tetere. Kau lenje ni tu je niki kau mnya nengui. Kau ma apa kuso eh? Ngene cik wasir dah tetere. Kau kau kuso ni aku lenje lag.
1: Lo,
0: kini tak kau me. Kau tak usah jibun ne. Kau tak kau me.
1: Kamu antara memilih.
0: Aku lo sini bintang kau mo. Kau legal yang bintang.
1: Ile no tubje.
0: No tubje. Le bintang kau mabai banjir tu ujit je. Aku lo ada.
1: Ingat
0: kini kita kau mo. Kau lo kau nak kisuh. Nego sih lingkisan lu busuk tama. Kamu kira dah nega?
1: Yes.
0: Aku ngah tinu ni ku cera nyasi raja pun ni cera apa? Apa? Asam ni aku bita.
1: Angin rekuk cera bita.
0: Angin rekuk tinggal bita.
1: Kamu kesi bita tu kan?
0: Kamu kesi bita ni, kamu ngah tapa?
1: Kamu mungkin lejo juga kau itu ku sah bin inyogat mana tu kau inyogat?
0: Namu awak ni mana tanya muni kata remisi ni nuni.
1: Pagi kimu apa sih ni? Rugi kata mau sisi alai. Kimi cecah ni iba uya nama kuleta. Lakuan ku tin doa isi. Wah, ketul lah ini, ketul. Umat ini kau itu tu, ini kalau ada pasti.
0: Ilu busi kau. Kau sih gimana? 16 cicak semua
1: kau. Mana 16 semua kau? Tak kau.
0: Ha, aku mati tu ngal bih pih ya. Mati tu ngal bih.
1: Dengar ilu.
0: Ani cincin, kau bayi tu aduh napa pasti cobi. Abrat eh. Nega sendal semua manis rute. Aku manju na aku lencing kau kita lalde. Anak aku lenc, minggu nane nama aku rasa pasti cobi. Aku ingin berat. Mi cebi usuk kita makai gubil cebu ayam maya.
1: Mami.
0: Aku kuyu cebu.
1: Mi.
0: Mau mayu eh. Lagi nego ita ni kibai albay. Nego sir tu ati ni. Kau lagu lagu amuk tu anet. Oh oh leh nih. Aku sah kau lagu mi punet kau le. Lagu baru wang kita ayat ini soju. Nego habis ye. Kalau kita ayat kengwa. Mi mana zai ni mau kita ayat. Aku nyawa kau le amun kau kiat.
1: Abah ni, Susi. Mi tenen mi zuru tenen le nen ni. Kalau le nego amuk tu ane matuik. Tu mayak tu je,
2: tu mal.
1: Abah ni miter.
0: Ingin
1: zaman, ingin zaman.
0: Zaman
1: aja. Kalau ini ni kalau kamu kita ini.
0: Kalau kamu
2: kita
0: tu mayak
2: tu. Mayak mana? Mayak. Sudah balik lagi.
0: Mayak. Mayak lah. Aksi ni, ayah gigi boleh belajar. Macam ayah ziru tu keu cinta. Mizir agan, mina bible.
1: Jeremiah.
0: Bukan ada nato so amu aja. So amu yang
1: kita. Kalau ini ni tu matu.
0: 40. Jeremiah 40.
1: Kalau tu matu.
0: Aku nyomu aku lelak lelak le.
2: Kalau
0: aku tu mangan lah.
2: Kalau aku an mayak tu.
0: Aku lelak bagi.
2: Kalau mayak tu. Kalau mayak tu.
0: Kira juga tu tanya dera.
1: Ria raki ni berada.
0: Raki ni, kau lelak berada. Kira Jeremiah.
1: Kiki mas,
0: poti, kiki mas. Berada.
3: Ega ngalal gune. Nana menda cin. Kiamale. Ebueng. Kau lebuah kita yatale. Kira. Maju mau tiga cego lejin. Mai cina rotwe tapjo. Amo nyeru rubet ago ago na galiet en boyman
2: patomo lebi gole mo pongo lebi gole maiti no gine wala ma nyone rota rotwe tapcho ago na gale bari te koger tu ke koror
0: koger tu koger tu ke amnya
1: ke ibendi lele
2: he gaso ni no gaso
3: e gile ngana nyune leme maote ni maote lambe che
2: ker kul maote ni maote en kai ne nyu
3: Maya tece.
2: Maya tece.
3: Amang tece.
2: Amang tece.
3: Ana nongolol.
2: Ana nongolol ji.
0: Oh eh.
3: Maten waga ngangutie lebalembe.
2: Lebalembe. Abu lebalu gomuk.
3: Bota ngurzi.
2: Bota ngurzi.
3: Abi nebabuj.
2: Agin agin nebabuj.
3: Lebe isa kaja. Kau berbisi ada mule luwe.
2: Kau berbisi ni berbisi mule luwe gua.
1: Kau le gomuk tato matu.
0: Kau matu. Kau le nyeci nyeci lenci. Kau agi. He?
2: Ngapana? Ingin. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai. Ah, nai.
1: Ibaisi kora namba jibaju magileni chepkone chinegen eh ibaisi neno chinege cha
0: amache I
1: lakini kumebiri chikorona kibaitya ta kumi kanisa
0: amache kityo bigata oyo kityo munki agere namba it kabisa
1: jijana ko bigti sap
0: bigti sap
1: bigti sap cho
0: bigti sap cho
1: 100 kityo
0: ama 100 to bigti sap sijuri ni sabo nagararan ama chitane chitu kongeten kuni 34 kemwa ke tambwan ni kemwa ke lokungui 0728 116 98 on matenga hiyo wote tinye ki kami yego macha kabisa agere 50 shilling
1: go thank you
0: barikiwe sana Victor 20 shilling Patrick Langat
1: 50
0: shilling Rose Koske barikiwe I know nito nae 0728 116 998 0728 116 998 shilling taman Sheila Chelangate akita na ngurungo okay 0728 116 998 Sigeite lego mache kapisa. Bye bye itu nipa man. 0728 116 998 Agere siling taman. Salam
1: Kutich.
0: 50 shilling David Koech. Barikiwe sana. Aino anita naonge bau kwe. 0728 116 998 Yega solenji. Thank you very much. Kaya garin yon ito. 20 shilling David Keter. 50 shilling Joyce Jerutich. Kaka mwa alo bichi bichu chutungu ni ome chatam kwan. Amwa kongoy.
1: 30 shilling David
0: Kemgetich. Kitul jika ugun. Mwata kwa nijo ni chegen. Tiling taman Wilson Metet.
1: 30
0: shilling Elitia Ruto. 0728 116 998 0728 116 998
1: 50
0: shilling Chela Jepkwe. Chupakiwe. 50 shilling Masi Chelangat. 20 shilling Simeon Rono, akita na taniguren 50 shilling Stanley Sege, akita na 50 shilling, naga wakwe 50 agne, 50 na taniguren Stanley Sege, 100 shilling from Ngetich Wule.
1: Wow.
0: Ani Wule yin, ahenge? 20 shilling, Anyezi Chelangat. 10 shilling Desi Chepkwech, Chepkemo, 50 shilling, Evelyn Tuet, 10 shilling Machu, Maxoy, Anito Gagar, 20 shilling Masi Chirono, Acta 10 shilling, Bernard Sang, 50 shilling Sheila Yegon, 20 shilling Brenda Chemgeno.
1: Wow, thank you, sir.
0: Pimuta, Pimut, 0728 116 998 Get a 20 shilling, 20 shilling Yutanata Nagurengo. Amos Kipkoech, at 2 shilling. Chitano Basilingoy, Nagawa Kwegora, 2 shilling, Nebure Janet Tieres, at 10 shilling, Chip Kiri, at 20 shilling, Caroline, 50 shilling, Poas Kirui, at 1 shilling, Ellen Cones, 50 shilling, Rigel, at 20 shilling, Josper Taylor, 20 shilling, Rapto 8, Josper,
1: thank you,
0: 2 shilling, Victor Chip Kwan, at 10 shilling, John Mutai, 20 shilling, Amy Chip Kwechi, at 1 shilling, Dorgas Chip Kimo, 10 shilling, Chase Chem Ngetichi, at 20 shilling, Brenda Chirutich, 50 shilling, Chase Shele, at 40 shilling, Mary Siglai, 20 shilling, Sharon Jebe, 10 shilling, Simeon Kirui, at 10 shilling, Daisy, 8 shilling, Janet, at Masi, shilling, Isheng Moot, 20 shilling Raila Ryan Toet at 20 shilling Chitanagure Brenda 10 shilling Corey Patrick at 20 shilling Penaline 20 shilling Peter Gibkemo at Chitanatanagurengo 30 shilling Robert at 10 shilling
1: Deborah
0: 10 shilling Joyce Kogo at Chitanatanagurengo Arab Toet Chitanatanagure Chemuta 0728 116 998
2: Pastor Jeffrey.
1: Yes.
2: Na ko ning
0: poroindo
2: asubi tiberu tup chosecho. Nata amache in oib nafase amwa kongoi misinga mo nafase na. Mhm. Na boyen una na we kwa gara kongoi susi in nafase garoib.
0: Yes.
2: Awa macha amwa kuhunde moon. Most of the time kongeten kei program ne po radio. Ko tebe ne bige chango le gili asa momwa. Mi kitabu ne gira asa omana. Yang kita buat amat tahu. Lagi aku yang misalnya begitu tanya tu, am dah lalu juga ni aja. Kira ni, amu ibu lal le tak ada tu.
1: Ya.
2: Anak aku suhere.
1: Yes.
2: Amu tahu ki, yang aku benda tu.
1: Yes.
2: Tadi suasi, aku khusus ni pikir jangan le, le program
1: ni,
2: le momo, le bonegi, kau gigi yang gelein, ya aku mungkin ni mnye. So, kemarin aku kau mungkin amu, kau ibu kabuatat ni nungguan. Aku recognizean pasien ni kian nak kantuk le, ni boleh kau in. Amin ya sama, kemana kita bawa lo? Engkau tak boleh tapurin doa itu. Makin lama makin mai, makin lama makin mai je.
0: Yes.
2: Lagi ni, kaya kau ingat lihat apa kau mesti dapat tapur le sama sama ni gisin dok, ni dok guna kita tapi lekuk marah biji ke susi.
0: Yes.
2: Kira, orang pay pilang orang aku lele biji.
1: Kongetos
2: pi. So apa kerana ni? Koi kini ta kemui ten. Mungkin lamu mungkin sereti. Mungkin lamu mungkin amisi. Mungkin lamu mungkin si orang tuosi. Nanti kini ta mui tahat. Amuno takut orang ten. No. Esa bantah nenyone.
1: Eman.
2: Nipuji kemai kemua aku mi. Engkau buat kabuata muang. A kabuata susi. Mungkin le lagi nenyone mata kira.
1: Aku banyu mana cemerlang.
2: Kau ni jono nendamu mata binyono ni. Amun negitu ni saya tak kau magi mitan tu kul.
0: Kau ni tamu aku mau noi tu kau be.
2: Kau.
0: Anu kau gira alle. Kau boy mangi angka sertana boy. Agar aku tua silencion minua. Kau tini aku mau kau koi.
2: Kau
0: mengapa? Mushimia honorable tu kau lekat tua pasti. Geoffrey. Kalle I will do something tomorrow.
2: Yes. Thank you very much.
0: Kau koi.
2: Kau mengapa? Kau
0: koi mushimia honorable Toto.
2: Nebuci. Penafsi aku mau kau koi. Pimpa isit korang nak kerja apa? Taj FM. Apa from tu kecang? Kau kerja apa? Bertanu. Mungkin pikul le. Akan asusi, akan terer. Ak kawal rostoi kimi tenyu. Kau ikut orang tejen, paisit no. Ni en paisit ni kaya, kau mai cegen. Kira orang kau bertanu. Api kyo, kira kani sosai kyo. Kau kira orang kau bertanu. Amu tu kecang kau kira silent. Aku kau ait kepada bertanya ususi, mat kata orang orang mata mungkin jamin, ibu teh kau bisa ni nong, urengo, ni bapa me, cimnandi,
0: kau berurah,
2: berurah
0: kau besar, amun kau lain juga jangka itu baik tini, ini sahaja faham sena kiri, ni wendy asal cimnandi, eh amun itu tunggu nong subuh subuh.
1: Aku
0: lega amwa.
1: Aku anak ni miten.
2: Aku silibu.
1: Silibu.
2: Aku na
1: ingin masai.
0: Aku masaku.
2: Muta end skylight.
0: Aku iman.
2: Kiko ribe bicaan buat.
1: Kungui. Aku ni korai jadi kita ampun ni gandaan kiko pasal jorui gaya gasi.
2: Kimi kimi muta end je boleh.
1: Muta end gasi.
2: Gaya gasi
0: tu. Kimi kimi lakukan ni tunggu banyak korang mention ini dete. End sunset piten.
2: Esan sedikit kurang.
1: Oh, jamu.
0: Jamu.
2: Iya, mau tu.
0: Mau tu, ni kerana, kalau kerana cerita ni kawan aku hobi je lepas.
2: Yes.
0: Kau mau tu, namun, kawan, kau mesti nak kerana kau mite weakness kau sah.
2: Aku pen, kamu gaya
1: macam
2: amu mici cang,
1: cang,
2: cang. Cipu lagi kau nak gaya big, lagi gaya benda aten.
0: Kau
2: tu kau gaya mulo tu limbol jor eh, limbol jor orang lain. Ribe sampai mama ni kita tu, wah teja peratan tu ni biasa sih kalau semua obat cila.
4: Lawrence.
2: Ini limbol kawalwa.
0: Kongkui.
2: Kalau ini kongkui, aku tu kul bahan terer. Lagi benda aten tu kul.
1: Ika bisa.
2: Aku gaya boleh sih. Mabah bucang boleh sih.
4: Mabah bucang
2: boleh sih. Apa from jalan jasa? Nyalu gaya cap cikah kian. Winwe galak tu lebuan. Dagi kau kini datang mangkile. Kile, nange pernah kau tu ni kau seret jido. Orang posom posot kaliang kaliang. Lain mua uga mugi kau torde kita ya.
0: Yes.
2: Mak mua kile kiki kile. Apart from kiki kile kau kini nama jauh kau muk tau ini tu. Aku nama program ni kui kau beru tin sebut tapi keccha. No tamu nasi apa korang? ko mujot ke bendi au mara ko mira ta lakini mokimwae ki lani yote kita ya tore ta ko tore te ngi bi ga psi ale limba ba me ko tore te ga ba nanu ko mo gitinye ki
0: ko do mwane
2: ko mo mwane si si ba si ge arabi si ge che nga tem ba da
0: arabi ta ge silas
2: a silas
0: ye a go ri picho on tu
2: jo mbashe jo
0: mbashe
1: ki e bai si
0: ki bai we o berura ge ka pesa
2: ki mwane
0: ko a go to ni ma che te pest
1: mwane
0: mwane ki horor embo met yo we mi te no tarabit
1: Osila.
2: Mhm. Hago telete kiptangus.
0: Kiptangus. ¿Qué aquí pasa?
2: ¿Qué importamos? ¿Qué
0: importamos? ¿Qué
2: importamos?
1: Last month.
2: Amu gele nangi ngono mwana ko tebal butaman sinya jenga da bada
0: chi mommi
2: ko to magi ait kai ne tu
0: to gi ait ma
2: so gele ni kita gora ko ngwa mon ki geri promise ko tar de bi jota ne ki lege ngora ta ga tugul magi mwani ko gani so se kyo tu
0: wa ma ma ngenge sbe nyoi ma bari yoti lein ko amun to mai nyoru lus lus ni ko gele ngwa so ma bari yoti ngun sitong la mi bi ki inde ji mwana ko ji ije jugo wai tini
2: ogo chigli bon
0: ogo chigli bon
2: e ya ne
0: magi mami mami rabin ki go beti azilei ana so jugo o chutam go beti osko chu e e rije ju
1: right
0: jugo je ba tz
2: age mo o chi ne go na ge cha e go na ge ne ge le ni gora go go
3: ngo yo
2: ni ge ki go go na ni da go la ge ge ba ganu da go no ti lo go ta re ta e ke le ni gora go go age mo go go e ta cha ba mi na mun ki wae wae zi no
1: ako mi ten kora
2: ako ira zi ki mwae zuzi ke len ta shalom kui ko sab cha bi kya chang
1: kabisa
2: ko bai zi ne kiro wae wae ta chafa ake sa wae bi ta ki mwa ke len ta chafa min ko mo peru kwa mokto ino ki sa wae chini kabisa management tukul ako kut kumbi kene tom kia chi ta chafa mwa mokto ino
0: kwa yae
2: kuto wae
0: ikero teni tane ki kaki ya mbo ishi ta betu ta brai wendi chobo wae gine le
1: iyo gine le
0: enko sto indete ake nge kishi ta ta chafa
2: iman
0: wendi go bitu mangaroshe wendi choba go tichigi watoshe na ger chita gane ga go chobwe na ga sir gele tai tv
1: e go go chobki la kamza
0: go chobwe gere le ga go ma utendu kimnyaje
2: kafiza
0: go malo o gere basta job yak brada life
1: ke mo se siruti
0: ke mo se siruti ke dilile
2: kole kole ambo ta go nyo bit boy se gala gele ba united nye ko la ma gere gitu
0: ke gere buch
2: ko la mu ke ga jamale ko gla to mu gero
0: kuma yere le ngale ke gora ranjo
2: o kiani gele to ba ta kipta
0: o gile le ngongo amune em ba ishi ngongo ra ngiro ri monya nyibi
1: gabisa
0: ma ni esi nyibi ke ngwa
1: ke ni kamta
0: mi ti to ye ngwa ke kamta kwanda ye le ke o gere ti no ro lagini ichi che chi to ko labatka
1: I was like,
0: Apa dia anggap tu lean? I'm dieting.
2: Ya boleh buat lagi naik.
0: Oh,
1: yes.
0: Ini lembu agak big juga ni.
1: Okay,
0: kau jam dia pakai kebe kubur kau anda habis le.
1: Anda habis. Arusi.
0: Arusi. Kau pakai rapi cita murere.
2: Murere noa.
0: Noa.
3: Iga cita kuanda.
0: Iga cita kuanda.
1: Yes.
0: Gigitebe ngimi gigo anye gipatine ji.
2: Gipatine.
1: Kami.
0: Kami.
1: Kami.
0: Gitatine.
2: Gitatine.
0: Ko nei. Ko le jiji jotan. Ane ga ge mutu no so tiat. Nye na mai. Ko le anam tayano ang ngot. Anam tayano ko lango na ta. Ke le nye nga nye.
2: Kami ko te moto se ngere. Ko la tu akwa garara. Ko pindo to gin. Te wir vai wai nani.
0: My dear,
2: It's a simple man.
0: Yeah, me know what he
1: meant.
2: Aku pikir itu orang tak kapasah.
0: Hanya kiko itu abrirat.
2: Yang ini nak cakap ni kita orang jengen narab deh.
0: Kiko itu abrirat kapasah bicara.
2: Yang lain tu pun.
0: Macam orang lakukan kui. Macam mana yang ni kita tunggu pun orang ini. Elmu.
2: Ingat dua minit.
0: Ingat jengen pun orang ini elmu.
2: Cosmas.
0: Cosmas.
2: Cosmas. Saya ingat
0: kapasah. Ileka seni cosmas. Upari kita sana. Jengen ni kau mizie. Deh. Mie pikir ni ukaran musim.
1: Kapasah.
2: Ini kita mau minyak kona berkona nak berkanguar.
1: Dua minit.
0: Dua minit. Irui. Kanguar. Bicara mie kebera.
2: Kibera.
0: Mi kibera
2: ya. Mimi Pauli mbaga mori.
0: Au jamba kimori.
2: Au Paula iko ngurengo.
4: Ah Matthew.
2: Matthew.
0: Au Matthew.
2: Ingo. Osias.
0: Ah ngena nyo osias
2: ayi. Ingo.
0: Giorgi so mani tsana
1: mbaka. Eh baba. Eh
4: kezo mani. Ah kezo mani
0: mbaka. Mani tsangi tete. Mimi tete
2: urena ngonyo.
0: Yet boy.
4: Mimi.
0: Yet boy. Kugituni, kugimani yeso taite sukul. Namba sukula mu. Kitienge grau ne sagine. Ipanya. Kulewena ne? Kulewena na imonita. Kungelewa na monita, kugiya na masi na monita, anako prefetia.
1: Ego ni nikiwa.
0: Kugi sweta hiye, chiki kigo ito. Kigo na sweta ita alaja sweta.
1: Kutu sine?
0: He?
1: Alu kutu sine?
0: Kutu sine? So mama mwa kungu kamsa.
4: Matthew.
0: Kire Matthew. Again, a kid boy, kidabiti kid boy Matthew. Kugi kid boy, chita ne kibaicho ta chobara Milite Mission Hospital. Justas, Reverend Justas. Pikir gitu cuang kabis.
2: Oh, kau tender lah.
0: Gitu cuang kabis. Again, agam mau utiung orang in. Ki deputy teacher, Mr. Gendu yo number. Ah, number. Kau rene sebulan limite ni. Karena bujang metana. Kau rene sebulan limio.
2: Nampak
0: Mr. Gendu yo. Nampak kau kiam metana kademe. Miko masih yo.
4: Salian.
0: Salian.
2: Salian.
0: Director nampak Salian. Mr. Gendu yo. Kau luang gue yo. Kya tiche silivas? Isul.
1: Karam.
0: Kuta tungo guran kuli awat ishwa problem. Amuaje.
2: Walu bayo.
4: Ine yagira.
0: Ale yagira unene. Mabajiti ni. Yagira.
1: Kyo kuane.
0: Kwa kiso kusarua.
4: Oo kuane man.
0: Oo kia awakata amuaje kongoi.
4: Karam.
0: Awo kwa linjo karame sa wakara. Ngile mati uti ngi ngi awujita. Ngi ngi awujita. Kumati uti ni amuaje kongoi. So.
1: Kungwe,
0: hii netekea kimoa kungwe. Onetke, so nika kimoa kungwe impetu tabrani yako kwa story kioge. Magiwe kopa tango hii na kwa.
1: Kungwe, hii na tani kesi kifai sinja kuto kuli.
0: Kesi kifai sinja kete.
1: Kuburuka muktoa
4: kete.
0: Kete kigi, agile na alji kibaitiwa tondi chimoa niki. Na alji be, asuko aruno tuwe ndiyo kine kugosi sugaru ulo. Kupaiba yenyu na tani, kuma tago paibu kibaiti na kabjo hapa. Kungwe mu. Kibu ika sertana kwa yoga setagi agi, au kwa kwa sotinge kwa chike tembe tu tabrani wale, niki beru kwa iti nicho, niki kwa sacrifice na kiche, so amecha mwe kongoi, chit nige tingoge,
1: mengi kongoi. Thank you kongoi mwe kongoi.
0: God is going to rewind you.
1: To reward.
0: Reward ni kwa mwe kwa tembe tu tabrani, aku beru in one way or another, kiongiri ikanyenga sertana kwa
1: hii.
0: Hili kia imachenga sertana kwa hii. Ngo tiai kwa muktoende imbe tu tabrai ngo biro kwa muktoende ago iwa kimyache so in amichisi sabasta jobri so to in panganga
2: nange mwoko kwa mukama kitinya keche in any idea na ngo bango kwa ten na mum kapwate ang magene utende mulelwe kwa ke ke magela so iwa ngi kwa muktoende amuna onal matai tu ke ni manyeta kingetaya so sigi biro rok ok iwa ngi for the sacrifices. You have been sacrificing because of us. Go give me a little bit of a tire. I can get tool. Then I will get tool in the ten. Go to watch in the mirror, Mukto in it. On guess how. Go Mukto in the yon. Go one go in dying in Boroindo. Never let in Gogasunet Afghan about the two ten over. Can I get to which? I'll make a man with missing a moon. Coin you what I like to attack some tongue. You want to be on your so see. Agarap terer engkau watet negoik neter, nama tamu kita itu yang nak kantul. Nangke mau gue misalnya munang nolle, ni dene kengalalile, angin tetu tel, agap watet nanti dia ibu bawa kue. Nangke mau ke lekong gue amu karya jepnya chain, misalnya gue in kosi kyo kecang ke magingkengke, cingkengke, cingkengke cak ke magingken. Engkau watet, angin negoti mule lu kuat taya tengkya ketul, negoik negoik poroin do, lai tu ada sekunde. Paraisi orang tempat lu kuyu kemnya c. Ima cakap muah bapa gelle. Inyen detik ni perlu le. Agi aja ni cemnya c. Agi tak kiu ni kiu gulai mi. sikesom kalyet ak kesom chamet si chitugul baba nekakoyai kit nekakoyai kotee nemingin ako neo komatimete koi berur kiptayat nesobe kimokyinigei ak kemoche mitunengung amun ingen akot boisiet age tugul ikomukto nemaungat kei iberur kaborostoichu en boisietab tulia ak ichek amatimete kiptayat en kasarta age tugul angolole akot ak ichek en korikwak ak boisionik chetindoi imuch ot komiten ratotik chechang baba komuch chomin kosibir rwokechi nemie nangemwa kele ngwak chemiachen ngomi nekoimegei nemabaibai nekotyi kewelnat age tugul ako kamokyingei toretet en saini ak en boroniok boisionik kakoyai komatkoib buch kowolun ak yochi nemie kiptayatnenyon manyikisit tinguk kot komemuch ikas amanuch kot komemuch isoru chitugul baba nekonyunjin itoche ak kowolchini saet amun inye nekemwa ile manyikisit tinguk kot komemuch ikas amanuch kot komemuch isoru arsorun biikuk cheborietab kolenjin kosikyok chebo Touch FM tugul ngwak chemiachen sikitorun ak kemwa kele kongoi amun kariyai nemie ngotebi anyun mieindo ak abiru koboto icheget tugul en kainetab Mesia ne kiptayatnenyon.
0: Amen. Inoton kora komuktoindenyon kimoche kewek kongoi, kimoche kilosun, kimoche kitororin. En langatut nemie komuktoindenyon ak en saisiek cheu chu. Kwandanyon kimoche kewek kongoi. Kimoche kewek kongoi kot en saisiek cheu chu, saisiekab Kemboi Queen. Kongoi kiptayatnenyon amun koiribe kong'eten kokotoi tetutik en asubuhi agoi saisiek cheu chu. Kakebwan kenyoru betut age noton kwandanyon nebo Jumamos betut noton nebo Sabato kimoche kemwa kongoi kwandanyon akot en betuniton kele ee Jehova ngoik betuni betut nekisobio kosobon ngoik betuni betut nekisoru sobon amat kibet sobon kiptayatndenyon kongoi en kiboitiondengung Pastor Geoffrey kongoi amun kikoik kaberuret en ketesioni kiptayatndenyon kikosobcho sobonwek chechang kikesor biik chechang chekitobeku Jehova kongoi amun kiilewen koik agenge en chesoru biik kongoi kiptayatndenyon amun kiyai chemiachen kasa kwandanyon ale sibit iberur konyin iberur lagokyik iberur osotiondenyin lagok kong'eten neo akoi nemingin makiutien tupchenyon brata Jehova sikele sibit iberur kwandanyon ak yochi chemiachen iberur osotiondenyin iberur lagokyik iberur kokwenyin ak yetupcho ak sigikchwak kwandanyon siyochi chemiachen meutien tupchenyon terer kora kiptayatndenyon amun inendet nekete tetutioniton siberur kora kwandanyon ak yochi chemiachen makiutien chaman chaglanos Jehova ninyon chaman ninyon kele kwandanyon kikicher bokubenyin akocher tugukyik asibit kotegen akot ketesioni kiptayatndenyon angesochin inendet kele sibit iberur kiptaya kiptayatndenyon akinyit akot kaberurenyin kokeny iberur kwandanyon ak itesyi kimnotet berur kong'eten kakwoutiet age akoi age ibwat inendet kiptayatndenyon akot en betutab raini makiutien kora CEO Mutai Maritim Jehova nekakinde tang'ung akot en lang'atutab betutab raini kikokonech boroindo sibit keboisie akot en ketesioni kiptaya Jehova nenyon sibit iyochi chemiachen ak iberur akot directors tugul kiboitinik tugul chekiboisie tugul kibagenge kosioiwe chemiachen makiutien kora kwandanyon akot kostoikyok cheen atkai tugul akot en boisiet nekakoyai en betutab raini kakosakrifisen chi kocher kit nekotinye kiptaya Jehova nenyon kakemwa kongoi kele Jehova kiptayatndenyon meutien iberur ichek kiptaya meutien yekakocher kiy age tugul nenyin kiptayatndenyon inyitchin akot en lekacherune ngomi chi nekikorartaen kiy nekikomache en kasarta nekoi ako en betutab raini kokakotil tokchin kole yocheru niton kiptayatndenyon kosibit iyochi kou en sometab muguleldanyin makingen somutikab chi kwandanyon kobaten ingen ingen chenyoluliotin borwek kiptaya ingen chekose king'wan akot en borwekwak kwandanyon chemaruitos chetikondos akot en kemo kakosakrifisen chi nekairue ngweny ako ngomwa kiptayatndenyon kamwa sirutik chetililen kole ngomwa nerue kole okim akomwa kole korosop ako ngosop kong'eten nguni en kainetab Jesus yachin chemiachen we kiptayatndenyon yae en kainetab Jesus sikemwa kele kongoi kowekyingei torornatet ak kolosunet kimoe wikit nenyone kwandanyon kenyekekas baornatosiek cheterter yenyoonu biik baornatosiek kole kinaai kouniton kokioker kiy kiptayatndenyon yai kou en sometab mugulelwekwak ingen karini bunote kiboitiondeng'ung ingen we kiptayatndenyon makingen kiyai werikab biik en eunekuk akoi itui karini en korotik matkosich any banki age tugul matkosich injury age tugul ng'otak ituch en korotik ng'otak malakaisheku en kainet noton nebo kiptayat en kainetab kiptayatndenyon yaiwe Jehova kit ne lel yai akot en kaniset nebo kiptemenio yai kanisetab rusea ak en kanisosiek tugul chekose tupchosiek chekose en oldo tugul kwandanyon matkorartaen kiy iberur akot en kembouni chemokeng'etu ak ichek asikeng'ololchin en ng'ololutik cheterter chebo tekset kora chebo korikyok kwandanyo kusiyoiwe kowe sometab mugulelwekyok meutien konyon kwandanyon meutien lagokyok meutien kwandanyon ako tuguk chekirikonon iberurwe kwandanyon ak ing'ot ak ituchen korotikuk meutien sigikyok papa ak mama meutien chekitupche akot chetomo konai kwandanyon kusitinye akot akiche iwalewe kamuktoindenyon walen kainetab Jesu kwandanyon chetokotinye akot melelda nebo maiywek kong'eten betutab raini kokakesoman sirutiet nekakomwa kole mwochin ichek kokutie maiywek yemakas ot kit nekimwochin kemwochi kele ngoe ako Jehova istoe melelda nebo maiywek kwandanyon ya kit nelel akot en betutab raini ngoek betuni en betutab Jumamos nebo tarikit sosom nebo walet nekisoru sobon en kainetab Jesu kwandanyon yoiwe kowe sometab mugulelwekyok nangewek kongwen chuto kokekonob kobwa tainyun kongwo amun kaiwolwech o kaikas ngowekyingei turnotet akolosunet amun kanisa chuto kienin en kainetab kwanda nebo werit ak nebo tomindet netilil Jesu Kristo nekiptaaninyo
1: amen amen amen thank you very much kongoe
0: asante sana
1: kostoneni kongoe odestai ak susi kimi tiende noto
0: tiende noto nitamo tena mwa kole asubuhi njema asubuhi njema wakili asubuhi noto nekararan kutoungei So asubuhi ya furaha. Namacha ule. Kakitoa muna tetutia tenyetien wakiota jiba. Happy Sabbath.
1: Alright. Sikongo bye bye. Gitu ni betu na Jumapili asubuhi.